0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Berarti waktunya apa tuh? Waktunya kita update dulu informasi lalu lintas.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas, kita awalin Abang Po dari ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Di arah sebaliknya dari Taman Mini kilometer 06 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 03 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Pancoran. Informasi lain kami terima di ruas tol Jagorawi, Abang Po, hati-hati di Ciawi kilometer 46200 arah Rancamaya ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan roda di lajur 1. Kami terima informasinya pukul 7.02 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi lain di ruas layang MBZ ya, dari mana nih? Dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Kami terima informasi juga ini ada informasi tambahan untuk ruas tol Jagorawi, hati-hati dari Cipayung atau dari arah Cimanggis lebih tepatnya ya. Dari Cimanggis kilometer 17200 sampai dengan Cipayung kilometer 8800 ada lajur kontraflow di kanan di ruas tol Jagorawi. Buat Abang Po yang datang dari arah sebaliknya, yang datang dari Cawang menuju ke arah Cibubur ya, hati-hati melintas karena ada lajur kontraflow di kanan, tepatnya mulai dari Cipayung kilometer 08800 sampai dengan Cimanggis kilometer 17200. Informasi lain di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun Cikarang dari Tambun kilometer 19 sampai dengan kilometer 20 arah Cikampek padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cikarang Pusat kilometer 37 sampai dengan kilometer 37400 arah Cikampek padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Kemudian di Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan kilometer 15400 arah Jakarta padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Informasi lainnya kami update juga nih Abang Po, untuk ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang dari Tomang ya, Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Dari Tangerang kilometer 19 sampai dengan Kunciran kilometer 15 padat ada kendaraan trailer yang mengalami gangguan mesin di bahu kiri. Kemudian dari Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Untuk lajur kontraflow di ruas tol dalam kota mulai dari gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100. Ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk yang datang dari arah sebaliknya, yang datang dari arah Pejompongan ya, hati-hati. Mulai dari Senayan, kilometer 8800 sampai dengan Halim. Di kilometer 1300 ada lajur kontraflow di kanan, harap berhati-hati jika melintas Abang Po. Ya, untuk tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar di kedua arahnya. Informasi lain kami terima juga dari TMC Polda Metro, Abang Po, TMC Polda Metro Jaya menginformasikan situasi lalu lintas di Jalan Antasari Raya Jakarta Selatan dari arah Cilandak menuju ke Jalan Layang Nontol Antasari saat ini terpantau padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Veteran menuju ke Tanah Kusir saat ini juga terpantau ramai cenderung padat kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk informasi pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Hari Kamis 18 Juni 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu dia pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po. Untuk wilayah Jakarta, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling ini untuk memperpanjang masa aktif atau masa berlaku dari surat izin mengemudi, Abang Po sekalian.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po. Masih barengan sama Bang Arif. Selamat pagi buat Bang Nur Digafer di Bogor, Po Asi di Cawang, Bang Iwan Santoso di Kemayoran, ada Mas Slamet Nursani di Magelang juga. Dan juga Pak Antong Mahrum yang ada di Parung. Bu Ani di Depok, selamat pagi Bu Ani. Masya Allah, sehat ya Bu Ani ya. Bu Sri Haryatun di Ciledug, Ibu Retno di Bekasi juga selamat pagi. Ibu Hayati sama Pak Mukimin di Surakarta juga selamat pagi. Ade Pak Heri sama Bu Ana yang ada di Pulau Gebang juga selamat pagi. Kita sapa-sapa aja deh ya. Buat Abang Po yang mau ikut ngobrol langsung aja telepon 0213504510 0812112928 ya. Kalau tadi kita ngomongin soal panik nih, mungkin Abang Po juga termasuk yang orangnya gampang panikan gitu. Kira-kira gampang panikannya gara-gara apa tuh? Udah ada telepon masuk, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya.
2: Mat pagi, Bang.
1: Mas Ani.
2: Selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi. Dari siapa ini suaranya? Balik lagi suara radionya.
2: Dari Bang Mardi di Kecamatan Rajeng, Kabupaten Tangerang, Banten.
1: Oh, Bang Mardi di Kecamatan Rajeng, Kabupaten Tangerang, Banten. Suara radionya
2: boleh? Iya, dekat ke pantai Tanjung Kait, saya, Bang.
1: Waduh, enak banget rumahnya dekat pantai. Tapi kalau boleh nih, suara radionya kecilin dulu biar nggak balik lagi.
2: Oh, iya, iya. Iya, maaf ya,
1: iya.
2: Maaf.
1: Iya.
2: Ya, udah.
1: Ya.
2: Halo.
1: Halo. Bang Mardi.
2: Si.
1: Tuh, kan balik lagi suaranya.
2: Halo.
1: Iya, halo, udah.
2: Ya, udah, dikecilin.
1: Mm-mm. Pak Mardi.
2: Soalnya suaranya geleger ini dari jam 5 kurang seperempat ya. Mas, pagi saya, Bang.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Selalu eksis di perempat.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Oh, ini salam kenal aja sama Bang Arif ya.
1: Iya.
2: Kalau saya biar, ini alhamdulillah bisa masuk, Bang, nih.
1: Iya nih, makanya tumbenan ini pagi-pagi.
2: Oh, sepi kali ya.
1: Apanya?
2: Biasanya kan saya masuk malam tuh acara.
1: Oh, iya,
2: ada Kang Atet sama Teh Haja Sri.
1: Oh ya, kemarin hari Selasa berarti udah.
2: Salam sehat aja, Bang. Masalah panik, waduh.
1: Waduh,
2: gimana tuh? Saya makanya ngalamin masalah panik mah, Bang.
1: Heeh, kumaha?
2: Waktu tahun 80-an tuh. Kan saya mah dulu tinggal di Dolong Jaya Kelapa Gading, Bang.
1: Oh.
2: Perintis
1: kemerdekaan, iya. Tahun berapa itu?
2: Dulu.
1: Tahun berapa?
2: Kepanikan kalau pulang malam kerja suka ada razia di jalan. KTP belum punya dulu mas saya.
1: Terus?
2: Ya udah gitu aja, Bang, ya.
1: Nah, udah gitu aja.
2: Iya, soalnya nih saya jam 8 nih mau turun dari udara, Bang.
1: Oh iya, kenapa emangnya mau kemana?
2: Tangkulan.
1: Ah ya udah tuh.
2: nanti jam 5 sore naik lagi.
1: Siap. Atau Pak ini.
2: Ya, Bang Jojo tuh.
1: Atau ini punya radio yang pakai baterai enggak? Pak, kalau ada radio pakai baterai mah bawa ke kebun.
2: Pakai listrik, Bang.
1: Ya. Biar entar kayak
2: mereknya merek Polytron zaman dulu.
1: Kalau kayak Pandang tuh, Pandang dia punya radio ada pakai baterai. Jadi kalau ke kebun mah dibawa tetap radionya.
2: Saya punya dua sama HT, Bang, HT yang suka ada di pos security.
1: Oh iya, heeh, pakai HT.
2: Ini coba pakai radio dulu, Bang.
1: Oh iya dah.
2: Ya makasih, Bang, ya.
1: Iya, Bang Mardi.
2: Salam sehat sekali, merdeka tetap merdeka.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi di Rajeg, Kabupaten Tangerang. Luar biasa semangatnya, mantap. Ya katanya mau ke kebon dulu dah, enggak apa-apa deh, mantap ya. Ade siapa di komentar gitu banyak banget juga di kolom komentar yang udah masuk. Mana? Mas Slamet Nursani di Magelang. Panik itu kalau kita mau ada kegiatan dan udah hampir di depan mata, terus ketika ada perlengkapan yang harus ada, belum juga dapat. Nah, itu tuh panik. Kurang ternyata perlengkapannya. Bisa bikin panik juga ya. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Kabar Jakarta. Kabar gini nih.
1: Kayak lemes amat sih.
3: Lemes ya?
1: Iya.
3: Lemes juga.
1: Emang belum nyarap apa?
3: Ya udah.
1: Makan pisang biar banyak tenaganya.
3: Nah, bentar, udah makan kue-kue doang karena dia manis.
1: Makan
3: itu
1: kue doang. Iya, kue ya, apa
3: ya namanya?
1: Kue-kuehan mah berarti. Lah kalau kue-kuehan mah kue bohongan berarti.
3: Iya, benar aku pikir. Mending aku bilang udah.
1: Iya.
3: Salah ngomong.
1: Mbak gimana urusannya? Jadi kue iya, kue
3: iya, lagi panik ini.
1: Iya, wah iya, ngapa emangnya? Udah kudu bayar-bayar cicilan duitnya belum kelihatan emangnya.
3: Iya.
1: Mana sih?
3: Kayaknya itu sih enggak itu mah.
1: Oh enggak ya? Ya alhamdulillah kalau kagak mah.
3: Ya ngomongin panik-panik. Sama iya. Mama pandang tadi tuh.
1: Ngapa pandang? Itu ngeliat tawon gara-gara tawon.
3: Iya, mending dia udah tawon kan panik.
1: Heeh.
3: Apa kena kalau akhirnya mah apa bengkak-bengkak. Iya, apa jatuh-jatuh di berubur di lari-larian.
1: Oh.
3: Rasanya gimana gitu kalau gitu kalau dibikin-bikin lucu itu emang.
1: Iya iya. Tapi itu
3: lucu emang lari-larian gak gawakan tak teriak.
1: Tapi akhirnya lolos kagak.
3: Lolos apanya nih?
1: Itu tadi dari kejaran.
3: Ya enggak lah kena, orang kena kita diantop. Ya enggak lolos namanya kalau begitu mah ya kita kena di burung dia digerebek rame-rame dia banyak.
1: Oh iya.
3: Kan tahun-tahun itu kalau sini mana sebut tahun baru.
1: Heeh.
3: Tahunan di pohon

0: Lari apa jauh juga sih lari.
1: Iya. Katanya mah jangan lari kalau ada kayak gitu.
0: Abis katanya lari di bay gitu.
1: Kagak nyebur ke air.
0: Iya kalau ke kali mah enak.
1: Lah iya.
0: Jadi bilang, kalau nggak deket kali, iya, jauh
1: kan? Iya. Kan kalau kan tawon mah kagak bisa masuk ke air, makanya ini nyebut
0: ya, iya,
1: air.
0: Iya kagak bisa, tapi kita aja kalau nyebut ke kali, wah, kita nyelam, kita kan emang kita mau nyelam baik apa lah. Ya gitu.
1: Ya, romantis ya. Iya masuk masuk ke air. Tanya
0: emang air ini lucu emang kalau dipikir itu.
1: Iya emang aneh banget ya. Padahal mah.
0: Nah, kita lari lari banget kayak di itu dah pernah kayak di sinetron tuh.
1: Nah, tapi lebih serem lari dikejar tawon apa dikejar soang?
0: Nah, kalau soang mah kita nggak begitu aneh banget. Cuman emang takut juga soang juga.
1: Iya makanya pernah kan waktu kecil lari dikejar soang pernah kan?
0: Ya pernah, waktu kecil udah dewasa.
1: Oh, udah dewasa. Saya zaman saya kecil iya. Tetangga saya miara soang yang lehernya panjang banget noh. Itu iya. Dikejar saya ya Allah, kita dipatok pantat kita ngilu juga sih emang. Berdarah sih kagak cuma ngilu aja gitu takut aja panik namanya bocah.
0: Iya
1: enggak
0: emang enggak itu mah.
1: Iya namanya bocah bagaimana ya?
0: Iya. Ya begitu baik dah
1: Bang Arif. Iya dah akhirnya ya.
0: Oke ya makasih ya.
1: Makasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhirnya yang ada di Ciledug. Pasar Lembang Ciledug. Ade, siapa lagi di WhatsApp? Tadi Mas Ahmad Nursani udah kita bacain. Bang Iwan Santoso panjang banget. Bang Iwan, kenapa sih WhatsAppnya panjang-panjang banget, Bang Iwan? Ngerjain saya aja dah. Ah, panik ya bang nih. Iya bener, saya juga panik nih bacain WhatsAppnya Bang Iwan panjang banget. Nah, tapi kalau didoain biar panjang lancar rezekinya mah saya mah senang-senang aja bang. Alhamdulillah, amin. Kita doain ya. Saya pernah bang ngalamin panik yang luar biasa. Anak saya di tahun 2005, waktu itu kelas 1 SMK 54 Kemayoran, mau berangkat sekolah, dianiaya di dalam Metro Mini 24. Ya Allahu Akbar. Dicelurit kaki kanannya, diantar sama temannya ke rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Sampai di sono saya sama istri saya saking paniknya, pendarahan begitu hebat. Coba bayangin nih bang, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam baru ada penanganan bang. Terlambat 5 menit Oh, dari jam 8, iya benar kan? Jam 8 ke jam 7 dong. Kan enggak mungkin jam 8 pagi ke jam 7 mundur, pasti maju. Berarti dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam baru ada penanganan, Bang. Terlambat 5 menit nyawa anak saya hilang, Bang. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan doa, anak saya bisa tertolong dan alhamdulillah sekarang udah S1, Bang, udah kerja. Alhamdulillah. Sejak kejadian itu buat renungan sampai sekarang masih saya ingat waktu itu belum ada BPJS lagi. Gubernurnya zaman masih Bang Foke katanya. Lapor polisi udah, tapi tahu sendiri ya bang. Lapor polisi kalau kagak ada pelicinnya kagak bakalan diurusin, kata Bang Iwan begitu. Dari sejak peristiwa itu saya ingat banget bang. Saya ingat terus sampai sekarang Bang Arif. Alhamdulillah anak saya udah lumayan hidupnya. Masya Allah luar biasa Bang Iwan ya. Nah kalau Abang Po gimana nih? Ngomongin soal kepanikan, cerita tentang kepanikan, mungkin Abang Po pernah ngalamin kejadian yang bikin panik banget. Tapi kalau diingat sekarang, diingat-ingat lagi nih, kayaknya lucu juga ya kejadian waktu itu ya. Nah kira-kira apa ya? Tapi kalau kejadiannya Bang Iwan tadi sih gak ada lucu-lucunya sih. Ngeri, iya namanya juga musibah ya. Ih ngeri banget, saya mah jangan sampai kejadian kayak gitu sama anak saya dah. Amit-amit, iya. Tapi kalau mungkin Abang Po juga pernah ngalamin hal yang sama, kejadian yang bikin panik, kira-kira apa tuh? Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya kumplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Lagu yang barusan kita dengar itu dari Tanjidor Embung Surya dengan Gameng Kromong. Asik banget lagunya ya. Asik banget pokoknya dah. Kita masih tungguin ya komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ngomongin soal panik nih Abang Po, udah ada yang masuk lagi, kita sapa. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Hari.
1: Iya, Bu Umi.
2: Iya.
1: Yuk coba ceritain gimana cerita pengalaman paniknya Bu Umi.
2: Kalau saya sekarang ingat lucu dulu waktu kerja apa di yayasan, suami saya tuh lagi nyabu-nyabu di bawah, kan ada pohon rambutan campur rapi gitu, satu pohon dua buah gitu, jadi yang separuh rambutan yang separuh rapi lagi nyabu-nyabu di bawah, nggak tahu itu jempolnya kan nendang rambutan kupas yang lagi dimakan tawon. Nah habis itu tawannya marah kali, orang lagi makan ketendang
1: tumpah. Lagi makan digangguin.
2: Mungkin padahal suami saya kan nyapu nggak ngelihat ya ada tawan jadi ketendang, langsung jempolnya digigit.
1: Waduh, bengkak dong.
2: Bengkak, ternyata itu ada rumahnya gantung
1: ya
2: di
1: Allah.
2: Pojokan rumah. Nah terus akhirnya rumahnya itu diturunin, ditaruh di ember, diambil yang bayi-bayi, dimasak.
1: Ya, dibalas dendam, rasakan ini katanya.
2: Iya, bayinya putih-putih itu terus dimasak.
1: Ya Allah.
2: Kayak gitu.
1: Iya, dibikin.
2: Tapi enak, gurih.
1: Itu benar Bu, itu dibikin botok, mantep, benar.
2: Iya, saya baru ngerasain sekali itu. Tapi nggak ada lagi sekarang.
1: Oh iya, ngambilnya juga males kali ya.
2: Iya, kalau saya sendiri panik tuh kalau ngelihat api, Bang Arif.
1: Kalau ngelihat api, ya, Bu Umi panik. Kenapa? Ada pengalaman apa, ya, Bu?
2: Ya itu, kerja di yayasan itu juga. Saya kan mau goreng, pagi-pagi mau goreng. Suami saya keluar dari kamar, pamit mau ke pasar Bayoran, mau belanja. Kan saya terus ngikut keluar, lupa belum saya kecilin.
1: Ya Allah.
2: Giliran udah suami saya berangkat, saya masuk lagi tuh kompor udah ini ke penggorengan itu udah keluar apinya. Saya panik. Terus ya untung kan ada teman saya satu lagi yang jaga anak bertiga. Akhirnya saya minta tolong, lah itu penggorengan nyala, lupa matiin. Terus langsung sama teman saya dimatiin dulu, terus dipakein itu rap yang dibasahin gitu, Bang Arif. Terus mati saya, ya Allah, udah deg-degan ngeliat, takut, bingung ngapain gini. Terus ya untung ada teman saya, tolong nih, tolong itu. Wah, lupa nggak dikecilin, akhirnya penggorengan kepanasan kali.
1: Iya, bisa
2: jadi. Saya tuh, iya, paniknya kalau ngeliat api nyala gitu, Bang Arif. Makanya saya tuh sampai sekarang kalau masak di rumah gini kan jarang, tapi kalau lagi pengen masak ya udah saya tungguin sampai selesai dulu, saya matiin gitu.
1: Iya, itu jadi memang kebiasaannya begitu tuh. Jangankan Bu Umi, mbah saya tuh dulu waktu masih ada gitu, dia kalau masak ditinggal, nggak tanggung-tanggung ditinggalnya ke kebon, Bu. Ditinggal ke kebon, api menyala aja gitu. Itu pernah juga ngalamin, dapurnya hampir kebakar tuh gara-gara lupa lagi masak ditinggal.
2: Iya, saya tuh ya gitu, dipamitin terus nganter keluar, lupa nggak dikecilin dulu, pas masuk lagi penggorengan udah keluar apinya, saya bingung, ya lo gimana ini, gimana? Saya inget, oh iya ada teman saya, terus saya tolong dek, tuh dimatiin itu nyala loh, terus ya ngambil lap dibasahin, kompor dimatiin, terus itu ditutup kain langsung mati. Ya Allah, saya kenapa yang lihat api gitu, kayak takut ya, panik, bingung, campur-campur gitu. Akhirnya sampai sekarang pengalaman dah, kalau lagi nyalain ada yang nyariin apa-apa, terus saya matiin dulu biar aman.
1: Iya, ya itu benar, lebih baik begitu. Lebih baik mencegah daripada memadamkan gitu ya kan?
2: Iya, makanya itu jadi benar-benar takut, Bang Arif, kalau ada yang manggil apa HP bunyi gitu, udah saya matiin dulu aja. Kalau nggak HP saya diemin aja. Biarin kalau
1: nunggu selesai gitu. Masak dulu aja gitu.
2: Iya, kalau enggak saya diemin aja biarin.
1: Iya.
2: Itu enggak saya ini ntar kalau dia butuh telepon lagi aja kan. Gitu Bang Arif. Iya. Cerita saya.
1: Bu Umi, terima kasih Bu Umi buat ceritanya.
2: Iya, terima kasih juga Bang Arif, selamat bertugas. Sehat selalu Amin, Bang Arif. Kemarin kemana? Enggak ada suara Bang Arif.
1: Kemarin saya yo libur dulu sehari.
2: Oh. Ntar Sabtu Minggu libur lagi.
1: Loh
2: Sabtu.
1: Iya.
2: Iya. Nah, kemarin saya ditelepon Pak Tiara ya. Enggak apa-apa.
1: Sama aja.
2: Saya pengen ketemu. Saya belum pernah ketemu Pak Tiara.
1: Masa iya sih?
2: Iya. Yang udah ketemu Pak Nova sama itu. Pak Mariana.
1: Oh.
2: Kalau Pak Tiara belum pernah.
1: Ya berarti iya. Ntar Rabu depan kali. Ntar Rabu depan ketemu insya Allah.
2: Ya insya Allah. Oh bukan itu ya, bukan Senin ulang tahun Jakarta gitu.
1: Oh Senin. Oh iya kali. Iya kayaknya hari Senin ulang tahun Jakarta ya minggu depan ya.
2: Iya kali ada Pak Tiara.
1: Oh iya ya udah main kesinilah hari Senin.
2: Insya Allah. Gimana Pak? Iya salam kalau Bang Arif telepon.
1: Iya saya.
2: Salam kali.
1: Insya Allah nanti disampaikan salamnya.
2: Iya terima kasih ya Bang Arif. Selamat bertugas. Ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Es degan enak nih kayaknya.
3: Shh. Mau dong.
2: Mau es degan?
3: Iya.
2: Nih, dengerin. Hah?
3: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
2: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Teritai jam 8.
1: Abang Po, operasi bina tertib raja yang digelar personel gabungan Kecamatan Kemayoran pada Rabu kemarin menjaring dua pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah dan satu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Kasatpol PP Kemayoran Bronson Sitompul mengatakan pihaknya bersinergi dengan Sudin Sosial dan Perhubungan Jakarta Pusat, Polri serta TNI menyisir beberapa ruas jalan protokol. Ia mengungkapkan mereka yang terjaring operasi kemudian dibawa ke Sudin Sosial Jakarta Pusat untuk didata sebelum diantar ke panti sosial untuk menjalani pembinaan. Bronson mengaku pihaknya rutin melakukan pengawasan di ruas jalan protokol untuk mengantisipasi maraknya Pak Ogah yang kerap meresahkan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Tabut adalah salah satu tradisi budaya yang paling dinantikan masyarakat di Kota Bengkulu setiap tahunnya. Perayaan ini tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Semangat masyarakat terlihat dari antusiasme mereka dalam menghadiri berbagai rangkaian kegiatan tabut, mulai dari prosesi adat, pertunjukan seni budaya, hingga pawai yang menampilkan keunikan tradisi turun-temurun yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, Festival Tabut juga memberikan dampak positif bagi pariwisata dan ekonomi daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propata FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung. Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. Pak Suhatman yang ada di Pamulang. Po Iren di Tangerang, Bang Nurdi di Bogor juga. Selamat pagi. Ya, dan Abang Po yang juga hari ini ada rencana kegiatan mau keluar rumah. Ya, pengen beraktivitas di luar rumah, tapi ragu-ragu kira-kira bakalan cerah nggak ya langit Jakarta hari ini. Kita pantau aja dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca hari ini Abang Po, kami terima informasinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta sepanjang hari ini Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Kamis 18 Juni 2026, pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki siang hari, cuaca cerah juga masih menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga pada sore harinya, cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Malam hari, BMKG juga memperkirakan seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu masih akan cerah. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya antara 45 sampai dengan 93%. Ya. Cuaca sepanjang hari ini bakalan cerah Abang Po, jadi selamat menikmati matahari dan juga selamat beraktivitas di luar rumah. Tapi yang paling penting sih tetap hati-hati ya, barang bawaannya dijaga dan buat menjaga paparan kulit dari sinar matahari, nggak ada salahnya buat pakai lotion ya, pakai apa tuh namanya, sunblock ya, untuk mencegah radiasi sinar matahari. Ya, itu dia Bang Po, informasi cuaca. Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca, pantauan cuaca di sekitar Abang Po atau di tempat Abang Po berada saat ini, bisa disampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po pasti akrab bener ya sama lagu satu ini. Dola, dola, dola. Yes, banyak orang mengira dulu di awal lagu ini adalah lagu berbahasa asing atau bukan lagu Indonesia gitu. Eits, tapi ternyata salah. Lagu ini adalah milik Angga Dermawan, seorang musisi muda asal Ternate. Dan lagu ini juga berbahasa Ternate, Maluku Utara. Nah, artinya dola ini sendiri diketahui berasal dari bahasa Ternate Maluku yang artinya hadang atau rintangan. Di lagu ini berarti hubungan asmara yang memiliki banyak rintangan dan kendala. Wuih, mantap. Lagu ini viral di sosial media, pastinya bikin nama penyanyinya juga ikut ngetop. Ternyata Angga Dermawan ini adalah seorang penyanyi yang juga jago beatbox. Penyanyi kelahiran tahun 98 di Ternate Maluku Utara ini ternyata memang jagoan beatbox nih Abang Po, dan pernah menjuarai beberapa perlombaan beatbox. Di antaranya ikut kompetisi Java Beatbox Festival di Yogyakarta di tahun 2016 lalu, dan pernah mewakili Indonesia di ajang Asia Beatbox Competition 2019 di negara Taiwan. Wow, luar biasa ya. Dan gak hanya lagu Dola, pasti Abang Po juga kenal dengan lagu yang satu ini. Yes, judulnya Fajar Sekali. Ini gak kalah viral dulu ya. Kalau kita lihat di YouTube dan Spotify, ini dua lagu ini itu viewersnya atau listenersnya udah puluhan juta. Setelah banyak musisi Jawa, sekarang juga ada musisi Ternate, musisi Padang, musisi Bali, musisi mana lagi? Kita tunggu nih eksistensi atau prestasi-prestasi dari musisi-musisi daerah di seluruh Indonesia dengan karya-karyanya. Ya udah, kita puterin yuk hits yang sangat viral dari Angga Dermawan di Cerita Dalam Lagu episode kita kali ini. Langsung aja kita dengerin Angga Dermawan, Dola. Cerita Dalam Lagu.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Masih barengan Abang Arif di pagi hari ini, Abang Po. Komentar yang udah masuk di WhatsApp, kita tengok-tengok lagi ya. Di momentum hari panik internasional, ada ya hari panik ya. Emang aja juga baru tahu nih, ternyata ada ya, hari panik. Ayo mau menyapa lagi Abang Po yang udah kirim komentar lewat WhatsApp. Kalau tadi udah kita bacain komentar dari Bang Iwan Santoso ya. Mpo Asih di Cawang, selamat pagi Mpo Asih. Assalamualaikum Bang Arif, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah kan ya Bang, saya lagi masak nasi di kompor gas. Pakai langseng Bang, tiba-tiba langsengnya bawahnya nyala. Karena kan kompornya kotor bekas minyak goreng. Saya spontan teriak-teriak, uhuy uhuy. Ah bukan yang salah. Kenapa teriaknya uhuy uhuy? Saya spontan teriak-teriak di dapur, kebakaran, katanya gitu. Yang di dalam kan otomatis langsung pada berlarian ke dapur keluarga saya. Apa tuh? Bila mana kebakarannya, saya bilang itu tuh dari kompornya nyamber katanya. Udah jangan panik. Dapat panik kata keluarga saya, ini cuman kompornya kotor, ada bekas minyak, langsung dicabut gasnya, langsung mati deh tuh apinya. Saya kalau ingat-ingat dulu jadi mau ketawa sendiri Bang, diomelin juga sama keluarga saya Bang. Warga saya bilang katanya heboh banget loh katanya gitu. Sian banget pasti. Pak, iya namanya orang panik ya. Iya kan, panik api. Coba kalau itu apinya makin gede, ya Allah angus dari rumah kita dah. Jangan dah ya. Jangan sampai dah. Aduh, ada-ada aja dah. Bang Nurdi di Bogor, selamat pagi. Absen aja deh Bang, nyimak. Terima kasih ya Bangku. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih juga Bang Nurdi. Bang Nurdi kirim komentar kayak apa ke? WhatsApp menyapa doang. Enggak apa-apa juga sih. Ade Poiren di Tangerang, selamat pagi. Kalau pas mau bayar uang, panik kok dompet saya hilang, ketinggalan di rumah ternyata. Nanti aku ganti bayar. Oh, gitu. Sip deh gitu. Mau bayar lupa, akhirnya pinjam duit dulu dah. Ya, tensin dah. Ada Kakung Jo di Lamando, Kalimantan Tengah, selamat pagi. Jujur Bang, kalau ditanya pernah ngalamin posisi panik apa kagak? Pernah Bang. Waktu itu saya pulang dari sekolah bareng sama teman-teman jalan kaki Bang. Kagak taunya di jalan ketemu sama segerombolan angsa ya. Kayaknya sih baru netes, maksudnya soang kali ya, baru netes nih. Kita tahu kan kalau soang punya anaknya masih kecil kayak apa galaknya. Kami panik Bang saat ada induk angsa yang ngejar ke arah kami. Kami panik dan akhirnya berlari-larian masing-masing nyari aman. Taunya angsa itu ngejar Kakung. Waduh, kasihan Kakung dikejar sama angsa ya. Akhirnya Kakung lari tunggang langgang saking paniknya. Tapi dengan teman-teman Kakung pada tapi lain dengan teman-teman Kakung pada tertawa lucu ngelihat Kakung ngos-ngosan katanya. Dikejar angsa. Ya, aduh, iya. Emang tuh enggak angsa, enggak ayam. Itu kalau ama kalau lagi itu lagi ngasuh anaknya galak banget. Bisa kita dipatokin nih, dicakar ayam bisa kita. Pak Suhatman di Pamulang, selamat pagi. Saya pernah Bang Arif super panik banget tahun 2015 kejadiannya. Saya sama istri touring tuh Bang. Saya kan main tuh ke Gunung Bunder di Curugnya. Saya lanjut lagi nih Bang, mau ke puncak. Mau ke puncaknya katanya. Rencana mau nginep di puncak. Oh iya benar, mau ke puncak. Rencana sih mau nginep di puncak. Saya lanjut jalan, saya mampir dulu ke Indomaret beli cemilan buat di tas. Buat di atas. Perut kan udah lapar banget nih Bang. Biar nanti ke atas perutnya udah kenyang. Saya mampir deh tuh di rumah makan Padang. Di sebelah Indomaret ada rumah makan katanya. Saya mana nambah lagi. Pas mau bayar saya panik banget Bang. Mana dompet sama tas ransel saya ya katanya gitu. Saya udah pucet nih Bang Arif. Ya Allah gimana ya. Pulang deh nih kayaknya. Soalnya semuanya ada di tas katanya gitu. Pas saya inget-inget saya langsung loncat aja dari bangku. Buru-buru saya balik lagi ke Indomaret. Alhamdulillah tas saya masih ada di depan pintu Indomaret. Ya Allah dia tinggal. Dia tinggal di depan pintu Indomaret. Alhamdulillah berarti masih milik saya Bang. Kalau tas saya hilang, saya pulang Bang Arif, mana bensin belum diisi. Untung masih milik saya tuh tasnya Bang Arif. Ya Allah. Iya Pak Suhatman. Wah paniknya bukan main itu. Itu nasi udah gak ketelan lagi deh itu ya. Tapi udah abis sih. Udah kenyang baru inget. Aduh gimana urusannya tuh. Yeah, ilah. Nah mungkin Abang Po juga punya cerita tentang panik ya, situasi panik yang kalau diinget-inget lagi ya, kejadian yang dulu bikin panik kayaknya lucu juga ya. Apa tuh kira-kira ya. Langsung aja deh kasih tahu di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online deh ha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Mau kemana nih, Po?
4: Ayo mau ke sono no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Kabarnya sih gini nih.
1: Ardito Pramono featuring Amel Carla dengan Muda-mudi Jakarta. Woi, ngomongin panik Abang Po, gimana sih caranya ngatasin serangan panik ya? Buat mengatasi serangan panik atau panic attack dengan cepat ya Abang Po, kita perlu sadar kalau memang kita lagi panik dan kita ngingetin diri bahwa kondisi ini aman dan akan berlalu dalam beberapa menit. Fokus untuk kembaliin kontrol tubuh dan juga pikiran kita ya. Dan yang bisa dilakukan adalah dengan melatih nafas ya, atur nafas supaya nggak terlalu cepat atau hiperventilasi ya, ritme nafasnya terlalu cepat dengan berbagai teknik ya, misalnya lewat teknik 478, tarik nafas pelan lewat hidung selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik, dan hembuskan pelan dari mulut selama 8 detik gitu ya, 478, dan ini bisa diulang beberapa kali. Ada juga teknik grounding Abang Po. Ya, teknik grounding ini adalah dengan teknik 5-4-3-2-1 dengan fokus mengalihkan fokus otak dari rasa panik ke panca indera di sekitar. Sebutin 5 benda yang bisa kita lihat, sebutin 4 benda yang bisa disentuh dan bisa dirasakan teksturnya, sebutkan 3 suara yang bisa didengar, sebutkan 2 aroma yang bisa dicium, dan juga sebutkan 1 rasa yang bisa dikecap gitu. Dan relaksasi fisik dengan duduk dengan posisi nyaman dan melonggarkan pakaian atau ikat rambut yang terasa menekan. Minum air putih secara perlahan dan juga basuh wajah atau leher dengan air dingin untuk merangsang sistem saraf ya. Nah, untuk pencegahan dan juga penanganan lebih lanjut kalau misalnya kita mengalami serangan panik ya yang bisa mengganggu aktivitas, disarankan untuk mencari bantuan profesional. Bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk menjalani terapi ya. Dan juga bisa mendapatkan resep obat kalau memang diperlukan. Itu ya, dengan mengatasi serangan panik ini dengan cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri, harapannya tentu serangan panik bisa berkurang dan kita jadi lebih nyaman perasaannya ya. Dengan kita bisa mengatasi itu, kita juga bisa lebih mengontrol situasi lah Bang Po gitu. Ya memang yang namanya serangan panik tuh bisa datang atau bisa terjadi kepada siapa aja ya. Enggak cuman orang yang emang apa istilahnya parnoan gitu ya, gampang takutan, tapi siapapun juga bisa aja mengalami serangan panik. Dan itu tadi setidaknya cara-cara paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kalau misalnya kita mengalami serangan panik Abang Po ya. Boleh juga dicoba.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Teh Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini, sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Prompat, Suara Budaya Jakarta.
4: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
5: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
4: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
5: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
6: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.

0: Abrite jam 9.
1: Abangpo Persatuan Robotika Seluruh Indonesia Jakarta menggelar perlombaan Jakarta Robotik Games 2026 di Gedung Graha Ali Sadikin Balai Kota Jakarta pada Rabu kemarin. Ajang ini memperebutkan Piala Gubernur dan menjadi kompetisi robotik tingkat provinsi pertama di Jakarta. Ketua Pelaksana Jakarta Robotik Games 2026 sekaligus Ketua Persatuan Robotika Seluruh Indonesia Jakarta, Muhammad Arif Hadi menyampaikan, kompetisi ini digelar untuk menjaring talenta muda di bidang teknologi digital, coding, dan artificial intelligence serta robotika. Kompetisi ini diikuti oleh 252 tim dari 120 sekolah di tingkat SD, SMP, hingga SMA di Jakarta. Nantinya, para pemenang akan mendapatkan sertifikat yang akan didaftarkan ke Pusat Prestasi Nasional. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Universitas Harapan Bangsa Purwokerto menyiapkan 500 beasiswa kuliah gratis bagi warga Kabupaten Banyumas pada tahun akademik 2026-2027. Program ini diprioritaskan bagi anak perangkat desa dan masyarakat kurang mampu sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banyumas. Sekda Banyumas Agus Nurhadi mengatakan, keberadaan beasiswa ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan jumlah lulusan sarjana di Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga berharap langkah serupa bisa diikuti perguruan tinggi lain melalui program tanggung jawab sosial pendidikan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Bong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: 92,8.4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Di Kabar Jakarta. Udah jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Bang Arif ya. Dan jam 9 ini Ayo bakal ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mas Batara Saferi Gadi Dewandoro. Mas Batara ini adalah seorang direktur artistik ya. Direktur artistik dari Festival Kesatria. Jagoan harus percaya diri. Nah, itu dia ya. Ngomongin soal pertunjukan seni nih. Ini seru banget ya Bang Po ya. Bang Po yang mau tanya boleh banget lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Abis ini Abang Po kita bakal ngobrol barengan sama Mas Batara Saferi Gadi Dewandoro.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak ngobrol narasumber yang sudah tersambung di line telepon, ada Mas Batara Safrigadi Dewandoro atau Mas Ara ya, Direktur Artistik dari Festival Kesatria yang katanya sih punya proyek yang keren banget sih. Dan dia bilang jagoan harus percaya diri. Nah, seberapa percaya dirinya sih? Itu ya Bang Po. Abang Po yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. Atau ke telepon studio juga boleh, 021-350-4510. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ara.
4: Salam Bang.
3: Apa kabar Mas Ara?
4: Baik, baik, baik.
3: Alhamdulillah baik. Ini kayaknya lagi super-super sibuknya nih.
4: Wah iya nih, lagi ya. Mantep-mantepnya nih.
3: Iya, kemarin baru aja konvers mengenai pertunjukannya. Dan pagi hari ini ngobrol sama kita nih di Pro 4 Jakarta. Kalau dari yang saya lihat ya, apa di poster ya gitu ya, Surga Loka Art. Wah ini pertunjukannya kayaknya sesuatu yang jangan sampai kelewat nih, jangan sampai nggak nonton nih ya, Kesatria Fest gitu ya. Ada yang menarik buat saya nih, tradipop, tradisi tanpa batas, populer tanpa kehilangan identitas, itu yang jadi tema. Yes. Tapi sebelum kesana kan ada istilah, ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu. Mas Batara atau Mas Ara. Mas Ara ini adalah seorang seniman tari atau apa sebenarnya Mas Ara?
4: Iya, sebenarnya fokusnya lebih ke seniman tari, tapi sekarang tuh juga lagi belajar untuk menyutradarai musikal juga. Karena di Suarga Loka itu kan produksinya kan gak cuma tari doang, tapi ada musikal dan drama wayang. Jadi aku pun sekarang udah mulai nulis naskah juga dan juga udah nyutradarain.
3: Oke, tapi backgroundnya memang pendidikannya secara formal adalah pendidikan tari atau seperti apa?
4: Sebenarnya kalau kuliah itu S1-nya lulusnya di komunikasi seni pertunjukan.
3: Oke, komunikasi seni pertunjukan.
4: Iya, komunikasi seni pertunjukan. Okay. Jadi kalau belajar narinya tuh emang dari kecil. Emang udah concern dari SD itu udah pengen cita-cita jadi seniman seni pertunjukan.
3: Yang bikin seorang Ara kecil tuh punya keinginan cita-cita jadi seniman pertunjukan tuh apa sih pemicunya?
4: Karena mungkin dari kecil ada di lingkungan seni ya, jadi aku tuh selalu diperlihatkan dengan pola-pola pertunjukan, cara latihan, proses-proses, dan juga semakin aku mendalami tuh ada rasa penasaran lebih yang terus-menerus muncul gitu. Kayak misalkan aku ngelihat budaya A gitu, ada sesuatu yang menarik yang bisa aku garap dan aku pelajarin, sampai aku akhirnya ngelihat budaya Indonesia sebegitu kayaknya, kayaknya untuk waktu 100 tahun aja kita gak cukup kan mempelajari budaya kita. Pengennya terus-terusan selama hidupku tuh mengetahui tentang apa sih yang jadi nilai dan ciri dari budaya Indonesia itu gitu.
3: Oke.
4: Itu yang bikin aku bertahan sampai sekarang.
3: Berarti memang tumbuh di keluarga yang lingkungannya lingkungan seni begitu ya?
4: Betul.
3: Oke. Nah, sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk berkarir di dunia seni, terutama seni pertunjukan, ini perjalanannya seperti apa? Karena apakah memang ya gampang-gampang aja karena keluarga juga dari lingkup seni, jadi mendukung sepenuhnya, atau barangkali Mas Ara sendiri sempat menemukan persimpangan jalan, apakah aku mau tetap jadi sineman pertunjukan atau mengejar impianku yang lain misalnya gitu?
4: Yes. Jadi sebenarnya karena bapak ibu kan berusaha untuk anaknya bisa meneruskan jalur kesenian gitu kan, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Bagaimana aku tuh bisa diharapkan bisa mampu menjual karya-karyaku lebih jauh gitu, lebih pendistribusiannya bisa lebih luas. Makanya aku dimasukkan ke jurusan komunikasi, supaya maksudnya nggak cuma jadi pelaku aja, tapi juga jadi produser, jadi banyak hal yang mengurusi tentang penjualan-penjualan karya seni gitu kan. Nah sebenarnya kalau nemu persimpangan tuh pernah ada. Jadi karena banyak orang juga bilang ke aku kayak, emang cukup hidup jadi seniman doang gitu. Yeah. Tapi akhirnya selama aku menjalani kehidupan seniman ini dengan serius gitu ya, dengan konsisten, rasanya aku ngerasa cukup-cukup aja. Memang ada hal-hal yang harus diperhatikan. Maksudnya harus kita kayak misalkan mengalami fase di mana lagi turun banget jobnya, terus lagi rame banget. Nah yang kayak gitu-gitu tuh pasti dialami oleh para freelance kan. Nah aku tapi merasa bahwa menjadi ini tuh aku jadi ngerasa lebih hidup gitu. Okay. Dan aku pengen ada terus di sini untuk belajar seni apapun, tapi kendaraanku adalah seni pertunjukan gitu.
3: Oke, okay. Yang namanya jagoan gak akan menyerah hanya karena satu atau dua rintangan, tapi yang namanya jagoan adalah orang yang terus maju ketika apapun rintangan yang ada di depan, begitu ya Mas Ara ya?
4: Setuju banget.
3: Mantap, cocok makanya nih, jagoan harus percaya diri, itu tema kita pagi hari ini. Nah ngomongin soal Ksatria Fest nih Mas Ara, ini ya, pertunjukan apa nih Mas Ara?
4: Ksatria Fest itu sebenarnya adalah kompetisi tari yang kita itu mengedepankan tari kreasi yang berbasis tradisi, tapi memiliki wow factor untuk bisa menjadi gerbang utama orang awam melihat tradisi itu lebih lebih inovatif gitu. Okay. Sebenarnya spiritnya itu diambil dari tim Ksatria Swarga Loka. Jadi aku tuh ada tim Mas berlima. Itu kemarin kita ikut Indonesia Mencari Bakat tahun 2022.
3: Oke. Okay.
4: Dan alhamdulillahnya kami menang di Indonesia Mencari Bakat. Nah, di situ tuh semacam sekolah sebenarnya buat kami, karena kami belajar soal bagaimana mengemas sajian itu menjadi lebih dekat dengan masyarakat awam gitu. Karena kan di TV nasional gitu kan Mas ya. Okay. Jadi di situ kami belajar bagaimana melihat tradisi itu terus berjalan, bukan menjadi sesuatu yang mati. Kami diharapkan untuk selalu inovatif, kreatif, dan memiliki wow factor. Dari situ kami mengulik tradisi-tradisi itu untuk menjadi dekat dengan masyarakat pop dan tren-tren masa kini. Nah, spirit itu yang kita bawa ke Ksatria Fest besok. Jadi ini adalah kompetisi yang dimana sekarang itu kita sudah ada 15 finalist yang sudah dikurasi dari 38 peserta dari seluruh Indonesia dan akan bertanding di tanggal 4 Juli nanti.
3: Oke, gitu. Yang dipertandingkan tuh apanya? Artinya dalam arti penampilannya secara keseluruhan atau ada faktor-faktor lain juga yang menjadi penilaian pada saat pertandingan?
4: Yes, jadi kalau yang nanti akan ditampilkan di, kan kita sebenarnya ada ketiga kategori Mas.
3: Yeah.
4: Kategorinya tuh ada kategori solo, itu Wira Ksatria namanya. Kalau kategori duet itu Garda Ksatria, dan kategori kelompok di Laskar Ksatria. Nah, para Laskar Ksatria ini sebenarnya akan memperebutkan piala bergilir. 15 peserta yang sudah masuk semifinal ini yang akan bertanding di Jakarta, itu nanti di babak 15 besar ini akan menampilkan karyanya dulu. Karya itu adalah hasil dari mereka buat masing-masing, tapi juga mendapatkan teman ngobrol dari tim Ksatria. Nanti ketika dinilai, itu bukan hanya oleh 5 juri utama kita yang ada dari berbagai sektor gitu kan, karena kami memilih 5 itu ada dari produser, komposer, terus penari, koreografer, dan juga influencer. Nah, di situ akan menilai secara skill, tapi kita juga ada penilaian voters, Mas. Jadi ada 100 voters yang kita juga jaring dari masyarakat umum dan akan kita pilih juga seleksi 100 voters ini akan memberikan penilaian. Di sini tujuannya adalah kami pengen mereka itu juga dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Karya mereka dekat dengan berbagai kalangan sehingga nilai voters itu akan juga menentukan mereka masuk babak selanjutnya atau tidak gitu.
3: Oke, ini udah mirip-mirip kayak kompetisi nyanyi di TV gitu ya. Tapi ini yang dipertandingkan adalah kreasi tari begitu ya.
4: Yes, betul okay. Mas.
3: Nah, ini kan juga tari tradisi kan di Indonesia, wah udah nggak kehitung ya, udah ada ratusan bahkan mungkin ribuan tarian gitu yang ada di seluruh tanah air. Nah, itukah apakah misalnya ada pengkategorian juga nih kan kalau tadi bicaranya adalah kolaborasi atau mungkin percampuran antara tari tradisi, ada unsur popnya di situ ya, unsur kekiniannya. Nah, porsinya gimana nih untuk menilai bahwa tarian ini dianggap layaklah untuk menjadi pemenang gitu, porsi tari tradisinya, kemudian kreasinya dan lain sebagainya.
4: Oke, kalau untuk kategori ini sendiri, karena kita kan mengusung tradi pop, jadi kami membebaskan mereka untuk mencampurkan apapun ke dalamnya. Karena ini adalah wadah anak muda yang terutama yang bergerak di tari tradisi ataupun modern yang memang ingin menjadikan karya kita bilangnya fusion gitu, fusi dari beberapa tempat itu menjadi satu rangkaian tanpa ada batasan apapun. Nah, tapi mereka itu memang secara visual harus mengangkat satu ide lokal daerah yang dipilih. Contoh misalkan mereka mengangkat dari makanan gitu ya, makanan khas Pontianak misalkan. Makanan khas Pontianak itu dijadikan ide visual, ataupun bisa dijadikan ide musik, ataupun bisa dijadikan ide kostum gitu. Jadi mereka harus mengangkat itu dan menjadi nilai baru buat kami. Sebenarnya ada tema khususnya mas. Kalau tahun ini temanya adalah mereka harus ciptakan karakter baru berbasis ide lokal.
3: Oke.
4: Jadi misalkan maksudnya mereka ngeliat ada tuh? Misalkan mereka harus menciptakan hero baru tentang misalkan ngangkat tentang burung enggang.
3: Oke.
4: Nah, mereka harus lihat dari burung enggang itu ada sesuatu apa yang bisa dijadiin satu tokoh baru untuk bisa dikenal sama masyarakat awam gitu mas. Jadi melalui tokoh baru itulah harapan kita tradisi itu bisa kelihatan lebih keren gitu.
3: Oke. Nah Indonesia sendiri juga banyak ya yang mengambil tarinya atau gerakannya terinspirasi dari binatang atau fauna daerah tertentu ya. Misalnya seperti tarian di Papua, kemudian di Kalimantan gitu ya. Ini pada akhirnya arahnya adalah seperti menciptakan karakter-karakter baru dari hewan-hewan lokal yang mungkin belum diangkat kan, kayak contoh Jawa Barat punya tari Merak, kemudian di Bali ada tari Cendrawasih, ada Truk Langgai, Lagai gitu ya di Mentawai dan sebagainya, kemudian ada Jaran Kepang di Jawa. Jadi ini mengajak para peserta juga untuk berpikir kritis dan juga mengeksplor kekayaan, nggak hanya soal tarian aja, tapi kekayaan segala macam, kekayaan fauna, kekayaan tradisi fauna dan sebagainya gitu ya.
4: Makanan khas gitu, kita spill mas, jadi kayak di peserta besok akan ada yang angkat tentang makanan khas daerahnya gitu. Jadi mereka mengambil ide dari makanan khas, akhirnya menciptakan si karakter baru tersebut. Nah karakter baru ini tuh mereka harus imajinatif mas, jadi mereka harus membuat karakter ini tuh seolah-olah adalah karakter orang yang memang misalkan yang makanan tadi memiliki story tertentu dan mereka bisa mengkreasikan story itu. Jadi nggak harus kayak mengangkat spirit dari daerahnya kemudian dibaca ulang, tapi justru mereka harus menemukan ide baru dan cerita baru yang original dari pikirannya mereka untuk bisa dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas dengan cara yang baru gitu.
3: Keren. Kepikiran dari mana sih bikin konsep begini nih Mas Ara? Keren banget loh, bener.
4: Terima kasih banyak Kak.
3: Kepikiran dari mana bikin konsep begini nih? Apa jadi triggernya nih?
4: Iya, karena aku ngerasa kayak misalkan cerita rakyat itu yang diangkat itu-itu aja satu.
3: Iya,
4: terus karakter yang kita kenal itu-itu aja, misalkan Gatot Kaca lagi, Roro Kidul lagi, ini lagi. Nah, kita butuh sesuatu yang segar lagi gitu mas dengan karakter-karakter yang fresh. Karena aku ngerasa bahwa seniman muda itu kan bukan cuma menjadi pembaca seni lampau gitu, tapi kita justru harus menciptakan sesuatu yang baru agar zaman kita itu nantinya meninggalkan jejak juga. Misalkan siapa tahu 50 tahun lagi cerita yang mereka angkat itu menjadi sebuah cerita baru yang bisa dinikmati masyarakat 50 tahun lagi. Kayak misalkan reok, seni reok itu kan juga sebenarnya dari cerita imajinatif pada orang-orang dulu kita gitu kan, Mas. Nah, aku pengen kita tuh memiliki jejak juga supaya bisa menjadi seperti reok itu juga, Mas, gitu, yang ceritanya diturun-temurunkan dan menjadi melegenda di masyarakat gitu.
3: Oke, wah keren ya, nanti pada akhirnya nanti di keturunan-keturunan kita berikutnya lebih banyak, lebih kaya lagi tarian-tarian yang terinspirasi dari fauna-fauna yang ada di Nusantara begitu ya.
4: Yes, betul.
3: Wah, luar biasa ini. Prosesnya sampai dengan sejauh ini seperti apa nih untuk Satria Fest-nya? Sudah sampai di tahap mana nih, Mas Ara?
4: Ya, sekarang itu kita udah akan melakukan workshop, Mas. Jadi tanggal 24 besok kita ada workshop yang bisa diikuti masyarakat umum. Itu kita akan meworkshopkan tari-tari kesatria yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Jadi kan kita ini udah yang ketiga ya, Mas, Kesatria Fest yang ketiga. Jadi tarian yang Kesatria Fest yang kedua dari pemenang-pemenang dan yang pertama serta karya-karya swarga lokal lainnya Kesatria Fest itu akan di-workshopkan untuk masyarakat umum, Mas. Jadi workshop ini akan jadi sesuatu yang menarik karena mereka akan ada intensif workshop juga mempelajari teknik Jawa, teknik apa namanya, tari tradisinya juga, tapi juga mempelajari unsur kreasinya. Dan juga kita tuh sudah masuk tahap semifinal tadi, Mas, sudah memilih dari 38 dan tinggal dipertandingkan besok di tanggal 4. Tanggal 2 nanti akan ada pertandingan Wira dan Garda yang solo dan duet yang masih bisa diikutin sama masyarakat yang lainnya, penari-penari lainnya, karena pendaftarannya masih dibuka. Tapi untuk Laskar pendaftarannya sudah ditutup.
3: Oke, berarti informasi lengkapnya bisa dapat di mana nih? Kita bisa lihat di mana informasi lengkapnya nih, Mas Ara? Halo. Halo. Oh iya, mohon maaf terputus tadi, Mas Ara, sinyalnya agak sedikit gangguan. Iya, informasi lengkapnya mengenai Satria Fest kita bisa dapat di mana nih?
4: Informasinya di @kesatriafest dan juga di Instagram @swargalokaart.
3: @swargalokaart atau di @kesatriafest itu informasinya ada di situ. Tadi ada beberapa apa ya, cabang lomba yang masih terbuka, masih dan buka, Abang Po kalau misalnya mau ikut apa tadi workshopnya kan terbuka untuk umum tuh ya, pendaftarannya gimana dan apa syaratnya?
4: Pendaftarannya yang penting punya niat yang cukup untuk ngikutin ini dan juga apa namanya, nanti tinggal lihat di formulirnya aja, di situ sudah tertera semua. Dan kita tanggal 28 Juni juga akan ada pentas pertandingan juga, Mas, yang bisa disaksikan supaya teman-teman yang pengen daftar Swarga Loka, karena Swarga Loka punya program kelas juga, mereka bisa nonton dulu bagaimana ujian kelompok itu siswa-siswa Swarga Loka dipertandingkan di Sokalima tanggal 28 Juni.
3: Wah, banyak banget nih. Berarti rangkaian kegiatannya panjang sekali ya.
4: Betul, Mas.
3: Dan semua bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat juga ya, Abang Po, yang juga pengen lihat langsung. Informasi lengkapnya nih ada di Instagramnya Swarga Loka Art ya. Rangkaian kegiatannya tanggal 24 sampai 26 Juni itu ada workshop tari, kemudian ada Soka 5 atau uji pentas karya tari, ada workshop intensif

0: Ya dari mana-mana yang dari Bogor, Tangerang, Bekasi bisa langsung naik kereta, turun di stasiun Cikini, jalan sedikit dah nyampe. Iya kan?
1: Jadi enggak ada alasan untuk enggak nonton ya.
0: Betul, betul. Tapi kalau mau nonton ada tiketnya mesti beli atau gimana nih kalau mau nonton yang nanti pertunjukan apa malam puncak nih, malam finalnya?
1: Yes, malam finalnya nanti bisa beli tiketnya juga. Nanti langsung cek di Instagram Suarga Loka Art, nanti akan ada info untuk nonton malam. Tapi kalau mau nonton sambil nilai bisa masuk ke voters, pendaftaran voters. Jadi di situ bisa sekalian nonton tapi juga bisa sekalian ikut nentuin pemenangnya.
0: Ceritanya pura-puranya jadi juri kita nih ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Wah, seru-seru. Tuh Abang Po jangan sampai ketinggalan. Satria Fest yang ketiga, jagoan harus percaya diri. Itu dia. Jadi menunjukkan ke kreatifan para peserta untuk menciptakan tokoh-tokoh karakter jagoan baru ya dari kearifan lokal yang ada di Nusantara. Keren banget. Buat Mas Ara, apa yang mungkin jadi harapannya dengan kegiatan ini Mas Ara? Apa sih yang mau dicapai dengan ngadain kegiatan apa Satria Fest ini Mas Ara?
1: Yes, harapannya adalah semakin banyak lagi orang yang dekat dengan filosofi tradisi kita yang sangat kaya ini, dan juga menggugah para kreator untuk bisa menjadi penggerak perubahan, melihat tradisi itu bukan sesuatu yang mati tapi menjadi sesuatu yang terus berjalan mengikuti zaman tanpa kehilangan nilai dari kekayaan budayanya.
0: Ah, mantap, luar biasa. Sukses buat Satria Fest-nya Mas Ara, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi lebih banyak lagi anak-anak muda untuk bisa berkarya ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang minimal membanggakan diri sendiri aja dulu gitu ya. Minimal itu aja dulu. Harus jadi jagoan. Seperti apa tagline-nya tadi, jagoan harus percaya diri. Minimal percaya diri dulu deh gitu ya. Kalaupun belum jadi jagoan, udah pede juga udah menang kita melawan rasa takut kita sendiri. Iya enggak?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, keren banget. Sekali lagi sukses buat Satria Fest-nya Mas Ara, dan mudah-mudahan ini juga bisa nanti ada ke Satria Fest berikutnya dan makin meriah.
1: Amin.
0: Dan makin seru lagi. Kita tunggulah karya-karya berikutnya, dan sukses sekali lagi buat Mas Ara, dan salam buat kawan-kawan di Suarga Loka Art ya. Terima kasih. Siap, selamat Mas. Pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Kak.
0: Itu dia Abang Po Batara Safri Gadi Dewandoro, direktur artistik dari Satria Fest, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di Obrolan Komunitas.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Menin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang Ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Lah, Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, terima kasih udah ikutan nimbrung obrolan kita sepanjang pagi ini. Dan terima kasih juga buat Abang Po yang udah ikut komentar lewat WhatsApp atau juga di telepon di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok ya Abang Po, dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Dan abis ini Abang Po bakal ditemenin sama Bang Jojo ya, di Jakarta Punya Cerita. Bang Arif pamit dulu kalau gitu. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: for this.
1: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
16: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempatan FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi bareng Ayu Ditya di Jakarta Boya Cerita. Di hari ini Abang Po, hari apa sih hari ini? Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Gimana kabarnya, sehat ya Abang Po? Ya mudah-mudahan sehat dah ya. Kalau lagi dalam keadaan sakit biar cepat sembuh deh Abang Po ya. Karena udah tengah bulan juga ya. Biasa kan anak-anak pada udah pada libur sekolah Abang Po. Kan kudu nemenin anak liburan nanti ya. Yang punya cerita boleh dibagiin Abang Po di 0812 11 24 928 bareng Ayu Ditya di Jakarta Po Cerita sampai nanti jam 3 sore.

Dari sekian banyak warisan tradisi budaya masyarakat Provinsi Aceh, terdapat satu di antaranya budaya pecicap, beteruntano, marhaban, dan hakika untuk para bayi yang baru lahir ke dunia.

0: Kumandang salawat dan zikir berisi puji-pujian kepada Sang Pencipta juga terdengar dalam budaya Aceh untuk para bayi tersebut. Kumandang salawat dan zikir itu dinamakan marhaban bayi, dan biasanya yang menyuarakan marhaban merupakan orang-orang pilihan yang dibuking dari grup nasyid dan sebagainya. Ketika dimarhabankan, sang bayi diletakkan dalam ayunan dan yang melantunkan marhaban berdiri mengelilingi ayunan si bayi. Tradisi pecicap, merasakan makanan kepada bayi, petrentanoh turun tanah menginjakkan kaki si bayi pada tanah, dan marhaban hakikah merupakan satu rangkaian memperlakukan si bayi sesuai adat. Tetapi kesemua prosesi adat tersebut dilakukan dalam fase dan kesempatan yang berbeda pula. Dijelaskan seorang pemangku adat wilayah Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Nazari. Pecicap mulai dilakukan sejak usia si bayi 7 hari setelah kelahiran. Pada saat itu pula, si bayi menjalani proses cukur rambut, pemberian nama, hingga merasakan makanan yang pertama.
1: Umur 7 hari, maka si bayi itu potong rambut. Itu yang lumrah dengan adat kita. Itu sudah beradat kita di saat si bayi ini menyukur rambut dasar.
2: Kalau pecicap ini lebih kepada tabarakah, si bayi ini merasakan makanan yang pertama.
0: Setelah prosesi pecicap yang dilakukan saat usia bayi 7 hari, kemudian ketika memasuki usia 40 hari, si bayi juga menjalani prosesi adat petrentanoh atau turun tanah. Prosesi adat petrentanoh ini membawa keluar si bayi dari dalam ke halaman rumahnya.
1: Ya, adat kita turun tanah, dia di usia 45 hari ataupun setelah si ibu melahirkan, adat kita si ibu ini suci baru turun tanah anaknya 40 hari, 60 hari. Kan logikanya kalau masa bayi ini putren ataupun turun tanah, dia kan sudah bisa menginjak dengan kaki yang tegap, walaupun dia tidak bisa jalan. Itu pada dasarnya adat dulu yang saya tahu.
2: Kalau yang putren itu, yang turun tanah marhaban itu, pada dasarnya usia 43 hari atau 45 atau usia 60. Pada saat si ibu ini sudah suci daripada wilada. Kalau turun tanah lebih kepada hari pertama si bayi ini menginjak tanah.
0: Prosesi petrentanoh atau turun tanah merupakan prosesi utama adat untuk para bayi di Aceh, karena sejak hari itu pula menandai si bayi sudah bisa keluar dari rumah. Petrentanoh ini juga diwarnai dengan prosesi membelah kelapa hingga mengeluarkan airnya dengan posisi di atas kepala si bayi, dan si bayi dibasahi dengan air kelapa tersebut. Tidak jarang juga bayi menangis karena kaget tersiram air kelapa. Setelah semua prosesi tersebut berakhir, para tamu kemudian dipersilahkan menikmati hidangan kenduri hakikah. Kenduri hakikah ini pun sudah ada ketentuannya, di mana jika si bayi berjenis kelamin laki-laki, maka diharuskan menyembelih 2 ekor kambing. Sementara jika berjenis kelamin perempuan, maka cukup 1 ekor kambing saja. Itu pun harus kambing yang sehat dan cukup umurnya, dan hampir sama seperti memilih hewan kurban. Tetapi kenduri hakikah dan marhaban yang dibalut dalam prosesi adat petrentanoh khusus bagi yang memiliki kemampuan finansial saja. Karena bagi yang kurang mampu, cukup melaksanakan prosesi turun tanah tanpa kenduri. Karena pada hakikatnya, prosesi adat untuk menyambut kelahiran si bayi lebih kepada mengambil barakah dari ilahi.
1: Kalau itu lebih prinsip adat satu posisi, kemudian lebih kepada mengambil barakah.
0: Menurut Muhammad Nazari, adat memang harus terus dijalankan oleh segenap masyarakat Aceh agar tidak lenyap dan lekang oleh zaman dan waktu, sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan hukum keislaman. Adat bernilai penting karena di dalamnya menyimpan pesan identitas dan ciri khas suatu kaum dan bangsa. Demikian laporan reporter RRI Loksmawe, Denny Pribadi Yusman.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Juri Tia di Jakarta Po Cerita di siang hari ini, Abang Po. Minggu depan, tanggal 22, ini ulang tahunnya Jakarta, Abang Po, yang ke-499. Nah, banyak banget rangkaian acara yang digelar di Jakarta, Abang Po. Ya nggak mangga-mangga juga sih, buat ini aja Bang Po, buat bikin rame, terus juga ya apa namanya, bikin keriaan gitu dah ya, bagi-bagi kegembiraan. Kayak misalnya ada namanya Parade Karya Warisan Dunia Bang Po di Festival Jakarnaval 2026, ini Sabtu besok nih Bang Po ya, di Ancol dari jam 3 sampai jam 3 sore sampai jam 9 malam gitu. Bisa Abang Po datengin Abang Po ya. Datang aja Abang Po, karena seluruh rangkaian Jakarnaval bisa dinikmatin gratis ya. Gitu. Jadi bisa bawa saudara, keluarga, gebetan atau bawa siapa dah Abang Po ya. Tapi hati-hati kalau mau datang Abang Po. Ini agak pagian kali ya, agak siangan. Soalnya ini kan rame di pasti nih Abang Po nih, Ancolnya gitu. Apalagi gratis nih ya, Jakarnaval 2026. Jangan lupa tuh Abang Po besok ya, rangkaian ulang tahun ke-499 kota Jakarta.

0: Eh Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen. Bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Promot FM Surabaya Jakarta, masih di Jakarta punya cerita Abang Po. Cerita lagi nih Abang Po ya, rangkaian kegiatan yang ada di Jakarta menyambut hari ulang tahun Kota Jakarta tanggal 22 Juni ya. Ada apa lagi emangnya? Nah, ini ya mau ngasih tahu. Ini kita ala-ala ini ya Bang Po ya, yang orang RT gitu ya. Ntar, saya cari back sound dulu ya Bang Po ya. Ntar Bang Po di rumah nyaut sendiri ya. Ape gitu ya, kenapa, siapa gitu ya. Ntar, saya mau cari back soundnya dulu nih, di folder nih ya. Echo back sound, efek ketok pintu. Bentar, ini cari di folder dulu nih, bentar ya. Nah ini nih udah dapat nih, ntar Abang Po jawab gitu ya. Nape isi, assalamualaikum. Ya dape gitu ya, ini Po, Bu, Pak, kenapa dape, siapa ini, kita dari RT, kita mau ngasih tahu. Jangan lupa ya, besok nih hari Jumat tanggal 19. Kenapa emangnya? Ini kan Jakarta ulang, pan Jakarta ulang tahun ya. Ini yang ke-499 ya. Nah, ini dari Pemprov nih ngajak nih buat warga RT 5, RW 3, nomor 10. Jadi yang nomornya nomor 10 doang. Jadi Pemprov Jakarta ini ngegelar nih Abang Po, Haul Akbar Ulama dan juga Habib Betawi di pusatin ya Abang Po di Plaza Central Monas dari jam 5 sore. Nah, besok ya. Berarti jam 5 sore itu besok bakal rame nih di Monas nih Abang Po. Karena acaranya ya malam puncaknya ini bakal dihadiri sekitar 20.000 jemaah ya, buat zikir dan juga selawat barengan ulama Abang Po. Dan juga gak cuma itu aja, rangkaian acaranya di hari Jumat itu juga bakal ada dimulai dari pagi sih sebenarnya. Pagi ada aksi bersih-bersih ribuan masjid ya, ziarah makam ulama serentak di 137 titik. Dan terakhirnya di jam 5 sore itu. Nah, yang mau ikut bisa tuh Abang Po ya. Kalau besok agak ada kesibukan ya, besok mau tutup dulu warung boleh. Tutup warung besoknya hari Sabtu dari pagi yang memang alam bukanya digeber ya. Enggak apa-apa sih ya. Buat ulang tahun Jakarta ya Bang Po. Jadi ada itu ya Bang Po, besok nih, besok banget nih ya Bang Po acaranya ya. Dari pagi sampai sore ya, itu jam 5 di Central Monas Abang Po ya. Jadi Abang Po bisa datang besok ya. Yang mau datang juga jangan lupa bawa botol minum sendiri. Takutnya ntar susah nyari air gitu ya Abang Po. Gitu. Terus juga kalau bawa anak-anak juga mending gak usah dah. Ya takutnya ntar rewel pengen minta pulang. Datang ke Monas rumahnya itu di Cilincing. Rumahnya di Makassar. Ya kan sian bocah ntar pada ngantuk. Paling bapak.

Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.

Nemenin Bang Po dari jam 10 sampai jam 3 nanti ya Bang Po ya. Abis ini kita di jam 11 bakal masuk ke segmen Teras UMKM ya Bang Po. Ya nanti kita bakal ngobrol sama pelaku UMKM yang nanti hadir nih hari ini Abang Po di Studio Pro 4 Jakarta. Ya mau nanya-nanya soal usahanya, kiat-kiat usahanya boleh Abang Po. Karena Teras UMKM buat Abang Po sharing-sharing nih, nanya-nanya nih kiat usaha biar sama-sama makin maju usahanya gitu. Bisa kolaborasi atau terinspirasi bahkan gitu kan. Kita gak pernah tahu ya Bang Po ya. Nanti bisa deh ngobrol-ngobrol Abang Po barengan Neng Mae ya, owner dari Umairoh ya, Mpok Umairoh ya. Owner dari Neng Mae gitu Bang Po. Nanti ya kalau mau ngobrol-ngobrol boleh di 0213504510 atau di 0812 1124928 di Teras UMKM ya. Kali aja nanti jadi networking gitu Bang Po. Cuyilah. Jadi ajang silaturahmi ya buat kolaborasi.

0: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

0: Jelajah Nusantara.
1: Selain terkenal dengan pempek kapal selamnya yang lezat, Palembang juga memiliki banyak tempat wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin. Tempat wisata bersejarah ini, sahabat budaya, berlokasi di dekat kawasan wisata Benteng Kuto Besak. Museum yang terdiri dari dua lantai ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda. Di sini sahabat budaya bisa menjumpai beragam koleksi benda unik dari berbagai cabang ilmu, mulai dari arkeologi, biologi, etnografi, seni rupa, keramikologi, sampai numismatika yang hingga kini masih terawat dengan baik. Tidak hanya itu saja, sahabat budaya pun bisa melihat-lihat koleksi uang kuno, pakaian adat, model rumah limas, kain songket, alat musik, dan lain sebagainya.

0: Parite jam 11.
1: Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggelar Haul Akbar Ulama dan Habib Betawi pada Jumat besok. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang penghormatan kepada para ulama dan habib yang selama ini berperan penting dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Betawi. Staf khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, mengatakan penyelenggaraan haul merupakan bentuk penghargaan atas jasa para ulama dan habib Betawi yang telah mewariskan nilai-nilai keislaman sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Kadipaten Pakualam, Yogyakarta dalam rangka memperingati Hadeging Kadipaten Pakualam yang ke-214 menggelar perayaan yang tidak hanya menonjolkan pelestarian adat dan budaya, tapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Hadeging Puro Pakualam Bandera Pangeran Haryo Kusumo Bimantoro mengatakan rangkaian kegiatan peringatan Hadeging Kadipaten Pakualam ke-214 yang dilaksanakan pada 18, 20, dan 21 Juni yang dipusatkan di alun-alun Sewandanan Pakualam Yogyakarta tersebut mengambil tema Rinarasing Astutu Niring Sikara yang menggambarkan keyakinan bahwa doa yang dipersembahkan dengan ketulusan hati akan menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan baik pada diri pribadi maupun dalam hubungan dengan sesama. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Rompet FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sekarang udah jam 11, kita udah masuk di segmen Teras UMKM ya. Kita bakal sharing-sharing nih perjalanan usaha pelaku UMKM di Jakarta yang mungkin nanti bisa jadi inspirasinya Bang Po, atau mungkin bisa berkolaborasi ya. Biar UMKM makin maju ya. Nah, ini udah kedatangan ya Bang Po, yang tadi Ai bilang udah ada Mpo Umairoh ya, owner dari Neng Mae. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo Bang Po semuanya.
1: Siap. Po, ini jalan dari mana nih Po? Jauh-jauh nih Po.
2: Aduh, kita dari Rorotan.
1: Oh, Rorotan. Ya Allah, Cilincing. Betul. Iya. Iya, untung gak jualnya ikan ya. Jualnya ini akar kelapa ya.
2: Betul, akar kelapa.
1: Siap. Nah, tapi kalau boleh cerita nih Po, nih, ini Neng Mae ini kapan mulai berdirinya tuh Po, atau mulai jalannya tuh kapan?
2: Oke. Kalau jalannya sebenarnya kita dari tahun 2019 ya.
1: 2019.
2: Iya, betul.
1: Sebelum COVID dong ya?
2: Sebelum COVID, persis sebelum COVID, betul.
1: Nah, itu apa tuh yang bikin Mpo tuh mau jualan gitu? Sedangkan kalau di usia sekarang kita kan pengennya kerja di Mega Kuningan, SCBD, segala macam ya.
2: Bener.
1: Atau di PIK sekalian gitu kan. Ini kenapa ini Mpo milihnya jualan ketimbang kerja? Atau dulu mungkin Mpo juga ada kerja tapi udah fokus di usaha aja?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau aku sendiri Bang, di 7 tahun lalu ya, aku sebenarnya baru berhenti jadi karyawan itu 1 tahun lalu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku anak Kuningan nih.
1: Anak Kuningan bener kan?
2: Bener kan, anak Kuningan. Jadi emang mulai di 2019 itu aku kerja, jadi kerja sebagai tim IT juga, tim tech, terus nyambi usaha ini. Jadi
1: gitu.
2: Karena memang aku menciptakan si Neng Mae Oleh-oleh Khas Jakarta ini karena emang keresahan pribadi Bang. Jadi dulu tuh di 2019 itu kan aku nikah nih 2018 sama orang bukan Jakarta. Jadi setiap kita pulang kampung bukan Lebaran, kita tuh bingung nih mau bawa apa. Karena kan coba Bang Jo, misalkan kira-kira kalau mau pulang kampung mau bawa apa gitu Bang Jo?
1: Pulang kampung kita dari Jakarta.
2: Dari Jakarta.
1: Paling mentok ya. Kalau kemana-mana juga gantungan kunci.
2: Iya kan Bang, kayak belum ada tuh Bang. Kayak misalkan di Bali kan kita udah tahu nih, oh kita mau beli pai
1: susu.
2: Kita mau ke Krishna gitu ya Bang. Terus kalau di Jogja kita punya bakpia. Nah di Jakarta nih belum ada Bang top of mind-nya. Sedangkan aku butuh pulang tapi bukan waktu Lebaran. Jadi gak bisa beli di mana-mana. Akhirnya aku minta bantuan mama buat bikinin akar kelapa buat ibu mertua.
1: Oh gitu.
2: Nah ternyata ibu mertuaku suka, dan aku mikir wah ini kayaknya peluang nih gitu kan.
1: Di sana nggak ada akar kelapa gitu.
2: Nggak ada.
1: Kan biasa kalau kita di Indonesia kan biasanya punya budaya satu jenis makanan namanya beda-beda gitu.
2: Betul.
1: Tapi di sana nggak ada ya.
2: Kebetulan nggak ada Bang.
1: Oh, okay.
2: Dan mamaku tuh emang setiap Lebaran jualan nih si akar kelapa ini. Jadi udah ahli lah gitu. Mamaku tuh udah ahli.
1: Selain taruh di ini ya buat terima tamu ya.
2: Betul.
1: Jualan juga.
2: Setiap tapi cuma setiap Lebaran.
1: Oh, setiap Lebaran.
2: Betul. Jadi karena itu bukan Lebaran, aku minta tolong ibu suka. Ya udah ini kayaknya masalah. Jadi masalahnya aku coba validasi ke teman-teman dari luar daerah. Oh ternyata mereka sama. Mereka juga nggak tahu mau bawa apa Bang. Dan akhirnya oh berarti bisa nih, ini sebuah peluang. Ya udah kita ciptain aja sih Neng Mae ini gitu.
1: Jadi dari keresahan gitu.
2: Betul.
1: Ya. Dari keresahan biar ingat sama Jakarta.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oh ada ini nih akar kelapa gitu. Dan biasanya kalau di Lebaran orang Betawi itu biji ketapang, dan biji ketapang tuh biasanya di beberapa daerah juga punya tuh.
2: Betul.
1: Tapi si akar kelapa inilah yang gak ada.
2: Betul.
1: Yang biasanya ada nih di toples-toplesnya Abang Po yang saya hapalin nih. Itu selendang mayang, apa namanya, yang bulat-bulat tuh yang kayak kembang goyang di beberapa daerah namanya beda-beda.
2: Betul.
1: Nah tapi si ini dia nih, si akar kelapa memang nggak ada di tempat lain gitu, daerah lain gitu. Jadi itu dari 2019. Nah itu untuk Mpo bawa ke office waktu itu gimana tuh Po, nawarin sekalian jualan tuh?
2: Iya alhamdulillah waktu itu orang kantor tuh support. Jadi mereka ya aku bawa ke kantor, aku jualin di meja aja Bang awalnya. Jualin di meja, terus aku promosi di Instagram. Jadi open PO gitu. Karena kan aku modalnya juga pas-pasan gitu. Jadi ya udah open PO dulu, nanti kalau mau baru pesen, baru aku bikinin, terus nanti baru aku anter. Okay. Di meja juga ya ditaruh aja, nanti kalau ada yang mau ya tinggal ambil, terus nanti bayar ke aku. Mm-hmm. Kayak gitu ya. Jadi dan teman-teman yang lain tuh, oh ini enak Mai, bisa nih nanti kalau gue pulang kampung gue bawa. Gitu kan. Nah, jadi makin semangat tuh Bang. Yeah, wah bisa nih kayaknya gede nih.
1: Ya jadi pas di kantor juga responnya bagus ya Poi.
2: Alhamdulillah bagus.
1: Itu awal-awal Mpok juga tadi sempat cerita, itu juga dengan modal yang seadanya. Betul. Jadi makanya bukannya konsepnya PO dulu.
2: Betul,
1: waktu itu.
2: PO dulu.
1: Nah PO dulu makanya biar gampang nih ya untuk apa namanya muter lagi nih duitnya. Iya. Modalnya karena kan sembari kerja ya.
2: Betul Bang.
1: Nah kalau sembari kerja kayak waktu itu kan Mpok memang Mpok minta tolong sama orang tua untuk bikinin gitu. Mm-mm. Kan tapi Mpok ikut ambil andil gak nih kayak ngegorengnya juga. Mm-mm. Atau bikin adonan juga waktu itu atau iya. Cuman ngasih modal aja.
2: Kita nyetak juga Bang.
1: Nyetak juga.
2: Jadi kan waktu itu ya mama seadanya ya Bang. Ya jadi kita bantu nyetak, kita yang ngemas juga. Dulu belum sebagus sekarang Bang kemasannya, masih kayak tabung Bung Mika yang dibawa ke Bogor hancur deh pokoknya. Ya kan? Nah itu jadi ya kita bantuin nyetakin, terus ngemasin, kita juga nganter ke mana-mana, gitu delivery sendiri gitu ya Bang Jo. Ya jadi emang ya masih lah, kita masih sangat terlibat lah Bang. Oh, jadi shift everything officer lah pokoknya kita.
1: Jadi harus ngatur waktu juga ya Po. Pas karena kan lagi sembari kerja.
2: Betul.
1: Sambil kerja.
2: Baru
1: apalagi
2: punya anak juga aku.
1: Nah itu dia tuh.
2: Ibu-ibu problem.
1: Belum empatinya segala macam kan. Terus juga belum kerjaan apalagi IT.
2: Nah bener.
1: Puyeng
2: Bang,
1: banget kepala kalau IT.
2: Ngebul deh tuh kalau bisa ngebul ya Bang.
1: Bagian apa Pak waktu itu di IT-nya?
2: Aku bisnis intelligence Bang.
1: Oh bisnis intelligence.
2: Data analytics. Betul.
1: Dan, data analytics. Mm-hmm. Nah itu makin puyeng tuh Abang. Tuh, ya. Untung bukan salesnya.
2: Iya,
1: kalau salesnya makin puyeng lagi. Belum KPI segala macem ya.
2: Bener.
1: Nah terus kalau di Neng Mai itu sekarang, kalau ini udah berjalan berapa lama kan? Sampai dari 2019 sampai 2026. Nah itu masih akar kelapa aja atau udah ada nambah-nambah lagi nih Pak?
2: Oh kita alhamdulillah udah banyak nih Bang.
1: Apa aja itu?
2: Jadi kita ada, kalau produk Asian Neng Mai itu kita ada 7 varian. Jadi biasanya bahkan kita udah bundling gitu di kardus kece gitu, kardus jinjing Bang. Jadi produknya ada akar kelapa, biji ketapang, kembang goyang mini, rengginang mini, kacang ngumpet, bir pletok, dan dodol Betawi.
1: Kacang ngumpet tuh kayak gimana sih?
2: Kacangnya ngumpet di dalam Bang.
1: Oh yang jadi dia dibuka gitu ya?
2: Nggak dibuka kayak, tapi dia di kacangnya di dalam terus dibalut sama adonan terigu terus digantingin sama gula Bang.
1: Oh akhirnya yang apa sih, kacang yang masih ada kulitnya yang keras kayak keras gitu. Bukan ya, beda ya?
2: Beda, nanti nyobain ya Bang.
1: Iya boleh. Ya, jadi dari awal satu sekarang udah ada tujuh
2: varian
1: ya. Dan itu tadi apa bikin buat hampers ya itu Pak?
2: Hampers betul. Jadi kita memang best sellernya itu mungkin alhamdulillahnya nih Bang, kekurangan orang Jakarta itu kan malas repot ya Bang. Jadi malas repot, malas milih.
1: Itu
2: jadi
1: dia,
2: emang best seller kita justru yang emang udah di pack
1: ya,
2: satu
1: di-pack
2: kardus
1: aja.
2: Itu Bang, satu kardus jinjing. Jadi orang-orang udah gak perlu milih lagi, udah praktis, udah semuanya dapet deh pokoknya gitu.
1: Siap. Jadi udah apa tinggal pesen aja tuh Abang Po. Nah dari 2019 sampai 2026 ini gitu ya, udah apa namanya banyak banget yang Po lalui gitu ya, dan juga banyak pelajaran dapat. Nah kalau di 2019 sampai 2026 ini udah pernah ikut organisasi apa ini Po nih, kelembagaan apa yang naungin UMKM ini?
2: Oke, kalau yang naungin kita tuh yang paling sangat berjasa gitu ya Bang, itu Jackpreneur pastinya
1: Prenner.
2: Bang. Betul, kita anggota Jackpreneur dari 2021 tapi.
1: Oh 2021.
2: Jadi 2019.
1: Itu orangnya datang atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya saya yang ke kelurahan mau ngurusin izin edar PRT, karena waktu itu kan 2019 sampai 2021 tuh lagi chaos COVID juga Bang.
1: PSBB.
2: Jadi iya, jadi kita lumayan agak paus juga cuma ya dikit-dikit deh Bang. Nah 2021 akhir baru kita gas lagi, kita rebranding lagi pakai kemasan yang pouch yang lebih aman dikirim ke seluruh Indonesia, tapi sayangnya kita belum punya izin edar. Jadi saya datang ke kelurahan, terus dari orang kelurahan, oh kita ada nih, dulu namanya masih OKOC Bang. Jadi OKOC nih, yaudah langsung, terus tiba-tiba langsung di chat sama orang dari kecamatan gitu, pembimbing namanya Mbak Oti sama Mbak Mumun ya, aku mention juga. Jadi dia itu yang bener bantuin sampai perizinan edar, sampai kita punya halal, itu sebenarnya gratis bang.
1: Oke. Okay.
2: Dari Jack Trainer itu, alhamdulillah. Jadi makanya terima kasih banyak
1: buat si Jack Trainer ini. Apa namanya, emang terbantu ya dengan sangat adanya ini ya Po ye. Jadi kita nggak perlu ragu ya.
2: Betul.
1: Buat ngurus segala macam pasti bakal dibantu apa namanya dari lembaga Jack Trainer contohnya untuk bantu UMKM biar betul punya halal, punya PIRT dan juga punya surat-surat yang lain nih.
2: Betul.
1: Gitu abang Po. Nah, kita balik lagi ke usahanya nih, Pak. Nih, dari tadi ya biji ketapang, dari apa namanya satu akar kelapa dan juga udah punya banyak. Itu kalau untuk kan kalau mama kan udah biasa bikin si akar kelapa ini, jadi tahulah ya ketahanan berapa lama. Nah, kalau untuk varian-varian yang lainnya itu butuh berapa lama, Pak, buat sebelum udah layak edar gitu, udah layak untuk dijual, berapa lama ngetesnya?
2: Itu di tahun 2019 itu kan cuma ngajak nenek-nenek dan ibu-ibu di wilayah Rorotan, bang. Jadi waktu itu ngubungin ya, jadi sekedar jualan. Nah, kita seriusnya itu di 2021 kita ada dapur, ya dapur produksi. Jadi saya, suami dan dua sepupu itu kita research emang. Jadi kita ngecek, kita bikin produk yang seperti apa yang awet gitu, bang. Jadi kembang goyang kita bikin kecil-kecil, rengginangnya kecil-kecil. Nah, itu tanpa awet kita tahan 6 bulan bang.
1: Okay.
2: Nah, itu berdasarkan research. Jadi memang kita coba 1 bulan kita udah siapin beberapa. Nah, nanti 1 bulan pertama kita coba, 2 bulan kita coba kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah produk-produk kita ini untuk yang di pouch ya bang, itu tahan 6 bulan. Tapi kalau untuk dodol Betawi itu 2 bulan dan untuk bir petok itu suhu ruang 1 bulan bang.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dodol kan biasa juga awet kalau taruh di kulkas ya Pak ya.
2: Betul.
1: Itu kalau di kulkas berapa lama tuh Pak?
2: Wah, kalau di kulkas bisa lumayan lama sih bang. Cuma kan teksturnya jadi hilang ya bang.
1: Iya.
2: Karena kan Betawi itu terkenal dengan tekstur dodol yang kenyal.
1: Betul.
2: Jadi kalau ditaruh di kulkas tuh kayaknya ya akan mengurangi itu sih bang. Tapi kalau di kulkas emang akan lebih awet. Akan lebih awet. Mungkin pas mau di makan dikukus dulu kali bentaran ya.
1: Betul.
2: Betul betul.
1: Siap. Jadi udah dites juga nih abang Po nih sama Empo Mai sendiri ya untuk apa yang dijual nih abang Po. Karena kan ini ya berkaitan dengan makanan apa yang kita makan gitu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kita kudu hati-hati nih ya sampai bir peletoknya juga pasti udah lewat tes juga nih abang Po. Jadi nanti bisa buat abang Po yang pengen nanya-nanya gitu ya. Bisa ya, bisa telepon di mari di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 kalau mau nanya boleh karena hari ini tamunya datang abang Po gitu. Terus juga kalau kita ngomongin usahanya lagi Po gitu kan, Po lebih fokus ke usahanya setahun terakhir karena udah milih resign gitu.
2: Betul.
1: Kan ya. Nah, terus kalau waktu itu pas zaman-zaman awal-awal Po sama abang gitu ya kan baru merit juga tuh, itu gimana itu? Abang juga bantuin atau abang juga masih gawe sampai sekarang?
2: Abang masih gawe sampai sekarang.
1: Masih gawe.
2: Masih, karena support system dari situ ya.
1: Support system khususnya modal ya.
2: Modal, investor satu-satunya sekarang ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, jadi emang kalau dari awal tuh Abang Galih ya, nama suami saya Abang Galih. Jadi dia itu full support bang. Jadi bukan cuma support doang, tapi benar-benar full effort.
1: Okay.
2: Jadi waktu itu kita ngemas benar-benar begadang ya, kita berdua, pokoknya ngerjain semuanya. Kita bazar juga emang cuma berdua deh bang, kemana-mana dah tuh pokoknya. Nah, sampai sekarang. Tapi pas saya mutusin untuk resign karena memang waktu itu Neng Mae di tahap yang stuck. Jadi omset kita tuh nggak naik-naik nih di titik itu aja sampai akhirnya kita diskusi antara kita harus ada yang fokus nih kalau pengen yang mainnya berkembang karena kita juga punya karyawan bang. Jujur.
1: Betul.
2: Kita nggak pengen PHK orang ya sampai detik ini alhamdulillah belum pernah PHK orang dan kita pengen terus seperti ini bahkan terus bertambah gitu karyawannya
1: ya.
2: Jadi ya udah Bismillah akhirnya yang mutusin resign saya karena kan ya ibu lah maksudnya ya
1: emang itu ngurus rumah
2: ngurus,
1: juga ya Bo.
2: Bener, ngurus anak, enak deh bang sekarang alhamdulillah.
1: Tinggal terima duit tapi puyeng buat ngolah lagi gimana
2: bener,
1: nih ya.
2: Bener.
1: Siap, dan nanti kita sambung lagi Po untuk ngobrolannya. Jadi buat abang Po yang pengen nanya-nanya nanti bisa ya langsung aja ditelepon ya. Ngembel di mari di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928.

0: Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi barengan kita di Mari di Teras UMKM. Mpok Mai, ini kita lanjut lagi nih, Pok nih. Pengen nanya, itu tadi sebenarnya kelewat ya. Ini kalau berarti Mpok sama Mama ini asli Betawi berarti ya?
1: Betul.
0: Asli Rorotan.
1: Asli Rorotan.
0: Oh, oke, yang beda si Abang aja ya.
1: Bener, Abang orang Pemalang ya.
0: Oh, Pemalang. Iya.
1: Untungnya nih jadi ada Neng Mae.
0: Iya, jadi tahu nih ya si Abang ya apa-apa aja nih yang di Jakarta gitu ya. Siap. Jadi udah, tapi udah menetap di sini ya si Abang ya.
1: Udah, kita udah menetap di Rorotan juga kebetulan.
0: Oh, oke, sama di Rorotan juga. Nah, Po, ini kita ngomongin usahanya lagi nih. Tadi Ayah salah buka Instagram, bukannya Instagramnya Empo ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Okay. Ini ternyata memang ada yang ini ya, yang di kotak gitu ya, kotak jinjing gitu ya.
1: Betul.
0: Buat package-nya ya. Mm-mm. Ini kayak ada sumpia ya.
1: Sumpia
0: atau apa nih? Ayo salah lihat ini yang ini. Salah lihat kali ya. Ini apa nih?
1: Oh, itu kacang ngumpet ya yang tadi Ayah ceritain, Bang.
0: Padahal di atasnya ada tulisan ya. Kita fokusnya ke makanan, emang begitu. Mohon maaf kita sekeluarga ya. Gitu. Jadi itu kacang ngumpet ya.
1: Betul, itu kacang ngumpet.
0: Oke, siap. Nah, dari sekian banyaknya varian gitu kan sampai sekarang, selain yang untuk hampers, apa yang jadi best sellernya sekarang nih, Pok, di Neng Mai ini?
1: Iya, kalau untuk best seller kita di Dodol Betawi sebenarnya.
0: Dodol Betawi.
1: Betul.
0: Nah, kalau dodol kan Mama kan tadi katanya bikinnya si akar kelapa kan memang fokusnya dulu awalnya suka bikin itu, jualan itu. Nah, kalau Dodol Betawi itu dari siapa ini, Pok?
1: Nah, ini sebenarnya kita ada kerjasama kalau Dodol
0: join.
1: Betawi join. Betul.
0: Gimana jadi, itu proses itu, Pok?
1: Jadi kita emang mendatangi beberapa produsen ya, lebih ke produsen. Jadi emang dia nggak punya brand, jadi nggak punya brand. Ada Kampung Dodol, ada Kampung Dodol kita datengin, terus habis itu ya kita diskusi, terus kita sukanya rasa yang kayak gini nih gitu. Nah itu kita coba diskusiin sama si pemiliknya itu. Nah akhirnya ya udah tester beberapa kali akhirnya cocok. Nah itu baru diangkat jadi produknya Neng Mai.
0: Gitu. Jadi hitungnya udah jadi mereknya Neng Mai gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi memang kerjasama gitu.
1: Kerjasama, betul.
0: Sampai sekarang masih ya.
1: Masih.
0: Nah itu awal-awal gimana tuh, Pok, tuh? Pernah nggak waktu kerjasama itu ada dari si supplier dodolnya itu, kita bilang supplier kali ya.
1: Supplier, atau,
0: supplier
1: boleh.
0: Supplier lah ya. Si supplier dodol itu kebetulan lagi berhalangan. Itu pernah nggak tuh ngadepin kayak begitu tuh?
1: Sejauh ini alhamdulillah belum sih ya.
0: Ya
1: karena emang dia produsen gede, tapi emang dia kayak nggak ada, belum apa ya, jadi dia jualannya di situ aja. Dan emang
0: gitu.
1: Dia kayak jatuhnya bukan produsen aja.
0: Produsen
1: ya
0: aja.
1: Jadi produsen kita bisa, bahkan kita bisa ini kurang ini nih, kurang ini, dia tuh kayak bisa provide
0: ngepasin
1: untuk kita
0: apa yang kita pengen rasanya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi karena bisa ngepasin, nah itu makanya bisa jadi otentik punya Neng Mae. Nah karena itu
0: gitu.
1: Juga
0: bisa request
1: gitu.
0: Ya jadi tahu nih ya, ini cirinya dari sini nih, punya Neng Mae nih, beda.
1: Betul.
0: Rasanya gitu. Ada wijen ya atau apa?
1: Kita ada tiga varian.
0: Oh, tiga varian.
1: Jadi ada yang original, ada wijen, sama ada durian.
0: Oh, kalau Ayah paling demen dodol wijen.
1: ada
0: dari zaman bocah tuh demennya itu tuh. Jadi kalau yang itu memang kerjasama ya. Itu tadi yang pengen Ayah tanya tuh Abang Po.
1: Nah, sama Kembang Goyang paling.
0: Kembang Goyang juga sama.
1: Kembang Goyang kita kan biasanya
0: kecil.
1: Bang Jo. Nah, jadi ya itu karena memang visinya Neng Mai ini salah satunya untuk menciptakan ini produk tradisional tapi yang bisa diterima lintas generasi. Sampai generasi alfa kalau bisa sama beta gitu ya. Nah, jadi emang semua produk Neng Mai itu kita bikin one bite gitu, Bang. Jadi satu gigitan.
0: Jadi dodol juga sama?
1: Kalau dodol kebetulan enggak. Iya, tapi kayak rengginang itu kan gede.
0: Ini jadi, kita berubah jadi kecil.
1: Terus kembang goyang juga jadi kecil. Jadi emang untuk ya itu biar bisa diterima berbagai generasi dan gampang dan nagih gitu ya, Bang. Nah itu akhirnya kita ciptakanlah si kembang goyang sama rengginang mini ini. Kembang goyang lumayan best seller juga.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Buat ini ya, buat kalau lebaran juga bisa.
1: Lebaran.
0: Ya. Nah ini kita balik lagi ke soal rasa-rasa nih, Pok nih. Kalau dodol ada tiga varian rasa, terus juga apa namanya, ini kan tadi Mpok juga mention namanya rengginang. Rengginang tuh biasanya di luar tuh juga ada nih Mpok yang sama kayak kayak Neng Mai, tapi beda kali, yang gede-gede gitu ya. Tapi ada yang varian rasa-rasa. Kalau di Neng Mai juga ada varian rasanya nggak?
1: Nggak, kebetulan kita original, yang original aja. Terasi aja, oh, yang khas terasi. Jakarta banget deh. Warnanya juga ijo, Bang Jo.
0: Oh, ijo? Ijonya dari mana nih?
1: Ya kalau ijo sebenarnya karena sekarang udah modern ya, udah ada pewarna makanan, sekarang pewarna makanan. Tapi kenapa ijo itu? Karena memang di Betawi itu identik sama warna-warna ngejreng ya, Bang.
0: Warna-warna ngejreng itu ijo, kuning, oren.
1: Oren,
0: pink. Oren Persija.
1: Iya, the Jack.
0: Iya, the Jack gitu.
1: Iya, jadi emang karena kalau zaman dulu masih pakai daun suji, Bang, bikin si rengginang ijo ini. Nah, tapi kalau sekarang udah pakai ada pewarna makanan ya, udah modern gitu, kita pakai pewarna makanan. Jadi tapi kita tetap ngasih yang identik Jakartanya nih, si warna hijau kecil ini.
0: Identik Jakarta dan juga identik dari Neng Mai sendiri, Abang Po. Karena kalau di luar rengginang ya putih, kuning, udah gitu-gitu aja.
1: Betul.
0: Terus sama yang rasa-rasa, berasa-rasa, karena nggak ada otentiknya. Kalau ini kan rengginang terasi, ya memang khasnya kita aja.
1: Betul.
0: Gitu. Nggak ada yang aneh-anehin rasa-rasanya. Jadi apa namanya, udah tadi kayak dodol juga, udah wijen-wijen aja, nggak dimacem-macemin, nggak ada dalamnya keju lah atau apa. Gitu, kayak kan kemarin juga viral ya Po ya, ketan hitam ada kejunya gitu. Itu kan jadi ngerubah-ngerubah, gak otentik lagi. Tapi emang bagus juga untuk variasi. Jadi apa namanya, walaupun di luar juga sama, ada produk yang sama, tapi Neng Mai juga berani karena punya ciri sendiri ya Po.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ciri ya, tadi kalau yang rengginang itu warnanya hijau tuh Abang Po ya. Terus juga rasanya original. Nah ini ada, oh ini bir peletok ya Po, yang ini Po nih, yang tutup kuning ini.
1: Iya betul, itu bir peletok.
0: Nah, kalau bir peletok juga sama, kerja sama atau bikin sendiri?
1: Sama, itu kerja sama juga, ada kerja sama. Kita lumayan open kalau yang benar-benar kita punya produksi sendiri, sebenarnya yang pouch ini. Semua pouch itu 5, jadi rengginang, kembang goyang, biji ketapang, akar kelapa, kacang umpet, itu kita produksi sendiri Bang. Nah kalau yang bir peletok sama dodol ini kita alhamdulillah ada kerja sama. Karena emang kita open banget untuk UMKM yang lain sebenarnya. Jadi bahkan ini udah yang brandnya Neng Mai ya, bahkan di toko kita itu juga open kolaborasi. Dalam artian teman-teman UMKM kan sebenarnya kelemahan, maksudnya produk-produk kita tuh udah bagus banget ya Bang. UMKM Jakarta tuh udah bagus banget, cuma memang kelemahannya itu terkadang di marketingnya. Betul. Kayak gitu. Jadi kita open banget kalau ada teman-teman UMKM yang mereka punya perizinan kayak PIRT halal, mau titip toko kita, nanti kita yang akan bantuin marketing.
0: Oh, gitu. Jadi terbuka ya untuk terbuka. Kerjasama dan juga bantu untuk UMKM yang lainnya. Betul. Gitu ya, Po ya. Karena memang ini tadi aku juga mau nanya, ini Mpok ada foto yang di kayak di store ini, apakah nitip di apa namanya, di balai kota atau gimana gitu kan, biasanya gitu-gitu ya. Kalau yang apa namanya, timnya Jakpreneur gitu ya kan, naruh di mana gitu. Berarti Mpok udah punya kios sendiri nih ya.
1: Betul, kita punya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah Bang.
0: Dari fokus udah milih resign, ngalah gitu ya. Akhirnya punya toko sendiri nih Abang Po.
1: Iya, alhamdulillah. Dan itu kita emang selain jual produk Neng Mai, kita juga pengen jadi rumah UMKM juga sih untuk di Jakarta.
0: Di rorotan dulu ya. Nanti insyaallah nanti di pusat ada, timur ada, barat ada, selatan ada.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Iya, jadi terbuka tuh Abang Po kalau misalnya Abang Po punya usaha. Jadi terbuka kalau misalnya dia usahanya craft juga boleh kali ya Po ya?
1: Craft boleh, boleh.
0: Oh craft boleh.
1: Craft boleh, sebenarnya kita ada kurasi kecil-kecilan juga. Jadi sebenarnya yang paling penting di kita ada perizinannya. Dan harganya masuk sih, karena kalau untuk harga yang mungkin tinggi banget kita juga belum. Tapi kalau yang tampilannya biasa banget juga kita belum. Jadi ada internal kurasi juga sih. Tipis-tipis
0: biar
1: lah Bang.
0: Punya ciri khasnya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Biar nanti naro di situ pun nitip di Neng Mai juga enggak sia-sia.
1: Betul.
0: Jadi ntar orang pada repeat order gitu ya.
1: Iya, kalo, kita benar-benar.
0: Kalau biasa-biasa aja ya orang pada ngelihat ya Pok.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena kita menghindari banget tuker guling Bang. Kita pengennya UMKM nitip di kita, kita beneran bisa berhasil jualin itu gitu.
0: Oke. Okay. Iya. Siap tuh Abang Po, nanti bisa kontak-kontak ya. Abang Po bisa buka sosial media. Ini sosial medianya ada apa aja nih Po nih?
1: Iya, kalau untuk sosial media kita ada Instagram ya. Kalau sosial media kita ada Instagram. Ada TikTok.
0: Itu ID-nya sama atau beda?
1: Semuanya sama Bang.
0: Semuanya sama.
1: Website-nya juga sama.
0: Tuh, Abang
1: di nengmai.id.
0: Nanti kalau mau dicari di Instagram atau TikTok buat kontak-kontak, tuh namanya Neng Mai, M-A-E titik ide ya, Instagram sama TikTok. Soalnya kita kagak bisa ngasih nomor, ntar takutnya disalahgunakan. Mending nomor di situ aja Bang Po, biar aman kita.
1: Betul.
0: Ntar bagaimana, ntar Anda kenal dengan ini, lah kayak kita berabe, kita udah ada nomornya dari mana nih, gitu. Nah, balik lagi nih, kita tadi Mpo juga sempat sepil, Mpo pernah di masa Mpo tuh harus ngalah nih, sempat stuck di Neng Mai ini stuck dan harus jalan lagi, Mpo ngalah buat fokus. Tuh gimana cerita tuh Po, stucknya tuh kayak gimana tuh Po waktu itu?
1: Iya, mungkin parameter yang paling signifikan tuh di omset Bang. Okay. Jadi mungkin hampir 1 tahun aku tuh di bulan April ya resign. Jadi April 1 tahun kebelakang itu omset kita nggak stagnan banget nih, nggak turun sih Bang, tapi stagnan dan itu sulit banget kalau Neng Mai mau tumbuh. Kita ngerasa kayak ini salah satu parameter yang bikin emang harus ada yang fokus karena mungkin ada inovasi tapi kita nggak punya waktu Bang. Saya kerja, suami kerja, ya tim di toko kan mereka juga kerjanya udah banyak ya Bang. Jadi kita juga ya itu, jadi kalau misal emang pengen yang mainnya tumbuh ya kita harus korbanin kerjaan. Karena sebenarnya kita berdua kerja salah satunya kan jadi investor Neng Mai ya. Kita alhamdulillah sampai hari ini kita masih berdiri sendiri gitu Bang. Jadi investor, dan yang kedua ya emang karena kita membiayai rumah kita bukan dari Neng Mai. Jadi Neng Mai ini dibuat emang bener-bener gimana cara kita bisa bermanfaat nih Bang, buat orang sekitar. Makanya karyawan Neng Mai juga, tim Neng Mai sekarang semuanya itu dari Rorotan. Orang Betawi asli Rorotan. Makanya pengen Neng Mai-nya ini ya tumbuh dan bermanfaat buat sekitar. Tapi yang aku sadar adalah ya kalau Neng Mai terus kayak gini kita bakalan kalah lama-lama sama kompetitor Bang. Karena pasti kompetitor kan mereka ada yang fokus sih. Aku coba analisa pasar, maksudnya analisa kompetitor emang mereka fokus. Dan ya udah akhirnya karena memang ini udah stuck, secara market stuck, secara omset stuck, secara inovasi gak ada, akhirnya mutusin buat ya oke, kita harus ada salah satu, dan akhirnya aku resign. Karena kebetulan aku juga data analytics kan Bang, data analytics, dan di dunia UMKM ini ads kayak gitu tuh aku yang lebih ngerti.
0: Udah hatam ya.
1: Udah hatam. Usernya emang marketing ya Bang ya.
0: Iya.
1: Jadi oh ya udah, kayaknya kalau aku yang resign akan lebih berdampak karena emang ya bisnis banget lah UMKM. Betul. Banget gitu. Makanya ya udah aku resign, akhirnya alhamdulillah sih Bang, bener. Kita tuh di 2 bulan aku resign kita naik 300%.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, jadi makanya di situ yang mungkin selain emang dari sisi bisnis kitanya fokus, ya udah rezeki Allah juga ya Bang. Ya,

0: Betul.
1: Iya, pengen kaya tapi mageran. Gimana nih?
0: Sulit itu ya Bang Jo ya.
1: Iya. Jadi apa namanya udah mendobrak nih ya, apa namanya istilah namanya buat malas-malasan ya.
0: Betul.
1: Apalagi anak muda gitu kan ya, Pok.
0: Semangat
1: gitu. Nah, tapi kita balik lagi ke pribadi nih, Pok. Ini kan Pok udah fokus ke usaha gitu kan ya. Pok udah ninggalin kerjaan. Itu gimana nih, Pok? Sempet kangen kah sama kerjaan, terus juga sempet ada omongan kah, ih bukan udah kerja kemarin gajinya bagus malah sekarang jualan gitu.
0: Okay.
1: Kan biasa tetangga gitu, Bu.
0: Ada aja ya, Bang. Ya.
1: Ada aja.
0: Iya, ada aja sih, Bang. Maksudnya bahkan orang-orang terdekat juga ada aja kenapa sih, apalagi lumayan maksudnya aku kerjanya udah settle di dunia tech kan lumayan ya, Bang,
1: banget,
0: gajinya.
1: Banget.
0: Iya, makanya lumayan waktu itu sangat disayangkan juga sebenarnya orang-orang, tapi ya balik lagi aku mikir banyak banget juga hal positif yang bisa aku dapat kalau aku resign sih. Pertama kan ya itu bisa fokusin neng main, akhirnya neng mainnya bisa berkembang, aku juga bisa lebih dekat sama anak-anak. Ya aku karena mungkin aku seorang ibu juga ya, jadi adalah ada aspek-aspek kayak gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, apakah sekarang ya intinya aku akan membuat apa ya, aku akan bungkam mereka dengan prestasi.
1: Iya. Gue beli omongan lu.
0: Gitu
1: bilangnya.
0: Iya benar. Ya udah, jadi sekarang akhirnya ya coba personal branding dan akhirnya alhamdulillah Bang Neng Mai setahun terakhir ini benar-benar lumayan pesat banget. Terus kita juga banyak ikut apa ya acara-acara, kan bisa dipanggil di sini juga alhamdulillah kan, karena emang udah kelihatan gitu ya Bang di mungkin di Instagram, terus ya ikut kompetisi. Intinya ya personal brandingnya udah lebih ke Neng Maya dan aku bangga sih Bang. Maksudnya aku gak pernah menyesal sama sekali. Kangen mungkin ada kangen karena aku lumayan extrovert anaknya. Jadi tiap hari biasanya meeting banyak orang, sekarang gak ketemu, paling ketemunya sama ya dinas sama customer,
1: sama kios lagi
0: tapi ya di situ karena aku extrovert akhirnya aku coba cari klien hotel. Sekarang kita akhirnya udah kerja sama hotel.
1: Hotel apa ya, Po?
0: Di Horizon Menteng.
1: Oh, Horizon.
0: Terus Grand Davam Ancol. Bang, kita juga pernah di Hotel Mercure juga Ancol juga gitu.
1: Itu naro produk atau gimana?
0: Kalau di Horizon Ultima Menteng sama Grand Davam ada produk kita di sana. Jadi emang di lobby itu kita ada stand Neng Mai. Gitu. Jadi memang kolaborasi.
1: Mereka tuh membuka peluang juga buat UMKM gitu ya.
0: Iya, mereka butuh sebenarnya, Bang. Karena kan kalau di Jakarta itu ada apa ya? Ada ajakan untuk yang mengajak UMKM lokal untuk isi di hotel mereka. Jadi ya itu
1: ya, apalagi peluang. Hotel kan banyak ini ya orang pendatang gitu.
0: Betul.
1: Ya, biar bawa nih oleh-oleh gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi pas lah ya, Pak. Alhamdulillah udah karena tadi fokus, niat juga, emponya aktif, empo juga termasuk yang ekstrovert ya. Beda sama Ayi juga ambivert kalau Ayi ya. Ambivert, amfibi.
0: kayaknya 8 tahun saya di IT saya juga agak introvert juga sih, Bang, dikit-dikit.
1: Karena ketemunya data coding lagi,
0: data lagi,
1: laptop lagi.
0: Bener banget.
1: Siap, tapi itu ya kangen paling ketemu orang, meeting segala macam, sama jalan dari Rorotan ke Kuningan ya, Po.
0: Ya bener. Tapi waktu itu lumayan remote ya.
1: Oh,
0: jadi
1: remote,
0: seminggu
1: bisa.
0: Paling sekali dua kali aku kantor.
1: Oh iya, enak dong.
0: Enak, alhamdulillah.
1: Siap, tapi kan udah gak ngerasain lagi Kuningan gimana sekarang.
0: Iya lagi bener, susah. Alhamdulillah Bang.
1: Macet
0: gak
1: ya.
0: Macet,
1: Rorotan dong, ada aman ya. Jadi ya, banyak positifnya Abang Po tuh setelah ninggalin apa namanya kerjaan. Pasti ada kangennya, ada beratnya, tapi akhirnya kalau emang niat pasti ada jalan.
0: Betul,
1: kita Abang
0: Bang,
1: Po.
0: Betul.
1: Dan Po ini enggak berasa kita ada mau 30 menit aja.
0: Okay.
1: Apa namanya? Mungkin ini bisa dibilang ke apa namanya? Ke pendengar Perempat atau juga Abang Po ini kayak apa namanya? Pesan deh dari Po. Kan tadi udah banyak banget tuh ceritanya, Po ninggalin kerjaan, Po juga apa namanya? Sempat stuck juga waktu zaman COVID gitu kan ya. Itu gimana tuh, Po? Apa namanya buat Abang Po nih yang lagi jalan usaha, yang mau jalan usaha, bahkan yang sempat kepikiran modalnya susah, terus juga bingung apa namanya, aduh kalau mau bikin kuliner ini produknya sama nih, atau mau bikin snacks di luar juga ada yang sama, ini gimana nih, kayak gitu. Itu kalau dari Po Mike sendiri gimana nih?
0: Oke, mungkin kalau mulai usaha itu ya Bang, buat mungkin aku bukan orang yang punya uang kebetulan, jadi aku gak ada privilege dimodalin. Jadi yang kita punya cuma tenaga sama waktu ya Bang. Jadi investasikan di situ sebanyak-banyaknya gitu. Semangat, konsisten. Terus mungkin kalau buat UMKM juga, aku tuh udah banyak banget ketemu UMKM. Dan UMKM itu sangat tidak kekurangan produk maksudnya produk dan secara rasa, secara kualitas tuh udah keren-keren banget. Cuma banyak banget kita itu yang belum melek teknologi, Bang. Belum

0: teknologi. Jadi aku berharap banget UMKM itu kita bisa tumbuh bareng gitu. Kita ayo kita melek teknologi, kita manfaatkan teknologi yang sudah sangat mudah dan murah ini ya Bang ya. Untuk ya apa nih, untuk digital marketing, untuk inovasi produk, terus mungkin untuk bikin konten gitu ya Bang, biar memang produk-produk UMKM ini bisa melejit, bisa mengalahkan produk-produk viral apalagi yang dari luar negeri. Betul. Maksudnya kita tuh keren banget, UMKM Jakarta tuh keren banget. Kita cuma butuh konsisten dan mungkin kolaborasi ya. Karena kalau kita bisa tadi again kolaborasi, kalau misalnya kita bisa kolaborasi bareng, aku merasa kita tumbuhnya akan lebih mudah dan akan lebih berdampak juga sih dibandingkan tumbuh sendirian gitu.
1: Iya. Jadi sama-sama ya, tumbuh ya, kayak kolaborasi sama ya Bear Peletok sama yang Dodol.
0: Betul.
1: Kan ini memajukan juga atau juga memberikan peluang juga nih buat si produsen Bear Peletok sama si Dodol ini ya Pak Ye.
0: Betul.
1: Dan juga Mpok juga alhamdulillahnya juga berdampak tujuannya nih sama orang-orang di sekitaran Rorotan.
0: Alhamdulillah, betul.
1: Karyawannya betul, atau juga timnya Mpok dari Rorotan sendiri.
0: Betul, betul.
1: Gitu ya, alhamdulillah nih Abang Pok nih gitu ya. Yang penting ada niat, ada usaha gitu. Betul. Ya, jangan mageran.
0: Jangan mageran, itu penting banget, semangat teman-teman.
1: Dan juga enggak usah takut ya Pok ya.
0: Betul.
1: Yang penting punya ciri, kayak Mpo tadi juga cirinya di kalau salah satunya itu di rengginang, rengginangnya hijau ya, terasi gitu ya. Terus yang lain-lainnya gitu di Abang Mpo. Jangan takut deh intinya ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jalanin aja kayak Mpok Mae.
0: Semangat Abang Mpok pokoknya, jalanin aja.
1: Sekarang boleh di bawah, besok siapa tahu kan di atas kita enggak pernah tahu rencana Allah ya, Boy.
0: Iya betul.
1: Gitu. Yang
0: betul,
1: penting
0: betul,
1: kita banyak doa juga.
0: Betul. Gitu. Setuju banget Bang Jo.
1: Sekali lagi Mpok terima kasih ya.
0: Dengan senang hati.
1: Ceritanya, sharingnya nih seru banget di hari ini, terus juga semoga lancar usahanya.
0: Amin.
1: Salam buat Abang dan juga keluarga ya. Sukses nanti kalau ada updatean baru lagi, entah bazar di mana atau punya produk baru selain snacks ini ya, punya usaha apa lagi, mungkin catering atau apa. Boleh kasih tahu kita ya.
0: Siap
1: ya, sekali lagi terima kasih Po.
0: Terima kasih banyak Bang Jo dan Abang Po semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Jawara Ajak KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: RCT jam 12.
1: Abang Pos Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara mempercantik sejumlah ruang publik dengan dekorasi tanaman hias untuk menyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Penataan tanaman bunga tersebut mengusung konsep keasrian yang sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Utara, Reina Kamelia, mengatakan penataan ruang publik ini mengusung tema Simfoni Hijau Kota Global Jakarta menuju 5 abad yang berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebut program desa wisata telah menunjukkan dampak positif baik dari sisi pengembangan desa wisata maupun kontribusinya terhadap aktivitas dan ekonomi pariwisata. Pada 50 desa wisata penerima anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara terus menunjukkan pertumbuhan. Ia mengapresiasi dan menegaskan pentingnya dukungan serta sinergi seluruh pihak, khususnya Komisi 7 DPR RI, dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Sampai di sini kabar berita ya Bang Pok, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Jodi ya, sampai nanti jam 3. Dan ini jam 12, yang mau zuhuran, zuhuran dulu Abang Po. Dan yang mau makan siang, mangga tuh makan siang. Udah waktunya makan ya Bang Po ya. Kalau tadi pagi belum makan ya, dah makan dulu Bang Po biar ada tenaga gitu ya, karena perjalanan masih jauh ya hari ini ya Bang Po. Tapi kalau enggak dirasa-rasa sih ya cepet juga ya. Ya udah penting makan dulu aja dah Bang Po, sembari kita temenin sama lagu-lagu ya yang udah ada di playlist di Prompat FM Jakarta.

0: Kamu udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

0: Rompot FM Surah Budaya Jakarta, Bang Po. Yang lagi makan siang, selamat makan siang ya Bang Po ya. Apapun itu makanan nih, jangan lupa minum dulu. Biar gak keselok ya. Masih bareng aja Juri Tia, Bang Po. Dan kita mau cerita-cerita nih ya Bang Po gitu ya. Kan makin banyak nih sekarang-sekarang tuh apa sih namanya, tempat makan yang viral gitu ya, tempat makan yang estetik gitu ya, yang kekinian. Nah tapi dari deretan banyak banget ya kafe, terus juga restoran gitu ya, ada nih Abang Po ya, restoran yang udah ada dari bisa dibilang tahun jebot ya Abang Po ya. Udah lama Abang Po, tertua. Ada apa aja emangnya ya, kali aja nanti kalau ada rezeki bisa ke situ Abang Po. Kita kopdar ya. Atau jalan-jalan ya Abang Po ya. Yang mau ketik mau ya, kirim di 08121124928 ya. Kita ketemuan di sono, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini ada yang namanya Warung Tinggi Tek Sun Ho Abang Po. Ini dari tahun 1878 ya. Ini dia tuh kayak kedai kopi gitu Abang Po. Didiriin ame Liao Tek Sun Abang Po. Nah, sekarang tuh usianya udah berapa ya? Dihitung coba tuh Abang Po, 1878 sama 2026. Pokoknya udah banyak deh Abang Po. Nah, sekarang udah ganti nama tapi ya Bang Po, jadi namanya Coffee Warung Tinggi. Dan juga punya 200-an racikan kopi, Abang Po. Wah, butuh waktu berapa lama ya ke situ bolak-balik Abang Po nyobain kopi-kopinya, karena kan udah 200-an kopi. Ya kan enggak mungkin sehari kita minum 200 kopi, ya. Jadi kita bisa berkali-kali ke situ Abang Po nyobain kopi-kopinya. Ya pasti otentik banget ya Abang Po ya, karena ini ada menu wajibnya di situ Abang Po, namanya kopi jantan sama kopi betina gitu, yang diwarisin dari generasi ke generasi ya Abang Po. Lokasi di mana Bang? Lokasinya di Hayam Wuruk, Jakarta Barat Abang Po. Ini bisa dah disamperin tuh Abang Po ya. Namanya Kopi Warung Tinggi. Ini umurnya udah ratusan tahun Abang Po. Terus juga ada yang namanya Toko Un ya, tulisannya ON. Toko Un ini 1910 Abang Po. Ini dia tuh terkenal Abang Po sama es krim buatan rumahan Abang Po, yang masih dipertahanin resep keluarga Un Abang Po selama puluhan tahun. Nah, menu wajibnya itu ada es krim Tutti Frutti, Peach Melba, ada juga hidangan Eropa Abang Po, dan juga Indonesia kayak bistik sapi, nasi goreng spesial juga ada. Nah ini lokasinya di Semarang dan juga Malang Abang Po. Dulu sempat ada di Jakarta dan juga Jogja gitu. Jadi penasaran Abang Po rasa nasi goreng spesialnya sama bistiknya bagaimana? Terus juga ada namanya Braga Permai. Ini tahun 1918 Abang Po. Dulunya tuh pernah namanya ya itu Mason Boherihen Abang Po. Tempat nongkrong favorit dah dulu Abang Po. Buat sosialita di kolonial Belanda gitu ya. Sekarang gudungnya jadi cagar budaya. Nah, menu wajibnya itu hidangan pastry, kue-kue yang tradisional khas Belanda, ada juga es krim jadul. Nah, lokasinya di mana? Nama juga Braga ya Bang Po. Jadi ya Jalan Braga nomor 58 di Bandung gitu Bang Po. Nah, terus juga ada di tahun 1925 ini berdiri ya Bang Po, namanya Wong Fuki. Ini restoran Cina Bang Po ya. Makanannya khas Hakka ya. Didiriin sama Oi Puki ya, dan sekarang dikelola sama generasi ketiga gitu Abang Po ya. Lumayan ya, jadi keluarganya masih nerusin, dan pasti di situ Abang Po ya, kan ini udah lama ya, ini kan restoran Cina Hakka ya, kalau ayah rasa-rasa gitu ya. Itu identik sama piring, piringnya warna pink, terus juga ada corak-corak tulisan-tulisan Cina nih gitu Abang Po. Cuma nebak-nebak aja, kali aja bener gitu kan. Kalau bener ya dapat satu porsi puyung hai, cukup dah. Nah, ciri khasnya tuh rasanya gurih ya Bang Po. Ya pasti ada manisnya gitu ya. Seimbang lah pokoknya. Terus juga pakai arak tape ketan merah, terus juga tepung sagu gitu. Lokasinya di kawasan Roa Malaka, Jakarta Barat. Nah, gitu deh Abang Po. Ya. Terus juga ada ini yang namanya sumber hidangan. Ini dari tahun 1929, Abang Po. Dulu ini namanya Hatsupis, Abang Po, atau rumah manis ya. Ini enggak pernah pindah ya, lokasinya dari zaman Belanda. Interiornya tuh masih asli ya, etalase tua dan juga mesin kasir yang jadul gitu Abang Po. Menu wajibnya ada roti klasik kayak croissant ya, bitterballen, roti tawar dan juga coklat roches gitu Abang Po. Ini di Bandung ya, di Jalan Braga, deket tuh tadi itu sama Braga Permai itu Abang Po ih gitu. Jadi kalau ke Bandung bisa coba-coba tuh Abang Po ih ke Braga. Atau mau cobain Jakarta aja ya, tapi yang halal aja ya gitu ya. Tapi kalau yang tadi tuh yang apa namanya Wong Fuki apa namanya kita yang cicipin aja, ntar yang ceritain rasanya bagaimana ya gitu dia Bang Po. Iya, itu ada 5 restoran yang udah lama umurnya Bang Po di Indonesia. Nah, kalau Abang Po punya nggak ya tempat makan yang dari lama itu terus didatengin ya. Ya walaupun memang kadang suka pindah-pindah, kayak misalnya Abang Po demen di warung mie ayam yang A gitu. Tapi Abang Po nyoba nih B C D E F G H I J K L M N sampai Z, tapi balik lagi ke A terus ya. Apa namanya, mungkin karena rasanya yang khas, terus juga apa namanya tokonya yang unik gitu ya. Atau suasananya gitu ya. Pas ngelihat ke depan, ih kayak balik ke Jakarta zaman dulu nih, ke tempo dulu gitu ya. Boleh ceritain tuh. Ayo juga ada tuh ya tempat mie ayam yang kalau kita ngelihat ke arah depannya itu kayak tiba-tiba flashback ke zaman zaman dulu gitu Abang Po suasananya. Atau lagi ngelihat foto zaman dulu yang warnanya oranye merah kayak begitu Abang Po. Nanti ada Ai ceritain ya. Abang Po boleh cerita di 0812 11 24 928. Sekalian nih kita makan siang Abang Po. Kali aja ada tempat favorit Abang Po yang dekat-dekat di mari, di Sabang mungkin, atau yang di Pasar Baru atau di Kota Tua. Nanti bisa ada Ai samperin kalau lagi libur, besok ke libur. Oh, tapi jadwal kita padat nih Abang Po, dari pagi besok gimana kita mau ngider-ngider nih.
1: Assalamualaikum.

0: Demen dah gua. Hore, gua kawin.
1: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
2: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
1: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
2: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gua lihat pas SD kali.
1: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
2: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli Din? Gak ada kali.
1: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
1: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
2: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
1: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: Prambat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Kalau Aye tadi kan sempat kepotong ya Abang Po ya. Ada tempat makan yang kalau Aye makan situ tuh ke situ terus Abang Po sekarang-sekarang ini ya. Yeah. Walaupun memang coba-coba tempat yang lain. Itu ada namanya Bami Roxy tuh di Sabang, Abang Po. Kenapa? Jadi kalau misalnya Aye lagi makan nih Abang Po nih, duduknya ngadap ke depan nih, ngadap pintu depan. Nah, itu kalau lewat bajai, terus juga lewat motor, motornya apalagi motor yang ini ya, motor jadul gitu ya, yang suara klakson, suara knalpotnya berisik. Itu kayak ngelihat kayak nostalgia ke zaman dulu gitu Abang Po. Tiba-tiba warnanya itu tiba-tiba jadi warna merah kayak foto jadul gitu Abang Po. Yeah. Jadi apa namanya suka aja ke situ tuh Abang Po. Nah, ini aja juga pengen ngajak ngobrol ada apa namanya asisten magang di bagian teknik ya. Ini namanya ada Neng Raya. Neng Raya.
1: Halo Gojo.
0: Ada enggak tempat makan yang apa namanya tempat makannya Neng Raya? Jadi misalnya bakso nih. Bakso ini A, tapi udah coba yang A B C D segala macam, tapi balik lagi nih ke sini terus nih.
1: Iya.
0: Karena di situ ada momen, ada rasa yang enggak bisa dilupain tuh, ada enggak kayak gitu?
1: Ada sih.
0: Apa tuh?
1: Mie ayam, aku suka banget mie ayam.
0: Mie ayam di mana?
1: Di daerah Jababeka.
0: Jababeka. Kenapa emang mie ayam di situ?
1: Karena emang itu udah langganan dari kecil banget. Selalu beli di situ. Walaupun udah nyobain mie ayam di tempat-tempat lain, tapi itu tetap yang favorit sih.
0: Ciri khasnya gimana? Mie-nya apa namanya? Gepeng kah atau apa gitu?
1: Itu dia tipikal mie yang kering sih, mie ayam kering gitu.
0: Oh, mie ayam kering. Mie ayam Jawa atau gimana?
1: Iya, mie ayam Jawa.
0: Oh, gitu. Jadi udah langganan di situ ya. Gerobaknya warna apa dia?
1: Warna coklat.
0: Oh, warna coklat. Ketahuan ya Bang Po ya. Kan ada warna coklat, ada warna hijau, warna biru tuh. Ya kalau mitos yang mie ayam di Jakarta dan mie ayam Jawa di Jakarta. Jadi suka yang itu ya. Jababeka di mananya?
1: Di
0: naik apa ke sono, naik motor?
1: Naik motor biasanya. Oh. Soalnya emang deket banget dari rumah sih.
0: Oh, dari rumah. Rumahnya di Cikarang, Abang Po. Deket ini pabrik-pabrik.
1: Iya lagi.
0: Ya udah deh kalau gitu, makasih ya Neng Raya. Okay. Ya. Dah boleh dah balik lagi dah ke sana. Nah, ini ada juga nih apa namanya Bang Riki nih ya, Bang Po di Jelambar ya. Katanya Bang Riki kalau makan itu nasi uduk yang di Palmerah. Ya Allah, dari Jelambar ke Palmerah ya. Itu kalau enggak salah nasi uduknya ini dipotoin nih sama Bang Riki ya. Itu sempat masuk ke Next Carlos. Ya elah. Katanya enak ya. Tapi kalau Ayu sih belum nyoba ke sana, Bang Po ya. Karena apa ya, bisa dibilang masih ragu buat transportasinya ya. Takut ntar ke bawah nyasar sama Jaklingko. Ayo kalau udah duduk di Jaklingko, Abang Po kagak keliat keluar-keluar lagi ya. Paling kalau duduknya deket jendela pasti tuh lihat keluar gitu. Tapi kalau enggak ya udah, jadi enggak tahu tuh mana bus stop atau apa ya kalau misalnya rute baru gitu Abang Po. Jadi suka ke bawah nyasar. Jadi itu kan jalan-jalan jadinya ya. Siap, terima kasih buat tadi Neng Raya sama Bang Riki ya yang udah cerita ya. Buat Abang Po yang mau kasih tahu juga boleh ya, tempat makan langganannya Abang Po yang udah nyoba kemana-mana tapi tetap balik lagi ke situ lagi ya, di 0812 11 24 928.

0: Abang Paul, saya Tio dan Aye Kemilze.
1: Saya Effie Masamba.
2: Aye Benigno.
0: Aye Irsya.
3: Halo Abang Paul, Aye Erisusan.
4: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

kini kau jauh. Promote FM Suara Budaya Jakarta. Ngopi yuk Bang Aris. Dari Pak Mahrum, ini katanya ngopi yuk Bang Aris. Bang Aris apa nih? siap dah. Pak Mahrum nih, ayah juga masih ada kopi sih. Ayah tadi bikin, aduh bentar, ini kabel kenapa? Ya Allah, kabel. Kita kedudukan kabel nih. Gitu ya. Makasih buat Pak Mahrum ya. Kalau ngopi, masih kopi, es kopi itu. Kopi yang ada ampasnya, air saring, air filter gitu tadi. Udah deh, kopi hitam jadi. Ini juga ada Mpok Ros ya. Kalau Mpok Ros, tempat makan banyak bang. Soto-sotoan banyak, sate banyak, ayam juga banyak. Nah tapi kalau yang enak nih bang, ada, oh ini jauh ya mainnya dari Pasar Minggu ke Ciledug ya. Ayo demen bebek bang. Nah ini bebek maduranya enak nih bang, di deket perempatan Indomaret katanya gitu. Ah udah sekarang pindah kemana gitu ya, nyariin kita kebingungan gitu. Kagak punya kenalan daerah Ciledug. Waktu itu lagi main-main sama temen, sama sama temen sih katanya. Sama teman main ke Ciledug itu enak banget ya, apa sih bebek maduranya gitu, bumbu hitamnya itu apalagi gitu. Iya, ayo juga sempat diceritain Mpok Ros itu ada bebek bumbu madura yang enak di Ciledug, di situ dekat lampu merah ya. Ayo juga sering lewatin kalau ke Ciledug, ke Purbeta gitu ya. Tapi sayangnya sudah terlanjur naik ojek online, tidak bisa kita mampir dulu ke situ. Kalau kita mampir, jatuhnya kita beliin juga abangnya. Kagak enak makan sendiri gitu. Gitu ditambah ya waktu itu kan kondisinya kita kagak ada ini ya, uang cash ya, belum ada kris waktu itu. Gitu dah. Kalau ayo bolak-balik ke Kreo segala macam kayak gitu, lewatin. Gitu tapi ya itu enggak sempat, sudahlah. Sekarang udah pindah mau gimana lagi. Nggak tahu kabar berikutnya ya. Udah lama juga nggak ke Ciledug ya. Buat warga Ciledug mungkin, warga Purwebeta ya. Siapa ini warga Purwebeta ya? Oh itu Teh Teis dulu ya, produser yang lama ya, yang udah pensiun gitu, tinggalnya di situ, deket situ. Kali aja ada kali ya. Buat Abang Po yang warga Ciledug juga boleh kabarin ya. Tapi kalau bentar lagi yang ayo mau kabarin Abang Po, kita mau siap-siap nih. Kita abis ini bakal kita masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Ini barengan teman-teman dari Perompat Bandar Lampung gitu. Nanti kita bakal bahas permainan rakyat dan juga olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa, Abang Po. Nanti gimana ceritanya? Boleh berinteraksi ya Abang Po ya, di Perompat Bandar Lampung atau Perompat Jakarta ya. Dan ditunggu aja ya buat Abang Po yang mau masuk ke Radio Visual RRNet juga boleh. Jangan lupa download aplikasi RRD Digital di Google Play Store dan juga di App Store, atau bisa buka di website www.rri.co.id.

0: Buset, ya Allah Min. Ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya ke sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.

Abang Pao, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi, ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi nggak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Ya. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Dan tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry? Sehat.
1: Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya. Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510 atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya apa
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan,
3: yeah.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh Bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan. Paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya. Mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lainnya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, nah, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan loh, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita ada mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingin kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hum pim palai hum gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah hum. Setelah diteliti, hum dalam bahasa Sanskerta itu hum itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang hum, hum, hum, hum, hum. Itu kan Tuhan ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hum, itu adalah Tuhan. Alaihum, alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Hum pimpa. Dari hum pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
2: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan hum pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nih? Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain
2: ya. Dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, Bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Artinya betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOT TI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, udah mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita udah bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada. Ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli
2: ada.
3: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu.
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa?
3: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
2: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
3: ya,
2: kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
3: betul,
2: dan semuanya, Bang, kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali.
2: Jadi, Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget, jadi, betul banget, betul banget, sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang, ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrak ini sendiri, apa ini yang
3: filosofinya?
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan.
2: Oh.
3: Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah ternyata mengandung banyak makna. Salah satunya ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat Bang. Kalau misalkan
2: selesai.
3: Lagi turun ke masyarakat ya kan. Aduh ini pinggir jurang ini.
2: Kita kan membangun.
3: Membangun ya. Nah pijakannya itu sebagai masyarakat Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin. Mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
3: Bambu ya. Bang ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
2: Itu kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Iya, masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu
2: sepakat. Saya pernah dulu.
3: Betul Bang ya? Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Pernah. Nah, ternyata Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua Bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Gitu ya.
3: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan itu punya filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana nih?
1: Iya. Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
3: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Oh, ada Nur kayak nama perempuan ya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pengok Banjar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Canda bisa. Assalamualaikum, Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Nur, Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap, Bu.
3: Bapaknya, cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya?
2: Panggil ya, Pak Abdul ya? Abang aja, Bu.
3: Abang Abdul atau Bang Rahman.
2: Bang Fadlul.
3: Ya. Bang Fadlul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh? Kalau Bang ngajar. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya. Sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan. Ini kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu yang saya baca. Nah, betul. Apakah di mungkin apa pencaksilat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura nih karapan sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap, Cegu.
3: Itu, Bang. Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih, Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya. Yeah.
4: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman.
4: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
4: Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini ono sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
2: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana?

0: kerja ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
0: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
3: Ya. Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi lupa. Dari Ibu Ria.
3: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Yeah.
3: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yeseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
2: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
3: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
2: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
3: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsewu itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
2: Baik.
3: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
2: Yeah.
3: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
2: Ya,
3: tapi
2: betul.
3: Maknanya sama. Si Bapak tadi bilang bahwasannya, saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin, waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu, kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go, berlari, back, datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
2: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
3: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
2: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
3: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
2: Ada nggak filosofinya itu kalau
3: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Jadi dia

0: meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah
1: Ternyata.
0: satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang.
1: Oh.
0: Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang, lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: Atau sukses lah ya
0: atau
1: dalam
0: sukses itu
1: menghadapi
0: dia.
1: tantangan. Baik, sudah ada
0: Betul.
1: penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: Boleh,
1: terima lagi ya.
2: boleh, boleh, boleh.
1: Ini
2: Silakan.
1: sempat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habibun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang.
2: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fadlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fadlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk ya.
2: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya iya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi, amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlida Idris. Silakan, Bang Fadlu.
1: Silakan, Bang Fadlu.
0: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming? Apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara.
2: Yeah.
0: Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana.
2: Yeah.
0: Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
4: yang
0: Bang
4: pertama
0: ya.
4: Yang pertama dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo ya.
4: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui, ini. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat. Main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya. Menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
2: Ya.
0: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Budaya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti itu.
4: Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
4: Tuh, nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul, Bang.
4: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat kan?
0: Betul, betul.
4: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
0: Betul, lah.
4: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya.
2: Baik.
0: Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
4: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Ya, seperti itu,
4: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau bertumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
4: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul sekali bang.
4: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul
4: nah kemudian sekali. Selain daripada jajet, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
2: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah. Itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
4: Baik.
0: Lalu tidak ada sosialisasi. Peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu padahal penting.
2: Oke,
1: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
4: Iya.
0: Iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Perempat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perempat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lo, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramatamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Robot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Kalau ngomongin soal mainan tradisional tuh banyak banget ya. Dan ada beberapa mainan yang bisa dibilang mengatasi kepunahannya gitu ya, yang jarang dimainin. Sekarang udah masuk lagi nih, bukan masuk lagi sih, udah lama sih ada di aplikasi game handphone, Abang Po. Jadi gak benar-benar punah gitu, Abang Po. Masih bisa dimainin, tapi beda medianya ya. Kalau dulu kan medianya langsung gitu ya, papan congklak, terus juga batu, gundu, terus juga gasin. Nah ini medianya beda, Abang Po. Medianya di aplikasi handphone ya. Ada apa aja, Abang Po, permainannya? Nanti saya ceritain ya. Ada beberapa nih. Ini ada yang ngebel, kita angkat dulu dah ya. Ada siapa ini? Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Bang Leman. Gimana di Lampung,
1: iya,
0: aman?
1: Iya. Apa nih Bang Jojo?
0: Di Lampung aman, panas atau mendung nih?
1: Permainan tradisional temanya.
0: Iya tadi, kalau ini kan udah kelar. Ini kalau Bang Leman kenalin gak nih permainan-permainan zaman dulu ke anak nih?
1: Oh gitu Bang Jojo. Mm-hmm. Iya Bang Jojo. Kalau zaman dulu dengan zaman saat ini, zaman now ini Bang Jojo.
0: Mm-hmm.
1: Ya sangat jauh sekali Bang Jojo kalau permainan tradisional Bang Jojo.
0: Uh-uh.
1: Iya, kalau dulu kan langsung Bang Jojo ya.
0: Mm-hmm. Kalau Bang Leman kan
1: kelompok.
0: Uh-uh. Bang Leman kenalin gak nih sama anak?
1: Oh, apa Bang Jojo?
0: Bang Leman kenalin gak permainannya sama anak gitu, permainan-permainan dulu?
1: Iya, sama anak gitu kan, sama teman-teman gitu. Langsung di tanah lapang gitu kan. Kayak gobak soda itu kan. Itu pati lele, bola umpet, dan sebagainya itu kan. Tapi untuk anak-anak saat ini, zaman now ini, kayaknya mainnya game, tinggal aplikasi dan di apa namanya download aja Bang Jojo.
0: Iya.
1: Itu mah bukannya malah sehat Bang Jojo, malah capek tuh Jojo.
0: Ih benar, capek matanya.
1: Iya Bang Jojo. Iya, oh ya Bang Jojo.
0: Iya.
1: Tadi itu saya WA tadi nggak dibaca sama Bang Jojo tadi.
0: Iya, waktunya udah mepet Bang Leman, udah takutnya nggak kejawab, takutnya habis waktunya.
1: Oh gitu. Saya sangka mah. Saya sangka WA-nya nggak nyampe gitu.
0: Nyampe, tapi tadi udah menit 55, udah habis waktunya.
1: Iya.
0: Maaf dah ya, gitu. Besok ya.
1: Masalahnya, saya dua kali WA, kok nggak dibaca-baca, yang udah-udah nggak dibaca. Yang ini
0: ada,
1: dibaca. Yang
0: ada kok masuk.
1: Maksudnya ini Lampung gitu, Badan Lampung gitu.
0: Siap, nanti besok gitu. Ya WA gitu, lagi ya.
1: Jujur.
0: Lebih cepat WA-nya ya.
1: Jadi... Iya Bang Jojo, gitu saja Bang Jojo, makasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, Abang Po. Bang Leman juga masih ngenalin nih permainan zaman dulu ke anaknya. Nah kalau Abang Po bagaimana nih ya, ngenalin gak nih ke anak cucu ya. Nanti saya juga ceritain ada beberapa permainan zaman dulu yang dibuat ke dalam permainan aplikasi handphone ya. Ada beberapa, nanti saya sampaikan, saya ceritain buat Abang Po. Yang mau cerita boleh di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Rampat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ajuritia. Dan ini ya, ada beberapa mainan-mainan permainan ya, tepatnya ya, permainan tradisional yang diadopsi jadi game mobile, Abang Po, di handphone. Ada apa aja? Yang pertama ada congklak, Abang Po. Ini bisa dikenalin juga nih ke anak cucu kita, Abang Po. Congklak di aplikasi handphone ya. Ini adaptasi permainan tradisional ya. Diganti namanya, kalau di handphone tuh namanya mancala ya. Ada juga pernah main tuh yang di versi handphone ya. Nah ini pakai, kalau di aslinya kan pakai papan ya. Ada bijinya, ada lubangnya gitu ya. Apa namanya, kadang kerang, kadang apa. Tadi seperti yang disampaikan sama Bang Fadlu di Lampung, Abang Po. Dan sekarang tuh hadir di apa, versi digital, di game online, di handphone, dengan macam-macam ya mekanismenya, tapi sama, Abang Po ya. Tapi visualnya aja, dan juga animasi yang bikin lebih menarik dan juga berbeda gitu buat anak-anak zaman sekarang. Nah itu bisa tuh, Abang Po bisa ngenalin tuh dari aplikasi aja dulu ya, baru nanti dia tuh cari deh apa yang jual congklak di mana. Nah berikutnya ada gasing, Abang Po. Jadi gasing itu sekarang udah banyak ya versinya, Abang Po. Dari dulu kan pakai bambu ya, kalau sekarang tuh namanya Beyblade, Abang Po, yang terinspirasi dari konsep gasing yang dari bambu. Nah walaupun lebih modern, Abang Po, prinsip kompetisi antar pemain ini masih sama, Abang Po, tetap dijaga ya. Ngebuatnya tuh akrab buat yang suka main ini, gasing atau juga Beyblade ini, Abang Po. Terus juga ada egrang. Nah, egrang ini yang kalau yang kita tahu kan pakai tongkat tinggi ya, Abang Po ya. Kalau tadi di dibawa di Lampung tuh versi yang batok, yang balok kayak gitu ya, yang pakai tali gitu. Nah, kalau di game online atau game mobile itu macam-macam ya, Bang Po ya. Ini ada, pokoknya intinya sama, masih keseimbangan tubuh. Nah, game ini tuh nantang kita sebagai pemainnya, Bang Po, buat ngejaga keseimbangan biar sama versi aslinya gitu. Entah itu di game online ataupun ada versi VR-nya, Bang Po. Game yang kacamata itu, game virtual yang asli. Terus juga ada gas, ada egrang, ada petak umpet, Abang Po, nama bulenya hide and seek. Nah, kalau petak umpet ini, Abang Po, banyak game kayak hide online atau juga Hello Neighbor. Ini juga banyak judul-judulnya, Abang Po, konsepnya ngumpet dan juga mencari, tetap sama, Abang Po ya, ngumpet nyari dan jaga. intinya dari game ini. Nah tapi dikembangin lagi ya, Bang Po, pakai elemen grafis dan juga cerita-cerita yang menarik gitu. Jadi banyak ceritanya, Bang Po, kalau sekarang mah. Nah terus juga bentengan, Bang Po. Nah kalau bentengan ini kayak strategi gitu ya. Itu kalau di online ada salah satu namanya Capture the Flag, Abang Po, diadopsi dari permainan bentengan. Nah ini bentuknya di versi digital, konsepnya jaga markas dan juga nyerang lawan, disajiin dalam versi yang lebih kompetitif dan juga kompleks lagi, Abang Po, kalau versi digitalnya atau game online-nya. Ini ada Pak Mahrum yang nelpon, coba kita angkat dulu deh, Pak Mahrum deh, daripada ngilang. Halo, assalamualaikum, Pak Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Udah kelar ngopinya, Pak Mahrum?
1: Udah rapi
0: ngopinya. Oh, udah rapi, siap deh. Pak Mahrum, ini punya cucu?
1: Apaan?
0: Punya cucu kagak?
1: Banyak ya, cuma
0: cucu banyak. Anak cucu, ada berapa?
1: Iya.

0: kayak Tajongkok, kayak api gitu.
1: Suka juga sih, suka juga.
0: Biasanya mainin apa? Kenalin apa? Yang dia demen.
1: Yang jelas mau petak umpet.
0: Mau ngumpet-ngumpet. Engkongnya yang nyari ya, cucunya yang ngumpet.
1: Iya. Petak umpet itu yang sering. Yang kelas 2 itu, yang kelas 2 kan ada 2.
0: Laki perempuan?
1: Empat juga. Laki-laki.
0: Oh, laki-laki. Oh, oke. Okay.
1: Iya, perempuan juga ada yang kelas 2 gitu. Ada yang lucu, ada yang lucu banget itu yang lahirnya tanggal 29 Februari.
0: Ya Allah, gitu. Ulang tahunnya berapa tahun sekali itu? Sian amat.
1: Tahun sekali dia lahir tahun 2016. Terus pertama ulang tahun tahun 2020. Ulang tahun lagi 2024.
0: Sian banget sekarang 4 tahun sekali.
1: Kelas 4 dia ya.
0: Oh, oke, okay, enggak apa-apa.
1: Akhirnya juga tanpa disesar, tanpa diinihin, tepat jam 12 siang waktu dipotong boosternya.
0: Ya Allah, alhamdulillah banget sih.
1: Tanggal 29 Februari itu namanya Ajmi.
0: Iya.
1: Jadi lahirnya gitu, akhirnya normal.
0: Ya syukurlah kalau normal.
1: Iya, walaupun di bidan juga normal gitu, enggak
0: sehat anaknya berarti.
1: Iya, sehat banget. Sekarang juga ada memberangkat sekolahnya balik jam 3 kadang-kadang jam 4 dijemput.
0: Padahal kelas 4 ya?
1: Ya kelas 4 ya dijemput sama ya, ibunya.
0: Oh gitu, siap.
1: Iya, tapi kalau lagi hujan ya pakai mobil, jemputnya ada mobil daripada antar jemput dia.
0: Nah, tapi kalau yang bontot nih, yang cucu paling bontot yang umur kelas 2 SD.
1: Iya, itu cucu paling bontot itu.
0: Itu yang
1: saya paling bontot.
0: Yang dua, yang kelas ya, 2 SD itu. Mana?
1: Iya, cucu juga yang paling bontot.
0: Oh gitu.
1: Sama cucu yang paling nomor 1, anak saya 3.
0: Anak saya 3. Oh, jadi ada 2 ya, ada yang kelas 2, ada yang kelas 4 ya.
1: Iya, ada yang kelas 2. Iya, itu kelas yang nomor 2. yang bontot namanya.
0: Nah, tapi mereka yang bontot juga. Mereka itu main ini juga enggak suka main handphone enggak? Pak Mahrum.
1: Cuman handphone punya baru-baru dulu juga emang beli nama ibu sama bapaknya. Cuman terbatas.
0: Oh, dibatasin ya, biar enggak yang aneh-aneh ya.
1: Iya, enggak diusir main HP enggak. Iya.
0: Nah,
1: dulu juga sekamar berdua gitu.
0: Mereka masih suka tuh main-main sama temennya.
1: Suka deh Bang, udah makannya mama itu. Berangkat aja malah
0: kejar-kejaran gitu main bola gitu ya.
1: Iya. Iya, itu.
0: Oh, berarti iya. Diimbangin ya main gadget, iya, main sama ada interaksi sama orang lain juga ya.
1: Iya. Tapi untuk apa? Agamanya deh. Ntar balik sekolah. Udah balik deh yang yang kelas 2. Sekolah jadi dekat. Terus berangkat balik maji. Nggak makan nasi.
0: Tapi pinter ya, segalanya seimbang ya, agamanya juga jalan tetap ya, alhamdulillah ya Kong ya. Siap deh kalau gitu, terima kasih Pak Mahrum ceritanya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru tuh cucunya Pak Mahrum ya. main gadget oke. Main sama teman juga oke, maksudnya masih mau nih Abang Po interaksi sama orang lain. Biasa kan kalau udah main gadget aja ya, ketemu juga main gadget mulu, diem-dieman gitu ya. Sama kayak kita, bukannya ngobrol malah main handphone deh di meja masing-masing di kalau di kafe. Ada Kak Kung Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, sore. Kak Kung Jo gimana? Kalau Kak Kung Jo cucunya paling kecil umur berapa nih?
2: Paling kecil umur 4 tahun cewek.
0: Oh, 4 tahun. Di atasnya ada umur berapa?
2: Di atasnya kakaknya cewek juga umur 13 tahun.
0: Berapa?
2: 13 tahun.
0: Wah, jauh ya.
2: Jauh. Jadi antara anak pertama dan kedua agak jauh Bang.
0: Oh gitu. Ada berapa cucu totalnya Kak Kung Jo?
2: Tiga bang.
0: Oh tiga, yang satu lagi?
2: Cowok, nah ini cowok ini Bang super aktif ini.
0: Oh, umur berapa dia?
2: Dia umur tahun ini 6 tahun setengah.
0: Oh, 6 tahun setengah, oh jadi ada yang umur 4 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi beda sama bapak ya, tapi cucunya, ya, beda cucunya Kak Kung Jo ya.
2: Iya.
0: Nah, yang 6 tahun sama 4 tahun ini, Kakung Jo kenalin gak tuh sama mainan-mainan zaman dulu kayak congklak, gun

0: lu apa namanya gasing.
1: Kalau yang
0: Kakung juga putus-putus suaranya.
1: Ini rata-rata memang petak umpet, Bang.
0: Siapa
1: soalnya
0: tuh?
1: Kalau seperti main gasing. Kalau
0: ini Kakung Jo, ini suara putus-putus. Boleh di WhatsApp aja ya. Boleh ketik WhatsApp aja ya Kakung Jo. Mohon maaf ya, suara putus-putus nih. Ya ntar kita sambung lagi ya. Ayo bacain WhatsAppnya ya. Dan ini sekali juga mau ngelarin dulu nih ceritanya Bang Po sebelum kita gantian ya sama yang jaga toko berikutnya. Tadi ada bentengan, ini ada lompat tali ya Bang Po yang diadaptasi ke game online ya. Ada lompat tali ya, jadi mini game ya yang andalin ritme dan juga kecepatan Abang Po. Jadi ini sering ditemuin di game edukatif anak-anak Abang Po. Jadi beberapa game juga ini pakai sensor gerak ya, buat pengalaman lebih realistis gitu. Ada juga sepak takraw nih buat yang anak laki pasti tahu nih Abang Po ya. Dikenalin juga nih dia mirip-mirip bola gitu. Jadi sepak takraw ini perpaduan sepak bola dan juga bola voli Abang Po. Dan sekarang tuh bisa dimainin di game online, game mobile kayak sepak takraw league gitu ada tuh ya. Visual dan kontrolnya itu dibuat mendekati aksi nyata permainan tradisional Asia Tenggara nih Abang Po. Jadi benar-benar mirip gitu Abang Po. Terakhir ada kelereng atau gundu. Nah ini udah jadi inspirasi banyak mini game Abang Po. Dan ini udah masuk di game kayak Marble Eat Up dan juga beberapa game yang lainnya Abang Po. Yang ini tuh dibuat versi gamenya ya. Jadi elemen akurasi dan juga strategi ini tetap dipertahanin gitu Abang Po ya. Terus juga mana ada di Kakung Jo jadi WhatsApp enggak? Oh enggak jadi. Ya udah kita angkat dulu deh satu telepon terakhir Abang Po sebelum kita udahan ya di siang hari ini. Halo, Perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Perempat, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi.
2: Terakhir lagi.
0: Iya. Gimana di zona aman ya?
2: Iya. Aman, masih panas, Bang Jojo. Jangan hujan.
0: Siap, Bu Umi. Gimana nih kalau Bu Umi cucu
2: mainan.
0: Cucunya umur berapa aja Bu Umi?
2: Nomor satu umur 16, terus yang kedua lulus SD umur 12. Nomor tiga kelas 3 umur 9.
0: Oh gitu. Itu sama orang tuanya pada dikenalin sama mainan-mainan zaman dulu nggak tuh? Permainan zaman dulu?
2: Kayaknya enggak, saya kalau ke sana enggak pernah main, paling ya petak umpet itu yang mainnya.
0: Oh, masih.
2: Terus kalau ya nah, terus kalau yang ketiga itu umur 9 tahun perempuan tuh senangnya sepak bola.
0: Oh, kebalik ya kayak anak laki ya, tapi enggak apa-apa sih biar sehat juga.
2: Ya, itu saya tanya nilainya yang paling bagus nilai olahraga PJOK 95
0: katanya. Widih, emang demen olahraga. Udah kasih biar jadi atlet bola perempuan aja gak apa-apa.
2: Iya.
0: Arahin aja ditanya, tuh Bumi, bilangin. Arahin orang tuanya ya, suruh jadi atlet.
2: Itu kalau anaknya ditanya pengen jadi polisi.
0: Oh ya udah gak apa-apa, jadi bagus.
2: Iya, nah gimana. Oh yang bagus olahraga. Ya yang lain 8-8 gitu kalau olahraga dapat 95 ya gimana ya orang, tapi ya lumayan lah saya gitu.
0: Siap. Terus tapi yang waktu mereka masih ya kecil ini Bu Umi suka ngeliatin mereka main sama teman-temannya entah main api ya.
2: Iya itu di rumah juga sampai sekarang main sama temannya kan banyak anak-anak di sana.
0: Oh.
2: Jadi rame ya mainnya. Kadang kejar-kejaran gitu laki perempuan.
0: Oh, jadi berarti gitu. Seenggaknya masih ada interaksi sama teman-temannya ya.
2: Mainan dulu.
0: Main-mainan ya. Jadi enggak cuman main handphone aja ya, Bumi ya.
2: Iya.
0: Saya
2: bilang main handphone jangan keseringan. Kalau lagi tes ya handphonenya harus disimpan, enggak boleh main. Kalau udah liburan boleh main handphone saya. Iya. Ya nurut
0: nggih. Bagus dong berarti didikannya Bumi ya. Siap deh kalau gitu.
2: Iya. Kalau saya dulu ya sukanya bekel.
0: Iya tahu-tahu bekel siap.
2: Bekelan nama congklak. gitu. Cari tempo, kalau temannya banyak ya gubak sodor gitu aja.
0: Siap, nggak apa-apa.
2: Tapi ingat,
0: iya, kalau zaman dulu seru, kalau sekarang tuh udah minim interaksi ya, semua interaksi ya dari handphone ya.
2: Iya, semua pegangannya itu di bis apa, di rumah apa, di taman, semua mesti pegangnya handphone ya gitu
0: Bang. Siap deh kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi ceritanya.
2: Sama-sama Bang Jojo, udah selesai ya ini ya.
0: Udah, abis ini kita mau pindah ganti toko.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan sebagai penelpon terakhir di sore hari ini Abang Po ya. Dan apapun itu permainannya Abang Po, yang mudah-mudahan sih kita bisa masih tetap ngenalin ya sama anak cucu kita ya Bang Po, biar kenal sama permainan kita zaman dulu, biar gak punah ya. Walaupun memang di setiap daerah pasti punya permainan yang sama dengan nama yang berbeda, Bang Po. Ya kan, nama juga permainan tradisional. Itu deh, Abang Po ya. Siap, terima kasih deh buat Abang Po yang udah pantengin Perompak Jakarta bareng Ajority ya dari jam 10. Abis ini bakal ada Mpo Marene Soendi yang bakal nemenin Abang Po di Dangdut Nyo ya, dari jam 3 sampai jam 5. Di jam 4 nanti ada Duo Anggrek ya. Di jam 5 sampai jam 8 nanti bakal dilanjut lagi sama Blantek obrolan tanpa teks ya. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya di Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Ajority ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu sesepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal, menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negeri.
2: Propan FM, suara budaya Jakarta.

Abang Pos Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara mempercantik 3 ruang publik utama dengan dekorasi taman bunga warna-warni demi menyambut kemeriahan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Penataan yang diproyeksikan menghiasi kota hingga akhir Juni ini tersebar di area kantor wali kota Jakarta Utara, Simpang Kelapa Gading, Perintis Kemerdekaan, serta median Jalan Yosudarso dengan mengusung tema Simfoni Hijau Kota Global Jakarta Menuju 5 Abad yang Berkelanjutan. Beralih ke informasi yang lain, umat Hindu di Bali terpantau padat meramaikan Pura Agung Jagatnata Denpasar hingga malam hari pada perayaan Hari Raya Galungan Rabu kemarin. Warga yang bersembahyang melonjak tajam pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah hingga diprediksi baru menyusut menjelang tengah malam. Pura berstatus kahyangan jagat ini dipadati sekitar ribuan umat, terutama mereka yang baru kembali dari kampung halaman atau yang telah menyelesaikan rangkaian ritual wajib di Pura Keluarga, Pura Kawitan, dan Pura Kahyangan 3. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Pok. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Swendy di Dangdutnya. Nyok. Kangen banget deh sama Bang Pok nih. Dari kemarin kita kagak becuap-cuap ya. Iya. Namanya juga orang sibuk. Ya kan dimaklumin aja, banyak urusannya. Abang Pok juga yang hari ini sibuk banget ya, ngurusin ini itu, kesono kesini. Gak apa-apa deh, diurus deh biar cepet kelar ya. Apapun aktivitas yang Abang Pok lakuin, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan udah nyampe di tempat aktivitas. Mudah-mudahan udah ngadem, soalnya panas banget di luar. Jangan lama-lama di luar rumah ya. Bukan ape-ape, aduh nanti mateng. Yang pasti request lagu dangdutnya 1 jam aja sampai jam 4 sore, karena nanti jam 4 sore bakal ada Duo Anggrek. Duo Anggrek mau main lagi ke Studio Perempat Jakarta, soalnya mereka punya karya terbaru, punya lagu baru yang enak banget ya Bang Pok. Nanti bakal ada Duo Anggrek di jam 4 sore, bakal mampir ke sini, yang mau ngobrol-ngobrol boleh ya. Nanti bisa gabung di jam 4 sore. Yang pasti 1 jam dulu request lagu dangdutnya, sembari update informasi di sekitar Bang Pok, lalu lintas dan cuaca. Bisa langsung aja ke 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Kita puterin dulu deh lagu yang pastinya bikin Abang Empo jadi teringat-ingat si dia. Asik kali gitu, ini lagu punya kenangan tersendiri. Gala-gala yang dinyanyikan oleh Tia Nurmalia, tetap di Dangdutnya. Nyok-nyok-nyok.

Abang Po, jelang perayaan HUT Jakarta ke-499 ini banyak banget acara menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Salah satunya Jakarta Light Festival. Acaranya digelar selama 2 hari yaitu tanggal 21 sampai 22 Juni, Abang Po. Ini berdasarkan keterangan resmi dari pengelola Kota Tua ya, jadwal Jakarta Light Festival ini berlangsung di hari Minggu tanggal 21 Juni sampai hari Seninnya tanggal 22 Juni ya, Bang Po, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam di Taman Fathahila di Kota Tua ya. Dan ini salah satu agenda jelang perayaan HUT Jakarta ke-499. Jadi buat Abang Po yang ini kan kalau kagak salah udah sebagian ada yang libur ya, bocah-bocah sekolah ya. Kalau di Maris sih Jakarta sih kayaknya rata-rata belum. Cuman beberapa sekolah swasta udah ada yang libur. Kalau sekolah negerinya sih kayaknya setahu aja belum ya. Baru nanti tanggal 26 ngambil rapotnya. Ya kali gitu udah ada yang libur sekolah, mau mampir, mau main, mau memeriahkan jelang perayaan ulang tahun di Jakarta, monggo bisa ke Jakarta Light Festival di Kota Tua ya, tepatnya di Taman Fathahila di hari Minggu tanggal 21 Juni ame hari Seninnya tanggal 22 Juni dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Request lagu dangdut udah dibuka di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Selamat sore, ada Bang Iwan Santoso. Request lagunya Termiskin di Dunia Pok dari Ayah Hamdan ATT. Lagunya kita kirim buat Kong Dani yang udah mampir ke rumah. Terima kasih Kong. Dan buat Bu Wigati di Wonosobo, Jakarta panas banget kayak di obong. Buat Bu Alma yang lagi bikin lemper, semoga tetap semangat. Ih, lemper, demen banget ayo lemper. Lempernya isi apa Bu Alma? Isi abon apa isi ayam? Aduh, kemarin soalnya habis acara di rumah ya, Bompo. Kita pesen lemper sama tetangga, enak banget. Enak, best, ya kan? Kita puterin dulu deh lagunya. Ini nih ya, requestnya Bang Iwan, Termiskin di Dunia. Termiskin di dunianya Ayah Hamdan ATT ya. Tak dulu nih, apa namanya, rada lemot nih komputer. Bentar dulu ya, Termiskin di dunianya Hamdan ATT, requestnya Bang Iwan Santoso. Lanjut 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil kasih tahu ya, nanti di jam 4 sore bakal ada duo Anggrek yang bakal mampir ke Studio Pro 4 Jakarta, bakal ngobrolin soal lagu baru mereka. Soalnya lagu barunya duo Anggrek yang kali ini rada beda genrenya gitu, musiknya. Nah, ntar kayak apa? Tungguin aja nanti di jam 4 sore ya, ngobrol-ngobrolnya silakan yang mau gabung boleh. Nanti ngobrol-ngobrol sama duo Anggrek di jam 4 sore. 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Ada Pak Entong Mahrum di Parung. Selamat sore Pak Entong, mau request lagu apa nih? Kakung Jo di Lamandau. Ada Buang Leman di Tanggamus Lampung. Kita absenin dulu ya. Ada juga Unilinda di Jakarta Barat, Unilinda. Bu Iren di Tangerang, Bang Nur di Gaver di Bogor, Po Asi di Cawang, selamat sore. Ada juga Bu Ani di Depok. Eh, udah lama nih gak ngobrol sama Bu Ani. Sehat-sehat mudah-mudahan ya Bu. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, Ibu Hayati di Surakarta. Ada juga Pak Zainal di Tahun Wini Jakarta Timur. Ya udah kalau gitu kita puterin aja deh dulu deh requestannya Bang Iwan Santoso ya. Ini dia Hamdan ATT, Termiskin di Dunia, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Di dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dangdutnya

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Apapun saya Sabrina, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Selamat sore Pak Budi Praitno. Ikut aja deh Pak lagunya. Iya, abis Riza Umami antara teman namanya Kekasih, Fata Morgana juga belum masuk ke bang lagu kita. Mohon maaf ya Pak ya. Kong Saimin di Pademangan Barat, semoga sehat selalu Kong Saimin. Terus juga ada siapa nih? Aduh, lagunya Hamdan ATT udah diputer tadi. dari siapa nih? Pokoknya tadi lagunya Ayah Hamdan yang termiskin di dunia udah diputer. Lagu lain deh, kalau misalnya mau ganti, mumpung masih di waktu nih. Soalnya requestnya cuma sampai jam 4 doang ya Bang Po. Habis itu kita ngobrol sama duo anggrek. Terus juga

0: lama kok.
1: Jangan lama-lama.
0: Ya.
1: Jangan lama-lama dari Ebi ada nih.
0: Ya.
1: Lagu buat siapa?
0: Ya. Salam buat Ibu Ani, Bu Dindin, Bu Alma, Pak Ali Topan, Pak Kongco, Mauti, Bang Aris, Pak Siti, juga untuk ya semua aja. Pak Mariana, selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Jakarta Selatan ya, di Pesanggerahan, requestnya jangan lama-lama. Dari Ebi ya Bang Po. Request lagu dangdut kita masih buka 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Ini tadi kan ada Jakarta Light Festival ya di tanggal 21 sampai 22 Juni di Taman Fathahila Kota Tua Bang Po, salah satu rangkaian jelang perayaan HUT Jakarta. Selain itu juga gratis masuk Ancol dan Ragunan selama 3 hari nih ya Bang Po ya. Ancol sama Ragunan menggratiskan tiket masuknya selama 3 hari. Promo ini berlaku di tanggal 22, 27 sampai 28 Juni 2026. Ketentuan masuk Ancol gratis 3 hari ini untuk diberlakukan sepanjang hari mulai pukul 5 pagi sampai jam 11 malam ya. Terus juga ketentuan masuk Ragunan gratis 3 hari ya. Ini gratis tiket masuk pengunjung, tidak termasuk biaya parkir kendaraan dan wahana. Jadi biaya parkir sama wahana di dalam Ragunan tetap bayar gitu. Ini tiket masuknya aja yang gratis untuk Ragunan ya. Kalau untuk Ancol ada syarat dan ketentuan reservasi nih ya Bang Po. Yang pertama, program ini ditujukan secara khusus bagi masyarakat pemegang KTP atau KIA, Kartu Identitas Anak Wilayah Jakarta. Calon pengunjung wajib melakukan reservasi tiket melalui situs website-nya Ancol H-1 sebelum jadwal kunjungan. Terus proses pendaftaran atau reservasi daring sudah mulai dibuka sejak tanggal 16 Juni 2026. Pengunjung wajib memasukkan nomor KTP atau KIA, Kartu Identitas Anak ya, saat melakukan reservasi. Terus satu identitas hanya dapat digunakan untuk satu untuk melakukan klaim satu tiket gratis aja gitu. Nah, tiket masuk gratis Ancol ini juga bisa didapatkan tidak termasuk biaya tiket kendaraan pribadi maupun tiket wahana di unit rekreasi. Jadi ini tiket masuknya aja sama kayak Ragunan ya. Parkir sama wahana bayar gitu. Jadi itu dia ya beberapa acara yang bisa Bang Po nikmati jelang perayaan HUT Jakarta ke-499. Senang banget sih Jakarta mau ulang tahun ya Bang Po ya. Gak berasa udah ketemu lagi ya mau ulang tahunnya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Dua anggrek dengan Cikini Gondang Dia, requestannya Kakung Jo di Lamandau. Selamat sore Kakung Jo yang katanya kirim salamnya buat Ibu Umi, Ibu Ani, Ibu Yati, Pak Mukimin, Bang Haris dan lain-lainnya. Beri puterin ya Cikini Gondang Dianya Kakung Jo, karena nanti jam 4 sore juga bakal ada penyanyi aslinya, dua anggrek yang mampir ke Studio Perempat Jakarta. Mereka bakal memperkenalkan lagu terbaru dua anggrek Abompo. Tapi sebelum itu ada informasi nih, sebelum kita ke obrolan nanti bersama dua anggrek. Ini buat Abompo yang masih suka buang sampah sembarangan, hati-hati ya, sekarang udah gak main-main nih. Dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang yang membuang sampah sembarangan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Selatan. Sudin LH Jaksel menegaskan pihak yang membuang sampah sembarangan bisa dikenai denda administrasi sebesar Rp500.000. Ini Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Sudin LH Jaksel Selatan, Henrico, mengatakan bahwa denda tersebut diatur dalam pasal 130 Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pelolaan sampah. Jadi denda ini merupakan tindak lanjut atas keresahan warga karena lingkungan menjadi kotor akibat maraknya orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Terus habis bayar denda, kalau katanya Pak Henrico ya, para pelanggar ini juga bakal nerima notifikasi melalui aplikasi WhatsApp sebagai bukti dana denda tersebut telah disetorkan ke kas daerah. Setelah melakukan penindakan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat biar lebih peduli lagi, amin namanya kebersihan lingkungan, dan gak ada lagi nantinya yang buang sampah sembarangan. Begitu ya. Jadi buat yang suka buang-buang sampah ya, celingak-celinguk gak ada orang buang. Sekarang udah ada CCTV loh di mana-mana. CCTV gak ada po, siapa tahu ada yang tiba-tiba ngerekam terus dilaporin. Nah lo sekarang kan gitu ya. Oh, smartphone sekarang lebih cepat dari mata tetangga. Ya jadi udah jangan buang sampah sembarangan lagi ya Bompo ya. 2026 masih aja buang sampah sembarangan ya. Dah kalau gitu kita ke kabar berita dulu. Habis itu ngobrol-ngobrol sama dua anggrek ya. Jadi buat Abompo yang nanti mau ngobrol sama dua anggrek boleh banget ya, bisa langsung gabung aja nanti WhatsApp maupun lain telepon. Ya udah tetap di sini aja, jangan kemana-mana ya. Di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Abang Po Karang Taruna bersama jajaran Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat siap menyelenggarakan kegiatan jalan sehat gratis sepanjang 3 km pada Sabtu 20 Juni mendatang dengan target menjaring 1.000 peserta sekecamatan Taman Sari dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Kota Jakarta. Ajang bertema melangkah penuh warna menuju 5 abad Jakarta tersebut dijadwalkan memulai start sejak pukul 6 pagi dari kantor kelurahan, lalu melintasi Jalan Mangga Besar, lalu Taman Sari 10, Mangga Besar 8, Jalan Mangga Besar Raya, dan kembali finish di lokasi awal dengan bonus sesi foto bersama di kawasan ikonik Chinatown Glodok. Beralih ke informasi yang lain, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono secara resmi menetapkan Banyumas Lengger Bicara sebagai agenda budaya tahunan guna memperkuat pelestarian tradisi sekaligus mendorong wilayahnya menjadi destinasi utama wisata berbasis budaya lokal. Penyelenggaraan yang saat ini memasuki tahun ketiga tersebut dijadwalkan berlangsung di Menara Teratai Purwokerto pada tanggal 26 Juni mendatang dengan mengusung tema Gemari Palo Jinawi. Dalam konferensi pers di Pendopo Sipanji pada Senin kemarin sore, Sadewo menjelaskan bahwa Lengger Bicara akan menjadi event tahunan di Kabupaten Banyumas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok.
1: Dangdutnya, nyok. Barengan Aipo Marina Suwendi di Dangdutnya, tentunya kagak cuma bisa didengar tapi juga bisa ditonton ya Bang Po ya, melalui aplikasi R Digital atau ke website kita di www.rri.co.id. Dan siapakah yang menemani sore hari ini Dangdutnya? Udah ke Studio Pro 4 Jakarta. Udah lama nih kita gak ketemu nih. Udah lama dia gak pada gak ngerusuh di sini. Karena kalau udah mereka datang heboh ya. Seheboh apa langsung kita sambut. Ini dia Dua Anggrek. Kate juga ape ya, pasti rame udah di Deva ya sama Putri mah kemari ya kan. Eh udah lama kita gak ketemu.
2: Iya udah 10 tahun ya.
1: Ya Allah lama bener ya. Ya beberapa tahun lalu lah ya. Eh ngapain itu dia. Ya yang pasti alhamdulillah nih ya Bang Po, Deva sama Putri kembali lagi Studio Pro 4 Jakarta. Artinya ape? Artinya ada sesuatu yang baru. Beli. Ya kan. Apakah itu lagu lah ya pastinya. Lagu barunya Dua Anggrek yang pasti bakal kita puterin. Apa lagunya, judulnya apa, bercerita tentang apa, siapa tahu udah ada yang lihat di TikTok. Karena kebetulan Ayu udah lihat ya.
2: Oh,
1: gitu. Udah lihat musik videonya, unik banget gitu. Terus kayak menanti-nanti nih, Dua Anggrek apa nih kesini. Eh dia datang berdua kemari. Buat Abang Po juga yang mau ngobrol sama Devi, sama Putri, personel dari Dua Anggrek, silakan ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124928. Lain telepon 0213504510. Ini ngomong-ngomong, pada kemari buat sesuatu yang baru.
2: Betul.
1: Bukan soal lagunya yang baru, tapi emang jenis lagunya juga baru, ya musiknya ya.
2: Betul sekali.
1: Kayak di luar dari Dua Anggrek banget nih gitu.
2: Iya, betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Hipdut. Ah, ceritain dong Devi sama Putri ini gimana pada akhirnya Hipdut judulnya aman aja. Dalam kurung sah,
2: sah
1: gitu ya.
2: Iya, betul. Lagu ini emang dikasih sama label sama manajemen kita karena lagi hit-hitnya dengan Hipdut kan sekarang. Ditawarin nih ada lagu baru buat Dua Anggrek. Kita sih awalnya mikir dulu bisa enggak sih Dua Anggrek masuk ke dalam Hipdut ini. Tapi setelah kita mendengar dan mencari liriknya yang seperti pantun tetap,
3: ada pantunnya.
2: Okay. Kita mau gitu.
3: Gak salahnya lah gitu dicoba gitu, gak salah kan.
2: Keluar dari zona aman gitu ya.
3: Gitu.
1: Apa karena pengaruh juga musik Hipdut ini lagi in? Jadi kayak kayak kan lagi banyak viral nih ya. Hipdut ya coba deh gitu. Apa itu juga pengaruhi?
2: Ya itu benar lah sebenarnya.
1: Ke situ ya.
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kayaknya harus viral deh gitu.
1: Jadi cobalah gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan judulnya aman aja dalam kurung sah ya. Iya. Ini bercerita tentang apa sih? Abang Po pendengar kita pengen tahu nih. Gimana Devi Putri?
2: Ceritanya sebenarnya kalau garis besarnya ini ngajak nikah. Ini ngajak nikah aja kalau emang mau yang aman-aman nikah biar sah gitu.
3: Kalau belum sah nggak aman gitu.
1: Oh jadi begitu.
3: Iya.
1: Makna lagunya.
3: Betul.
1: Oke, nanti Ayah juga bakal tanya musik videonya karena udah rilis juga ya kan. Unik banget. Konsepnya kayak diangkut-angkut ya.
3: Iya.
1: Kan?
2: Merakyat
3: kan.
1: Oh gitu. Tapi nanti sebelum itu ke lagu dulu. Karena ini pasti musiknya gak mungkin digarap sendiri dong. Jadi ada beberapa tim pastinya ya. Ini penciptanya siapa sih Devi Putri?
2: Ini ada 3 orang ya. Maaf kita gak ada Ipang kalau gak salah. Ada siapa lagi Put, tolong kamu dicari dulu ya.
1: Saking banyaknya tuh ya, yang nyiptainnya ya.
2: Karena ini baru pertama kali kita collab gitu sama orang-orang ini. Kan biasanya sama Yanto Sari, sama Yogi. Nah ini tuh baru, coba di sama siapa dulu Put?
1: Pokoknya ada beberapa lah ya yang menciptakan lagu si Aman Aja Sah ini. Di apa namanya digarapnya kapan nih lebih tepatnya bulan apa? Butuh waktu berapa lama?
2: Sebulan apa dua bulanan deh. Dua bulanan kita take vokal, terus satu bulan persiapan untuk video klip, satu bulan lagi rilis.
1: Oh cepet ya?
2: Cepet. Dar pokoknya.
3: Penciptanya ada 3 nih. ada Jayan Prayas Trinanda,
2: Matheus Guntur sama Poi Boy.
1: Oke, jadi tiga orang itulah yang menciptakan lagu Aman Aja Sah. Betul. Dari Dua Anggrek. Ini ada yang udah gak sabar mau ngobrol sama kalian deh, ya pendengar kita. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
4: Waalaikumsalam, nyok.
1: Wow, paling cepet deh
4: kalau udah.
1: Ya Allah, apa kabar? Kabar baik, Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Orang Sunda
4: ini. Ini orang Sunda. Kamu ini cantik-cantik itu.
1: Lah iya, coba-coba disapa pakai bahasa Sunda nih. Ada cewek cakep.
2: Kumaha Bapak kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah damang, kumaha nang geulis.
2: Alhamdulillah sae, Bapak.
4: Wilujeng dugi di Stadion Rok 4 dulunya.
2: Mohon Bapak. Iya mohon. Bapak?
4: Nun,
2: terus emam.
4: Atau parantos sih teh. Parantos emam, nuju ibak wae yuk. Aduh.
2: Ibak
4: aduh. Adem ya teh. Aduh.
2: Oh, nuju ibak oge tiasa nelponnya bapaknya.
4: Bade-bade iya, bade ibak ngantosan cai dan iya dan dugi iya. Parem cainya teh di kamari.
2: Mati lampu apa pak?
4: Aneh aja Westlake cai etap pam.
1: Oh gitu.
4: Kamu diri mari gunung itu.
1: Oh, iya. Ya pokoknya artinya adalah translator nih jadinya. Pokoknya. Nih, Pak Sanudin ini belum mati nih nelpon. Kenapa pak?
4: Ini artinya udah makan belum?
1: Antos mam,
4: udah makan.
1: Iya, terus?
4: Terus saya cerita ini mau mandi nunggu air mati dari kemarin.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Pak Sanudin, Dua Anggrek punya lagu baru, judulnya Aman Aja.
4: Iya.
1: Terus ya kemari ya.
4: Gitu, artinya mah.
1: Ayo apa yang mau ditanyain, mau dikomentarin nih soal lagu barunya?
4: Lagu barunya ini. Ide tadi udah bilang penciptanya ada 3 orang.
1: Iya.
4: Di bagus selara. Udah kompak. Cuman komentar saya mah sukses buat Dua Anggrek ini.
2: Amin.
4: Sukses, lancar.
2: Amin.
4: Dapat royalti yang tinggi.
2: Aman. Kalau itu aman.
3: Aduh harus aman kalau itu pak.
4: Sampai kena bajak lewat YouTube. YouTuber betul. Juga ada yang bajak. Awas hati-hati.
2: Iya betul.
4: Gitu, awas hati-hati gitu. Itu royalti yang banyak. Terus ingat di situ ada Pami, jangan melangkahi Pami.
2: Oke.
4: Semoga sehat.
2: Terima kasih. Amin.
4: Oke, terus ya.
1: Iya.
4: Anggrek ya.
3: Jangan lupa request terus lagu kita ya Pak.
4: Oh, so always.
3: Oh iya dong, iya. Terima kasih.
1: Iya.
4: Oke, lanjut.
1: Terima kasih Pak Sanudin.
4: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sukses terus pokoknya buat Dua Anggrek katanya ya di lagu barunya Aman Aja ya. Abang Po juga kayak Pak Sanudin mau ngobrol langsung sama Devi sama Putri personil dari Dua Anggrek. Silakan, soal tadi ada yang request Cikini Gondang Dia di jam pertama. Lah ini orangnya di mari yang nyanyi.
2: Iya, dari Cikini nih tadi nih.
1: Jadi silakan ya, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928, lain telepon 0213504510. Selain musiknya yang berbeda di lagu barunya Dua Anggrek yang Aman Aja ini, apa sih yang jadi daya tarik lainnya di lagu ini? Kayak kan ini agak sedikit beda nih dari lagu, walaupun sebenarnya kalau Dua Anggrek emang udah khasnya centil ya kan, yang musiknya yang bikin joget ya, apalagi kira-kira.
2: Nah kalau yang Dua Anggrek yang lalu-lalu kan untuk bergoyang. Nah ini untuk berdendang.
1: Oh oke.
2: Bergoyang kan
3: Iya goyang.
2: Kan itu untuk yang dinikmati gitu loh.
3: Enjoy dengernya gitu.
2: Untuk santai-santai di pantai. Nah ini cocok banget nih. Terus kode-kode buat pacar-pacar yang pengen dinikahin. Ini tuh kasih. Bener.
1: Gitu ya.
3: Iya.
2: Kasih lagu ini bener.
3: Ayo nikah biar aman gitu. Kalau udah sah makan aman.
1: Benar-benar.
2: Gitu.
1: Jadi ini gitu.
2: beda yang membedakan dari segi musik gitu. Kalau dari lirik tetap aja kalau Dua Anggrek tuh selalu ada pantunnya.
1: Itu ciri khasnya ya. Oke, baiklah kalau gitu Abang Po, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Dua Anggrek. Buat yang mau tanya-tanya atau komentar seputar lagu terbarunya Dua Anggrek, judulnya Aman Aja, silakan ya. WhatsAppnya masih ditunggu di 0812-1124928, line telepon juga. Jadi nanti kita balik lagi. Dan yang penasaran lagunya kayak apa, ini dia, kita puterin dulu ya. Oke Abang Po, tetap di mari, di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, nyok.
2: Masih di dangdutnya, nyok. Masih bareng duo anggrek di sini, ada Devi sama Putri. Buat Abang Empok juga yang mau ngobrol sama mereka, silakan ya. Line telepon masih kita buka di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Ini di WA-nya Pro4 Jakarta ada gabung nih. Ada Porina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ponana. Selamat sore, duo anggrek.
3: Sore.
2: Mau tanya nih, tadi katanya kan lagunya tentang kepastian sama hubungan. Emang kalian pernah punya pengalaman? Ya. Ya, gimana ya? gimana ya? Kata Devi nih,
3: ya, namanya kehidupan pasti ada pengalamannya ya.
4: Betul.
3: Ada aja. Kan kita cari yang pasti-pasti. Nah, kalau ada yang pasti, oke. Okay. Kalau yang enggak pasti, bye.
2: Oh, gitu. Jadi carilah yang pasti, Porina, ya. Kalau yang gak pasti, udah han aja.
4: Betul.
3: Membuang waktu soalnya, say.
2: Benar.
3: Gimana sekarang?
2: Membuang waktu dan energi ya.
3: Betul, carilah CEO.
2: Iya. CEO gak tuh? Tapi CEO yang beneran ya.
4: Iya, jangan yang menyamar ya.
2: Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal lagu barunya Duo Anggrek, judulnya Aman Aja. Mereka juga lagi live di TikTok ya,
4: yeah.
2: Teman-teman dari Duo Anggrek nih. Nah, jadi silakan nih yang mau ngobrol-ngobrol boleh banget ya, Bang Empok. Nah, ini kan kalian setelah kemarin udah ada lagu Goyang Nasi Padang, Cikini Gondang Dia. Ini kan lagu barunya nih rada beda gitu ya. Bisa dibilang lebih seru mana nih ngebawain lagu? Kok tadi kan buat yang lagu yang sebelumnya buat enak bergoyang. Kalau sekarang berdendang nih. Yeah. Kalau kalian lebih cocok yang mana sih sebenarnya gitu? Lebih enak yang mana sih gitu?
3: Sebenarnya karena ini lagu yang pertama, mungkin kita belum menginjak banget gitu cara menyanyi dan lain-lain, masih meraba gitu.
2: Yeah. Yeah.
3: Dan ini juga kita mengeluarkan ada pro kontra juga.
2: Oh iya.
3: Yeah. Iya dong, pas kita mengeluarkan ini bukan Duo Anggrek banget
2: dari gitu, fans. Gitu.
3: Ini bukan Duo Anggrek banget, ada yang support, ada yang enggak, tapi kita tuh sebagai musisi gitu. Jadi pengen mencoba apa aja hal yang belum kita coba gitu.
4: Iya. Apa salahnya lah nyoba-nyoba dulu.
3: Gak ada salahnya gitu. Kalau kita kan harusnya berkarir dan terus berkarya gitu.
4: Iya.
3: Terserah nanti ada yang suka atau yang enggak.
4: Nah. Tapi kan kalau kita kan kayak sebagai penyanyi apapun itu harus dicoba.
2: Iya, gitu. Iya.
4: Betul. Iya.
3: Oh. Dilahap gitu.
4: Iyalah.
3: Ya.
4: Iyalah.
2: Oke. Boleh, harus dicoba semua genre. Betul. Jenis musik ya.
4: Iya.
2: Oke, apalagi kalau misalnya emang lagi rame kenapa enggak?
4: Iya.
2: Gitu ya, siapa tahu ya kan gitu.
3: Cari-cari itu ya, keberuntungan gitu.
2: Peluang ya. Mumpung lagi rame nih gitu ya kan. Nah, ini ngomongin soal musik video nih Abang Empok, kebetulan udah rilis juga. Bisa ditonton di mana deh musik videonya?
3: Di channel YouTube-nya Duo Anggrek yang berjudul Aman Aja Syah.
2: Nah, tuh dia ya.
3: Jadi
2: silakan ditonton ya musik videonya karena konsepnya unik. Nah, ini dia nih mau ngomongin soal musik video. Ini syutingnya di mana sih? Terus konsepnya apa tuh sebenarnya tuh?
4: Kita syutingnya di Depok ya.
3: Depok.
4: Di Depok itu.
2: Itu konsepnya naik angkot itu maksudnya gimana itu?
4: Ya, itu kan naik angkot tuh, sebenarnya kan ceritanya kan aku tuh kawin lari. Nah, kawin lari dibantuin sama Deva itu sebagai kakak aku tuh dicerita di situ. Lagi cari jodoh tuh sayembara ceritanya. Tapi gara-gara gak cocok aku udah punya pasangan. Akhirnya aku pengen kawin lari. Nah Deva yang ngajak bantuin larinya.
2: Oh oke.
4: Naik angkot lah gitu. Oh, kita larinya sampai ke KUA tuh.
2: Iya. Video klipnya emang lucu ya.
3: Iya.
2: Kayak
3: story komedi sebenarnya.
2: Oh oke. Itu butuh waktu lama, berapa lama tuh untuk musik video bikin?
4: Dari pagi ya sampai
3: bikinnya satu hari.
4: Satu hari
3: cuma kalau berapa lamanya sampai rilis tuh 2 mingguan kali ya. 2 mingguan ke rilis.
2: Oke. Okay. Jadi cukup singkat ya, enggak terlalu lama-lama, konsepnya juga unik gitu ya.
4: Betul.
2: Jenaka ya, lucu gitu. Ini ada yang gabung lagi di line telepon kita, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, ada Bang Jamal di Rangkas ya, Bitung. Eh Bang Jamal ini sering banget loh request lagunya Dua Anggrek.
4: Oh masa, terima kasih ya.
2: Goyang Nusantara ya Bang, biasanya ya.
5: Ya alhamdulillah,
3: ketemu ya.
2: Iya.
3: Kepala dianggut-anggut.
5: Cocoknya, ini apa Goyang Nusantara itu? Duit merahnya itu, yang pengen.
4: Oh duit merahnya yang pengen, katanya.
3: Ya. Semua orang kayaknya mau, Pak.
4: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan jadi TF kesini.
2: Ya, bener TF. Kita juga mau ya di TF, mah. Ya. Bang Jamal, ini kebetulan ya banget lagi ada Dua Anggrek ya. Penyanyi dangdut yang sering banget lagunya Abang request di Dangdutnyo, ya kan? Nih, ya. Mau tanya-tanya apa atau mau apa nih, mau support apa nih? Karena mereka ada lagu baru nih, Aman Aja judulnya. Apa Bang?
5: Oh iya. Ini aman aja ya. Ya intinya mudah-mudahan aman aja gitu ya.
2: Oh mudah-mudahan ke depannya aman aja. Terima
5: Pak. Kayak lagu yang kemarin-kemarin tuh ya.
4: Iya.
5: Ya. Pokoknya tiap keluar itu lagu Dua Anggrek bagus-bagus terus tuh.
4: Amin.
5: Terima kasih. Goyang si Padang ya.
4: Iya.
5: Cocok itu buat ini makan malam.
4: Jadi lapar ya Pak.
5: Rendang tuh biasanya.
2: Oke.
5: Ya pertanyaannya apa? Ini aja Pak. Apa kiatnya menjadi artis yang sukses itu?
2: Oh oke.
5: Okay. Kiat. Gimana gitu, caranya?
4: Cara sukses.
5: Aja intinya ya.
2: Oke, okay, Bang Jamal siap ya, deh kalau gitu.
5: Dari Dua Anggrek gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Berhasil gitu ya.
2: Dari baik.
4: Apa, terima kasih.
5: Dari bawah sampai ini gitu ya.
2: Sampai sekarang masih artis konsisten itu, ya.
5: Ya.
2: Oke, okay,
5: ya,
2: itu ya, aja Bang.
5: Ini diterima gitu ya lagu ininya.
2: Lagu barunya ya.
4: Apa, amin.
5: Ya,
4: amin.
5: Yang mudah-mudahan pas akhir acara nyanyi ya.
2: Oh iya dong, nanti nyanyi ya, dong.
5: Jamal nyimak nih di rumah.
2: Iya, oke, okay, terima kasih.
5: Ya, ya. Sama bintang tamu.
2: Iya.
5: Datang gitu ya.
2: Ya, makasih Bang Jamal. Iya.
4: Ya. Amin.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya Dua Anggrek apa namanya konsisten bermusik gitu sampai sekarang masih eksis dengan lagu-lagu, maksudnya masih ngeluarin terus karya gitu loh di tengah banyaknya penyanyi dangdut lainnya. Gimana Devi Putri?
3: Mengsiasatinya ya dengan iya itu mengeluarkan karya, terus responnya bagus, terus kita tidak patah semangat untuk menjadi musisi karena banyak artis pendatang baru gitu. Kita tuh selalu mencoba ya, kayak sekarang mencoba hal baru apapun itu hasilnya kan kita berserah diri aja gitu,
4: mengikuti lah ya, mengikuti aja tren sekarang,
3: yang
4: gitu
3: penting
4: apa?
3: Kita tuh selalu berkarya. Kalau nantinya booming enggaknya kan kita tidak tahu kapan. Betul. Waktunya kayak Cikini Gunang Dia kita rilisnya kapan, boomingnya kapan, nah itu kita nggak tahu. Pokoknya kita terus berdoa dan berusaha sih ya Put.
4: Ya tetap semangat lah, biar kita konsisten gitu terus.
3: Nah harus konsisten.
2: Oke, tetap semangat dan tidak terpengaruh sama hal apapun ya, walaupun di luar sana banyak pendatang-pendatang baru.
4: Betul.
2: Ya tetap Dua Anggrek ini punya ciri khas gitu ya, yang nggak ditemuin di penyanyi lainnya. Gitu. Di belakang Bang Jamal ada yang gabung lagi. Halo,
4: Bang
2: ya, ngapa nih dia keputus? Ya udah, dicoba lagi ya Bang Po ya, kalau keputus ya di 0213504510. Tapi ini nyambungin soal pertanyaan Bang Jamal. Emang kalau dari kalian sendiri melihat ini ada yang nelpon deh, kita telepon dulu deh. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
6: Halo, assalamualaikum dangdutnyo nyonyo.
2: Iya. Bang, ya. Bapak, mohon maaf, volume radionya boleh dikecilin dikit biar suaranya enggak sih. Oh, udah.
6: Udah enak.
2: Oke deh kalau gitu. Ada Pak Haji Amsar di Kalideres. Pak Haji, apa kabar, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Gimana Poriana? Pemriana.
2: Iya, kabar baik alhamdulillah.
6: Dengan dua anggrek tuh.
2: Iya.
6: Iya. Iya, ayo tahu nih dua anggrek nih, saya juga seneng tuh lagi lagu Nasi Padangnya.
2: Oh, gue Nasi Padang ya kan.
6: Iya, nah terus saya mau nanya nih, ini dua anggrek dari mana aja ini, maksudnya asalnya gitu.
4: Kalau aku
6: ayah belum tahu persis nih kayaknya nih.
2: Belum kenalan ya.
4: Kita dari Sunda, iya. Pak.
3: Dari Sunda dua-duanya.
6: Apa yang dari Tasik satu ya kalau enggak salah ya?
4: Garut.
6: Yang satu dari Garut,
4: satu, iya. Yang satu dari Majalaya, dari itu LA Lenteng Agung. Salah. Majalaya, Pak, Bandung masih.
6: Majalaya Bandung, oh berarti iya. Garut Bandung nggak jauh.
4: Betul,
6: lah.
4: Iya.
6: Berarti ketemunya di mana? Bukannya di apa, kebun raya gitu, bukan?
4: Bukan. Ketemunya itu di perempatan. Di label, Pak. Kita di berjodoh di label Naga Suara.
3: Iya.
6: Iya deh. Bagus Garut Bandung itu nggak jauh lah.
4: Iya.
6: Caket kumaha damang sadayana keluarga di lembur di Bandung terang
4: Bapak,
6: di Garut.
4: Alhamdulillah saya
3: tangis tuh.
6: Alhamdulillah upami damang mah gitunya.
4: Iya.
2: Oke.
6: Okay. Upami damang mah ngaraos tuang naon wae karaos.
4: Enak, nikmat,
6: ya
4: Pak.
6: Nikmatnya, kadang-kadang kan salah mengerti, nah itu damang nembe di pasian segala nuraos, tapi kan dekat dahar kan gitu.
4: Leres.
2: Iya.
6: Jadi pemeriannya dengerin aja dulu pemeriannya.
2: Jangan ayo, salah di sini mah ada translatornya, tenang aja ya, ngerti. Pak Ji, jadi apa nih yang mau ditanyain atau mau dikomentarin soal lagu barunya?
6: Iya, yang mau ditanyain nih, yang tadi saya dengar tuh udah ada lagu persiapan apa udah?
2: Udah rilis.
6: Udah rilis.
2: Lagu bisa di request.
6: Ya belum mendengar ya.
2: Lagunya udah bisa di request ya Pak Ji ya.
6: Oke deh, kalau begitu saya turut apa namanya, bergembira loh dengan lagu yang sudah dirilis. Moga-moga laris sukses.
4: Amin.
6: Gitu terima aja. Kasih. Banyak penggemarnya, banyak
4: Amin.
6: Pendengarnya.
4: Amin.
6: Di Jawa Barat nanti ke mana-mana lah gitulahnya.
4: Amin.
6: Terus gitu aja nyai. Upami di Garut mah, di Bandung mah nyai, Pamariana enggak
2: ada
6: kok.
4: Betul.
2: Neng kali neng nyai.
6: Umumnya itu nyai. Ya, kalau neng pasaran, kalau neng mah gitu.
2: Oh iya deh, iya dah. Aman aja deh, aman aja dah.
4: Ya.
2: Oke deh kalau gitu Pak Ji.
6: Ya, neng ya.
4: Iya. Sami-sami Pak Ji.
6: Atur nuhun, noktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak Jamsar di Kalideres Sabang Po ya. Tadi ada pertanyaan gak sih Pak Jamsar? Kagak ada ya?
4: Gak ada ya?
2: Cuma komentar aja gitu ya, lagunya enak-enak. Dan request ya Pak Jamsar, lagunya udah dirilis loh. Jadi ini bukan persiapan, tapi emang lagunya udah jadi.
4: Udah
2: dirilis dan udah bisa diputar di request lagu dangdutnya di Mari gitu. Pak Jamsar jangan lupa request lagu dangdutnya aman aja dari dua anggrek ya Pak Jamsar ya. Nah ini dia yang tadi Ayah pengen tanya, kaitannya sama yang tadi dikomentarin sama Bang Jamal. Gimana cara kalian supaya bisa konsisten sampai sekarang nih berkarya gitu ya di tengah banyaknya penyanyi dangdut yang baru gitu kan. Terus sama kalian sendiri ngelihat musik dangdut sekarang gimana sih? Kan ini ada hipdut, artinya kan ada genre baru nih. Betul. Gitu. Kalau dari Deva sama Putri gimana ngelihat musik dangdut sekarang? Penyanyinya juga seperti apa?
3: Wah, sekarang tuh banyak yang muda-muda
4: beraneka ragam.
3: Betul. Yeah. Musiknya juga sekarang udah banyak ya. Sekarang tuh dangdut kalau menurut aku udah lebih berkelas.
4: Betul.
3: Mm-hmm.
4: Jadi penikmatnya bukan cuma orang dewasa. Mm-hmm. Biasanya kan pelosok-pelosok tuh dangdut. Nah, sekarang tuh orang-orang yang kekinian Gen Z tuh bisa menikmati gitu lagu-lagu dangdut. Oh, ternyata dangdut tuh enak gitu ya untuk dinikmati. Terus juga kan sekarang lirik-liriknya tambah kece-kece tuh.
3: Betul.
4: Yang gampang-gampang diingat, enggak yang terlalu berat. Menurut aku sih asik-asik aja untuk dangdut sekarang.
2: Yeah. Oke, apa karena pengaruh dari genre hipdut ini ya bisa nge-grab anak-anak muda ya?
4: Betul, kayaknya seperti itu sih.
2: Jadi suka sama dangdut gitu ya. Yang tadi yang ngeliat dangdut kayak mohon maaf kayak mungkin apa sih nian orang tua gitu, yeah, ya dan
4: betul.
3: Liriknya tuh lalu terlalu berat.
4: Iya.
3: Kan dulu kayak termiskin di dunia,
2: yeah,
3: apalagi yeah, yeah, gitu. Yeah. Kalau sekarang kan lebih kayak catching gitu, yeah, ya.
4: Mm-hmm. Masuklah ke kalangan semua umur kalau menurut aku sekarang ini.
2: Mm-hmm. Oke. Okay. Banyak yang suka. Banyak apa namanya mudah diterima, betul, berarti ya dangdut yang sekarang ya. Yeah. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu Abang Pur, nanti kita lanjut lagi ngobrol sama dua anggrek. Yang pasti yang mau ngobrol sama dua anggrek masih boleh ya, WhatsApp boleh. Nanti kalian juga bakal nyanyi kan?
4: Nyanyi dong.
2: So tadi kan lagunya udah diputerin, kita pengen denger nanti ya dua anggrek nyanyi langsung di studio Perempat Jakarta. Tapi sebelum itu, ayo undang lagi ya, nanti habis break lagu silakan yang mau ngobrol di 0213504510, WhatsAppnya juga silakan di 0812 1124928. Tetap di mari di dangdutnya
4: nyok nyok nyok.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
4: Oke, masih di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Masih bareng dua anggrek di sini ya, Bompo. Masih ada waktu yang mau ngobrol-ngobrol, silakan di sesi terakhir di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Tadi udah kita puterin lagu barunya dua anggrek, judulnya Aman Aja. Lagunya juga udah ada musik videonya, jadi bisa ditonton musik videonya di channel YouTube Dua Anggrek ya. Dan jangan lupa di like, subscribe juga gitu.
5: Share.
4: Oh iya, yeah, benar.
5: Di share
4: jangan lupa tuh ya. Nah, di edisi kali ini ngomongin soal lagu terbarunya dari Dua Anggrek, Aman Aja. Sebenarnya kalau dari kalian sendiri harapannya apa sih? Karena tadi kan Deva sendiri bilang waktu ngerilis lagu ini ada pro kontra nih po gitu dari fans. Ada yang bilang ini kayak bukan Dua Anggrek banget gitu ya. Kok jadi gini sih? Pastinya gitu ya. Kalau kalian sendiri sebenarnya apa sih harapan kedepannya gitu? Kira-kira cara kalian untuk biar fans tuh apa ya, kayak gak kecewa gitu dengan genre udah kalian pilih gitu, seperti apa?
5: Ya nikmatin aja, karena kita juga pasti tidak akan terlalu keluar dengan konsep yang biasa kita udah image Dua Anggrek gitu loh. Nanti juga next ini kita bakalan ada
6: keluarin
5: yang seperti biasa. Ini cuma kita tuh nyemplung pengen tahu seperti apa, apakah kita itu cocok atau enggak.
4: Cek ombak lah ya.
5: Terus untuk lagu selanjutnya emang dari gabungan, bukan gabungan sih, bersambungnya lagu
6: lanjutan.
5: Ini tuh kelanjutannya ada gitu.
6: Lanjutan
5: cuma versi
6: dari
5: yang agak beda. Ya semoga di ini aja sih, dinikmatin aja sih gitu.
4: Jadi buat fansnya Dua Anggrek, apa deh nama sebutannya?
5: Sekarang My Anggrek.
4: Oh iya, My Anggrek. Oh My Anggrek.
6: My Anggrek.
4: Oh gitu, untuk My Anggrek. Lucu ya. Untuk My Anggrek ya, para fansnya Dua Anggrek, tenang aja. Ini mah cuma cek ombak, Shay.
6: Terus
4: balik lagi gitu ya. Jangan pada kecewa, jangan pada pergi gitu. Soalnya namanya fans kan pasti kan ini ya, kayak ya

0: kok idola kita begini gitu. Pokoknya ini cuma cek ombak ya Shay, ntar balik lagi gitu. Kalau memang ini okay, kenapa enggak dilanjut?
1: Betul. Mungkin nanti collab sama yang benar-benar yang punya hipdutnya.
0: Ya.
1: Tensi.
0: Tensi kali ya. Asal jangan tensinya tinggi ya pada ya. Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin soal lagunya juga nih, Aman Aja. Kalau kalian sendiri ini enggak sih kayak pernah dikomentarin enggak sih sama fans atau bukan fans deh, mungkin namanya netizen lah ya, kita nyebutnya netizen. Karena kan judul lagunya Dua Anggrek ini unik-unik ya. Kayak goyang Nusantara gitu, kayak pernah gak sih ada yang komentar yang kayak kurang enak gitu ya, namanya media sosial kan semuanya bisa ikutan komentar gitu. Kalau dari Putri atau Deva sendiri ada yang pernah kayak ngerasa aduh kok gini banget sih komentar netizen di karya-karya kalian gitu?
1: Pasti aja, pasti ada yang komen begitu-begitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah komen-komennya pada positif gitu.
2: Paling membanding-bandingkan
1: ya, sih. Banyak membanding-bandingin.
2: Gak yang ngejat si lagu atau
0: gimana gitu. Ngebandinginnya tuh gimana tuh?
2: Kayak jadi banding-banding kek deh
1: lagu dong.
0: Oh, dibandingin sama penyanyi lain gitu.
1: Iya gitu. Misalkan kalau ini Dua Anggrek kurang besar.
0: Iya, oh baik gitu.
1: Kok Dua Anggrek sih gak ada yang ditonjolin gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu,
0: oh.
2: Nah, kita biasanya menjawabnya dengan menonjolkan karya-karya.
0: Oh gitu.
1: Soalnya apa, gak ada yang harus ditonjolin.
0: Iya gitu, oh ada gitu tuh yang komentar begitu.
1: Ada
0: ya.
1: Ada kok, ada aja.
0: Kok pada curhat nih.
2: Iya.
0: Oh gitu. Oke, berarti sering dibanding-bandingin lah ya sama penyanyi lain. Kalau kalian gak masalah berarti ya?
1: Gak masalah sih kalau aku mah.
0: Oh gak ada yang kayak
1: aman aja.
0: Aman aja, gak ada yang kayak diskusi you put gitu.
1: You put kita serang.
0: You put kita ke klinik put. Menonjolkan yang harus ditonjolkan enggak ya?
2: Iya enggak.
0: Enggak ya.
2: Kayak menonjolkan ke manajemen ya, gimana kita nonjolin lagi karya baru
0: gitu. Iya. Yang ngeboom gitu ya.
1: Iya betul.
0: Seperti Cikini Gondeng Dia gitu ya. Ya bener gitu sih kata Deva tadi, lagunya rilis hari ini. Maksudnya sekarang gitu ya. Tapi viralnya kita enggak pernah tahu, kayak Cikini Gondeng Dia itu kan lagu lama ya. Baru meledak beberapa tahun belakangan ini gitu. Baiklah Bompo, tapi yang pasti sebagai seorang penyanyi mengeluarkan lagu baru pasti kan punya harapan kedepannya ya. Apakah yang lagi dirancang oleh Deva dan Putri di Dua Anggrek ini kedepannya sama lagu barunya ini, selain harapannya pengen disukai pasti lagunya viral, ada lagi gak sih? Atau mungkin dari sekarang udah ke konsep nih, rencana setelah ini mau ngapain?
2: Harapannya semoga BBM tidak naik lagi. Salah ya.
0: Enggak apa-apa kali sebagai warga negara Indonesia kan.
1: Mewakili kan ya.
0: Lah kan ini kemana-mana nih.
1: Harapan ya
0: kan. Pakai bensin ya kan.
1: Biar kan Dua Anggrek bisa show.
0: Iya.
1: Kemana lagi. Mungkin job-jobnya tidak terlalu mandet gara-gara BBM naik.
2: Betul ya.
1: Ibu curhat Bu.
2: Iya dong harus.
1: Kan ini kan doa-doanya
0: ya. Iya iya iya.
2: Harapan kan. Harapan kita mewakili bangsa Indonesia yang sedang mendengarkan di RRI ini.
1: Kalau BBM harus turun,
2: budget harus naik.
0: Bener, setuju ya. Apa nih, kok dari Putri apa sih Put?
1: Kalau aku sih ya harapannya mudah-mudahan Dua Anggrek terus bisa berkarya.
0: Amin.
1: Lebih bagus lagi, lebih baik lagi, supaya lebih dikenal lagi. Dua Anggrek tuh seperti apa gitu. Itu sih harapannya buat aku.
0: Oke deh, kalau gitu ya kita doain, kita support ya dengan cara request lagu dangdut di sini. Di Dangdutnya Perempat Jakarta, lagu Dua Anggrek judulnya Aman Aja ya Bompo. Lagu udah masuk ke bank lagunya Perempat Jakarta, jadi bisa di request mulai besok. Nah acara dangdut kan setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 ya kan. Jadi besok ya mulai bisa request lagunya. Yaudah kalau gitu, tadi yang Ayah bilang mereka bakal nyanyi di sesi terakhir sebagai penutup. Tapi sebelum itu Ayah mau ucapin terima kasih buat Devi, buat Putri dari Dua Anggrek yang udah mampir ke studio Perempat Jakarta. Pokoknya sukses buat kalian.
1: Amin.
0: Lagunya bisa dinikmati buat semua orang, semua kalangan, dan bisa viral pastinya.
1: Amin.
0: Ya. Yaudah kalau gitu ini dia Dua Anggrek dengan Aman Aja.

Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

0: Sabrite jam 17.
1: Abang Pos sebanyak 120 pengelola Air Petra Jakarta Utara mengikuti pelatihan keterampilan mendongeng bertema membangun imajinasi anak lewat cerita di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Acara ini adalah hasil kerjasama antara Solidaritas Airlangga, Sudin PPAPP, dan TPPKK Jakarta Utara untuk mengajari para pengelola Air Petra cara mendongeng yang seru dan menarik untuk anak-anak. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menjelaskan bahwa di tengah zaman digital saat ini, dongeng sangat bagus untuk mendidik karakter anak sejak kecil. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan menyatakan bahwa tempe adalah makanan tradisional yang menjadi bukti nyata daya tahan warisan budaya dalam menghadapi perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti menegaskan bahwa tempe mampu beradaptasi secara dinamis tanpa kehilangan akar nilai tradisionalnya, sekaligus juga dapat memperkuat identitas kuliner Nusantara di kancah internasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Yeah.
1: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
2: hei, ini juga tahu.
1: Masih bisakah kita mengharap

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propat FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

ke Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam masih barengan Epo Mariana. Kalau tadi udah ngobrol-ngobrol bareng dua anggrek di dangdutnya ya, seru banget. Lagunya jangan lupa di request di Maria Bompo ya. Dan yang pasti ngomongin soal Jakarta nih, karena udah balik lagi ke siaran di Jakarta. Demari juga dari tadi kita di Jakarta sih ya Bompo ya. Cuman nih ini juga lagi apa namanya jadi sorotan nih ya Bompo nih. Ini ada kaitannya dengan Pekerai Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair ya, yang memang udah dimulai dari beberapa hari yang lalu sampai nanti Juli 2026. Ini lokasi Kampung Betawi di ajang PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 menjadi sorotan warganet nih ya Bompo. Jadi sejumlah netizen menilai area yang menampilkan kuliner dan budaya khas Betawi ini ditempatkan di lokasi yang kurang strategis. Jadi tidak mendapat exposure sebesar tenan atau merek-merek besar lainnya. Kampung Betawi yang berada di sebelah kanan pintu F Gambir Expo ini kayak ngumpet gitu posisinya. Jadi aktivitas jual beli di sejumlah tenan terlihat belum seramai area utama Jakarta Fair. Dan sejumlah pengguna internet juga menilai area yang menampilkan identitas budaya Betawi tersebut seharusnya ditempatkan di lokasi yang lebih mudah diakses pengunjung biar mendapat perhatian lebih besar gitu. Nah, Kampung Betawi ini sendiri adalah salah satu area yang menampilkan berbagai kuliner tradisional, produk UMKM, sampai kesenian khas Betawi dalam rangka memeriahkan Jakarta Fair sekaligus memperkuat identitas budaya Jakarta. Nah, menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat dalam penentuan lokasi Kampung Betawi di kawasan PRJ. Dan Gubernur Pramono mengatakan bahwa Pemprov DKI hanya menjadi mitra dalam penyelenggaraan Jakarta Fair. Sementara keputusan teknis termasuk penempatan tenan maupun area pameran ini menjadi kewenangan pihak penyelenggara. Dan menurut Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI juga tidak ikut menentukan sejumlah kebijakan teknis lain yang sebelumnya sempat menuai kritik publik seperti soal harga tiket masuk Jakarta Fair. Gitu Abompo. Jadi gimana ya? Ya sebenarnya saran dari komentar dari netizen ada benarnya juga ya Abompo ya. Kan Pekerai Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran ini kan diselenggarakan untuk ulang tahunnya Jakarta gitu. Ya artinya ya memang kudunya sih unsur-unsur budaya Betawi ini kudu menonjol gitu. Komentar netizen sih ada benernya juga gitu ya. Cuma ya siapa tahu ini kan masih baru-baru ya Abompo ya, baru sekitar semingguan jalan nih ya PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran. Ya siapa tahu dengan adanya komentar dari netizen soal penempatan area yang menampilkan kuliner dan budaya khas Betawi ini nanti bakal digeser gitu ya, yang lebih strategis. Ya kita tunggu aja. Mudah-mudahan komentar dari netizen ini bisa didengerin ya sama pihak penyelenggara

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, abang kampungan dari orkes hamba Allah. Jangan kampungan ya, Bompo ya. Biar kata orang kampung, jangan kampungan. Mending kalau orang kampung mah kampungan, kalau orang kota kelakuannya kampungan bagaimana tuh, Bompo? Ih, kebangetan ya. Bagaimana enggak kebangetan? Coba yang namanya tempat pemakaman kudunya dijaga, dirawat. Masa pakai acara ada pungli, Bompo? Ini praktek pungutan liar alias pungli layanan pemakaman di Jakarta belum sepenuhnya hilang. Ternyata saat ini diduga ada modus baru praktek pungli pemakaman yang melibatkan oknum RT sama RW. Hal tersebut diungkap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta saat rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta hari Rabu kemarin. Jadi Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, mengatakan modus yang dilakukan kali ini melibatkan oknum RT sama RW. Jadi mulanya anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nia Bompo, Nabilah Abu Bakar, meminta evaluasi terkait program pemakaman gratis yang dilakukan Pemprov DKI. Dan setelah dievaluasi gitu ya, Ibu Nabilah ini minta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tidak membiarkan praktik tersebut terus terjadi karena ternyata di lapangan masih banyak yang merasakan adanya pungli yang berlebihan gitu. Dan ia juga menegaskan bahwa masyarakat sudah mengetahui layanan pemakaman di TPU milik Pemprov DKI dan tidak dipungut biaya alias gratis. Tuh, Abang Po, bayangin aja. Pemakaman aja pakai acara dipungliin tuh, bayangin deh tuh. Kebangetan ya, Abang Po ya. Makanya kalau misalnya besok ada keluarga, pesiape, dimakamin gitu ya. Dan dimakamannya di pemakaman di TPU milik Pemprov DKI Jakarta. Terus ada pungli ya, suruh bayar ini itu. Jangan langsung percaya ya, Bompo ya. Ditanyain dulu gitu sama pihak-pihak lainnya gitu, Bompo. Karena ya modelannya begini kan, ada pungli ternyata.

Ih, orang mau dimakamin pakai acara dipersulit sama pungutan liar ya, Bang Po ya. Jadi contoh ya, Bang Po ya. Ya udah kalau gitu, ayo juga mau sekalian informasi dah untuk Jakarta dan sekitarnya. Azan Maghrib hari ini di jam 17:50 waktu Indonesia Barat. Kita break sebentar ya, abis Maghrib. Nanti ayo balik lagi nemenin Bang Po. Tetap di Mari aja di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian beliau ditanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abang Po dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta, Kanstin di sejumlah ruas jalan di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jawa Selatan, diperindah dengan pengecatan ulang. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Rawajati, Fauzan Bintiang, menjelaskan bahwa pembaruan ini dilakukan guna mempercantik lingkungan tersebut. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan memperjelas kembali batas visual antara badan jalan dan trotoar. Beralih ke informasi yang lain, Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Berdasarkan data Kamis 18 Juni 2026, keberhasilan tersebut diraih setelah Indonesia melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di wilayah Asia Pasifik, di mana Indonesia berhasil mengamankan posisi sebagai salah satu dari 4 negara yang terpilih di antara total 6 kandidat yang bersaing. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19. Yes.

Aye ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Promo Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Bos, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam. Udah jam makan malam nih. Makanan malamnya apa? Enak kali ya kalau makan malamnya yang sedep-sedep gitu kan. Apa ya kira-kira ya yang enak ya? Kalau ayah sih kepikiran makan nasi padang Abang Po. Kayak udah lama aja gak makan nasi padang gitu. Kayak bolehlah ya malam hari ini nasi padang. Lagi juga nasi padang tuh salah satu makanan yang simpel ya gak sih? Kayak udah pasti ada gitu loh. Kalau mungkin Abang Po kayak punya langganan nasi padang yang enak gitu ya, terus tiba-tiba kepengen, ya beli aja gak apa-apa selagi masih ada duitnya mah. Atau memang ketoprak ya. Ketoprak berisi ketupat, bihun, tahu, tauge, bumbu kacang. Waduh, ini juga jadi salah satu pilihan makanan yang ada di Jakarta ya Bang Po ya. Kalau Ayu punya rekomendasi sih, kalau misalnya Bang Po pengen makan ketoprak ya, ini di kawasan Tanah Abang ada tuh, namanya ketoprak Sakwit ya. Ini salah satu ketoprak legendaris, sekarang udah ada sejak tahun 1950. Terus juga ada ketoprak Ciragil di Jakarta Selatan, ini juga salah satu ketoprak yang udah ada sejak tahun 60-an. Terkenal juara banget rasanya. Terus juga ada ketoprak Cut Mutia yang ada di depan Masjid Cut Mutia, Gudang Dia. Terus juga ada ketoprak Magnus, ini ada di Mangga Besar, Jakarta Barat. Terus juga ada ketoprak Bang Juri. Ini ada salah satu tempat ketoprak populer Jakarta Barat yang udah jualan lebih dari 30 tahun. Ama ketoprak Siang Malam yang ada di kawasan Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Terus juga ada ketoprak Mas Nanang di Cilangkap, Jakarta Timur. Ada ketoprak Mede Boncang ya. Yeah. Kenapa namanya ketoprak mede? Karena bumbunya pakai kacang mede. Udah pasti harganya agak beda dari ketoprak pada umumnya ya. Terus juga ada ketoprak Cirebon Mas Bana. Ini adanya di Kemanggisan, Jakarta Barat. Ada juga ketoprak Pak Muhtar di Kebon Jeruk ya. Jadi itu dia. Banyak juga ya tukang ketoprak enak di Jakarta. Nah tinggal pilih aja dah. Kalau Abang Po kira-kira mau ngicip yang mana. Atau ada rekomendasi makan ketoprak enak versinya Bang Po, boleh komen di mari ya.

0: mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Romat Suara Budaya Jakarta. Aduh, enak banget lagu Ciliwung. Ini lagunya Ayah Hamdan ATT, cuma yang bawain anak pertamanya ya. Yeah. Namanya Bang Tamimi ya, Bang Po. Dan Bang Tamimi ini ikutan Lomba Cipta Lagu Betawi tahun lalu ya, 2025.

Beberapa jajanan pasar yang naik kelas karena variannya yang beraneka ragam, yaitu ada gemblong keju yang tadi udah ya bilang ya. Ini ada salah satu penjual namanya Gemblong Mama Nini ya. Dia jualan di Gandaria City di mallnya Gancit ya, situ Abang Po ya. Dia jual gemblong isi keju gitu Abang Po. Terus juga ada gemblong maca. Ada juga risol aneka varian rasa. Sekarang juga Kang Risol udah banyak banget ya. Risol dulu isinya bihun, kentang, wortel, mayonnaise. Sekarang mau banyak. Ada yang isinya saus bolognese ya. Ada isian jando, ayam suwir, macam-macam deh. Ada risol maca juga. Ada coklat lumer ya. Terus juga ada jajanan gabin. Tahu ya Abang Po ya, gabin ya, yang apa ya, terbuat dari crackers itu. Terus diisi apa ya, sama isian tape gitu. Terus juga ada klepon isi coklat. Ada onde-onde. Onde-ondenya juga sekarang gak cuma isi gula merah doang. Onde-onde sekarang macam-macam. Ada ini onde-onde ini ya, maksud ayah ini onde-onde yang pakai wijen ya, bukan onde-onde yang bukan klepon. Kalau yang isinya gula merah mah klepon ya, salah-salah. Ini onde-onde yang pakai wijen. Itu kan biasanya isinya kan kacang hijau ya. Nah kalau sekarang tuh udah banyak banget orang jual onde-onde isinya pisang coklat, matcha, truffle mushroom, chocomin, salted egg, dan lain-lain. Ih, macem-macem aja ya isi onde-onde. Tapi kalau Bang Po termasuk orang yang demennya jajan pasar yang original gitu ya, kayak gemblong, ya udah gemblong biasa aja Po, gak usah pakai isian keju gitu ya. Atau demennya yang emang aneh-aneh gitu, unik-unik yang variannya macem-macem gitu. Kalau Abang Po tipe yang mana tuh ketika jajan gitu ya. Karena kan tiap orang punya selera yang beda-beda gitu. Apalagi kalau ngomongin soal makanan, orang kita Betawi punya kue namanya kue geplak Abang Po. Nah, masih nemu gak kira-kira di tempat tinggalnya Abang Po kue geplak? Ini ternyata gak cuma sekedar sajian, tapi juga simbol silaturahmi. Hah, apa itu kira-kira di balik sejarah kue geplak khas Betawi? Nanti kita lanjut abis yang berikut ini. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Terima kasih.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
2: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degelang Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak Dekabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Abang Pak Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain berlakukan kebijakan tiket masuk gratis pada tanggal tertentu, pihak pengelola juga bakal menghadirkan kuis berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang menjelaskan bahwa program tiket gratis ini adalah bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memberikan hiburan bagi masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, momentum Hari Gastronomi berkelanjutan diperingati setiap tanggal 18 Juni dimaknai sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan kuliner di Provinsi Banten. Dinas Pariwisata Provinsi Banten menilai gastronomi memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi daerah sekaligus menjadi warisan budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, menegaskan bahwa gastronomi bukan sekedar aktivitas menikmati makanan, melainkan sebuah kekuatan baru pariwisata yang merangkum unsur sejarah, budaya, serta kearifan lokal yang membentuk identitas suatu daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Budaya Jakarta nyambung lagi ya bareng Epo Marina Suwendi masih di Belantika Bempo. Tadi kita lanjutin lagi nih ngomongin soal kuliner khas Betawi, geplak. Terakhir makan geplak kapan nih ya Bempo? Ay jujur dola muak banget. Karena memang geplak ini dia tuh adanya di momen tertentu aja, biasanya di acara kawinan Bempo. Nah, di keluarga Ay udah lama tuh kagak ada undangan-undangan kawinan. When ya, kalau kata anak-anak sekarang gitu, when ya, kapan ya gitu. Nah ini dia Bempo, sebelum Bempo makan geplak atau mungkin udah lupa rasa geplak kayak gimana, ayo cari tahu dulu nih buat Bempo ya, sejarah atau keberadaan makanan yang satu ini tuh seperti apa sih di masyarakat Betawi. Ini dari situs kebudayaan Betawi dan Indonesia Kaya, ada beberapa fakta dan sejarah kue geplak Betawi ya. Yang pertama, kue geplak ini adalah bagian dari kekayaan kuliner Betawi yang udah diwarisi secara turun-temurun. Dan proses pembuatannya yaitu adonan yang dipadatkan atau ditepuk-tepuk menggunakan tangan saat masih panas sebempo. Terus juga popularitas si kue geplak ini memang kalah ya dibandingin kerak telur, roti buaya atau dodol Betawi yang lebih populer gitu ketimbang makanan-makanan Betawi lainnya gitu bempo. Terus juga bahan-bahan kue geplak ini, dia tepung beras yang disangrai sama kelapa parut sangrai ya Bempo ya. Terus juga keunikan lain kue geplak yaitu proses penyatuan adonannya. Jadi tepung beras sama kelapa sangrai itu dicampur menggunakan larutan gula yang terbuat dari gula pasir sama gula merah. Udah deh dicampur, diadonin gitu ya, dipadetin gitu sampai ngebentuk kue. Terus kue geplak juga memiliki peran penting dalam tradisi pernikahan adat Betawi. Jadi kue bercita rasa manis selegit ini dijadikan hantaran saat proses lamaran, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Keberadaan si kue geplak ini gak cuma sekedar pelengkap gitu ya, tapi juga menjadi simbol eratnya silaturahmi antar dua keluarga yang bakal dipersatukan melalui pernikahan. Karena itu, kue geplak tuh memiliki nilai yang lebih luas dibandingkan sekedar jajanan pasaran. Jadi kue geplak ini simbol pelestarian tradisi yang diwariskan ke generasi, dari generasi ke generasi. Dan memang kalau ditanya soal pembuatan kue geplak ini bisa dibilang gak gampang ya. Jadi setelah dicampur dengan larutan gula panas, adonan si kue geplak ini harus terus diaduk sampai merata sebelum dibentuk dan dipadatkan. Dan proses ini membutuhkan ketelatenan karena adonan masih dalam kondisi panas. Bahkan saat adonan mulai kalis, pembuat kue harus menepuk-nepuk dan memadatkannya gitu, menggunakan tangan kosong ya selagi hangat agar teksturnya nyatu gitu dengan sempurna. Nah kerumitan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kue geplak sekarang semakin jarang kita temuin atau diproduksi ya. Akibatnya kue geplak perlahan-lahan menjadi salah satu kuliner Betawi yang langka dan perlu dilestarikan. Kue cuma

0: Cur Anrek.
1: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
2: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
1: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
2: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
1: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
2: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
1: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
2: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
1: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya luar doang.
2: Iya sih, mulai sekarang gue maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu. Minimal kawe super kali ya.
1: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Mpok, ini kayaknya ada yang mau di resmiin dah bentar lagi nih ya Mpok. Setelah kemarin melakukan melalui proses panjang pengerjaan ya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meresmikan hasil penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said Jarot Selatan tepatnya hari Minggu besok tanggal 21 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Nah, peresmian ini bakal dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan menjadi salah satu agenda infrastruktur yang disiapkan jelang puncak perayaan ulang tahun Jakarta. Meskipun belum dirinci gitu ya bentuk pekerjaan yang udah diselesaikan, Gubernur Pramono memastikan bahwa kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jarot Selatan yang telah ditata ini akan mulai diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat. Jadi penataan koridor Rasuna Said menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas ruang publik, konektivitas kawasan serta kenyamanan pejalan kaki di salah satu pusat aktivitas bisnis di Jakarta. Nah, peresmiannya bakal dirangkai dengan pelaksanaan BKB ya atau Car Free Day ya Bang Po di hari Minggu. Dan selain meresmikan kawasan Jalan HR Rasuna Said, Pemprov DKI Jakarta juga bakal memulai proyek baru berupa pembangunan pedestrian deck duku atas. Jadi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama di hari Minggu itu juga gitu, pas di momen HBKB atau Car Free Day ya Bang Po. Oh iya, yang pasti Ayah sih udah gak sabar ya, secara Ayah setiap hari lewat Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jarot Selatan gitu. Emang sih proses pengerjaannya udah hampir kelar kalau yang Ayah lihat ya Bang Po ya. Sekarang tuh pedestriannya, trotoarnya udah rapi banget buat pejalan kaki, enak banget. Tadinya tuh kita jalan kaki kudu minggir-minggir tadinya. Nah, sekarang udah selesai nih, udah hampir mau rampung, bahkan bentar lagi mau diresmikan ya di tanggal 21 Juni 2026 tepatnya hari Minggu di momen Car Free Day.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang, ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
1: Oh, jadi yang fully makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
0: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
1: Betul ya, Cing? Fully tungguin ya, Cing?
0: Iya dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta. Bang Po, besok ada rencana mau mengarah ke Monas, Jakarta Pusat. Ini ada informasi ya, besok itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyiapin 8 kantong parkir untuk mendukung penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi tahun 2026, Bang Po, yang bakal berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Besok ya, Jumat 19 Juni 2026. Jadi penyediaan kantong parkir ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya jumlah jemaah yang diperkirakan menghadiri kegiatan tersebut, sekaligus mencegah kendaraan parkir sembarangan.

0: di badan jalan. Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan total kapasitas parkir yang disiapkan itu mencapai 1.840 mobil dan 3.180 sepeda motor bumpo. Nah, kira-kira di mana aja nih untuk lokasi parkir Haul Akbar Ulama di Monas besok bumpo? Yang pertama di pelataran parkir Irti Monas, terus Stasiun Gambir, Gedung Lemhanas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, sama Gedung Indosat tuh. Jadi Sub mengingatkan untuk para peserta kegiatan agar tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan di sekitar kawasan Monas karena dapat mengganggu arus lalu lintas. Meskipun kapasitas parkir yang disediakan cukup besar, di Sub DKI tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum menuju lokasi acara. Karena memang penggunaan transportasi publik ini bisa membantu mengurangi potensi kemacetan di kawasan Jakarta Pusat yang diperkirakan bakal dipadati jemaah. Jadi buat Abang Po yang besok mau menghadiri Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi tahun 2026 di Monas, tepatnya besok Jumat malam ya Abang Po, bisa memarkirkan kendaraan di beberapa kantong parkir yang tadi udah disebutin, atau mau naik Transjakarta juga boleh ya. Enak malah naik Transjakarta, langsung turun Balai Kota, udah nyebrang Monas, lebih enak, gak repot-repot lagi markirin kendaraan ya. Yaudah kalau gitu, ini jadi informasi terakhir Abang Po barengan Epo Mariana Suwendi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Abis ini dilanjut di apresiasi budaya Jawa ya, bareng teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta. Yaudah kalau gitu, akhir kata ya, Pemarina pamit. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

104 FM, Suara Budaya Jakarta. Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abah Empo, apa kabar? Barengan sama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abah Empo di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 18 Juni 2026, yang bakal temenin Abah Empo sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita bakal ngomongin tema apa ya? Kita lihat yuk. Temanya adalah menelisik bahasa lama Nusantara bersama rekan host kita dan Mbak Srianti. Narasumber kita malam hari ini Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang HPSSN, dan juga Mas Dirman Diryo Dipuro SEMM. Lalu juga akan sajikan sajian kerawitan Panglejar Manah bersama Mas Sabtono hingga jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, ayo hadirin dulu drama legenda buat edisi kali ini, Legenda Cakrabuana. Selamat mengikuti.

0: dipersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap.

0: agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
0: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
2: Malam harinya.
3: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
3: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
3: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
5: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
0: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
3: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
2: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo, saatnya kita ikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 18 Juni 2026, dengan tema, kemana temanya tadi? Tadi udah nyiapin, terus temanya hilang, kan sedih ya, padahal sudah disiapkan. Malam hari ini, apresiasi budaya Jawa, Abang Empo, bersama teman-teman dari Seni Jawa RRI Jakarta akan membahas tentang menelisik bahasa lama Nusantara bersama Mbak Srianti sebagai rekan host kita malam hari ini, dan juga ada narasumber kita, ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang HPSSN, Mas Dirman Diryodipuro SEMM. Lalu jangan sajikan sajian kerawitan Panglajar mana hingga nanti jelang jam 24 waktu Indonesia Barat bersama Mas Sabtono. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian dari apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya dan juga pemirsa setia yang menyaksikan melalui live streaming YouTube RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Srianti dapat kembali hadir menemani malam Anda dalam program apresiasi budaya Jawa. Bahasa merupakan warisan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah suatu bangsa. Melalui bahasa, kita dapat menelusuri jejak peradaban, memahami cara berpikir masyarakat masa lalu, serta mengenali nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malam ini kita mengangkat tema besar, menelisik bahasa lama Nusantara. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita para narasumber, Bapak Jangrono Sutrisno SH, Bapak Nanang HP SSN, Bapak Dirman Dirjo Tipuro SEMM. Sahabat budaya juga dapat berpartisipasi melalui telepon atau WhatsApp 0812-1124-928. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan persembahan gending dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Sumangga.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wayang Wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang Wong diciptakan oleh Sri Susuhunan Hamangkurat I pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram.
2: Kulokan timijil saking negari Maranggukarjo sangat anggen kulokasmaran kalian Sri Kandi sekarang kedaton negari Pancala.

0: Kadang Sutresna Budaya, sampun kita pidhangetaken sesarengan ungeling ketawang mijil wigaring tias, larasipun pelok padhet nem, persembahan dari Seni Jawi RRI Jakarta. Mugi saged kagem jambi saya sautawis, sak sampunipun kundur saking panti karya nglermaken sarira. Sahabat budaya, seperti yang telah saya sampaikan di awal acara, program apresiasi budaya Jawa malam ini menghadirkan narasumber yang akan berbagi wawasan dan pengetahuan mengenai tema yang kita angkat, yaitu seputar bulan Suro, tradisi masyarakat Jawa, bahasa lama Nusantara, serta jongko. Jongko apa jangkanya? Jongko. Jongko dalam kasanah budaya Jawa.
1: Angkatan. Yeah. Nek tambahi kata sifat ya, jangkane.
0: Jangkane. Telah hadir bersama kita Bapak Jang Rono Sutrisno, Sarjana Hukum, Bapak Nanang HP SSN, dan Bapak Dirman Dirjo Diburo SIMM. Sugeng dalu, Bapak-bapak.
2: Sugeng dalu.
0: Sebelum kita memulai perbincangan malam ini, izinkan kami mengucapkan selamat tahun baru Jawa. Dan selamat menyambut bulan Suro. Semoga di tahun yang baru ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan,
2: amin.
0: Keselamatan, ketentraman, keberkahan,
2: amin.
0: Serta kemudahan dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Semoga bulan Suro menjadi momentum bagi kita untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri,
2: itu yang paling,
0: memperkuat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta semakin mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anjih. Saat ini masyarakat Jawa tengah memasuki bulan Suro, bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang memiliki kedudukan istimewa dan penuh makna. Berbagai tradisi dan ritual budaya pun masih dijalankan sebagai bagian dari warisan leluhur yang terus lestari hingga sekarang. Untuk mengawali perbincangan malam ini, kami persilahkan kepada Bapak Jang Rono Sutrisno untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan bulan Suro dalam tradisi masyarakat Jawa dan mengapa bulan ini begitu istimewa bagi masyarakat Jawa. Monggo, Pak Jang Rono.
2: Iya, matur nuwun Ibu host, Ibu moderator,
0: Ibu host. Ibu
2: sesungguhnya sudah sangat tepat sekali yang panjenengan utarakan di awal sebagai pambuka, tetapi sekaligus itu juga nanti menjadi dudutan yang bisa kita lakukan tentang bagaimana tentang introspeksi diri. Jadi memang kita atas lunturan pulang-pulang kautaman, juga kemudian secara histori pulang turunan-turunan atau kemudian lunturan etungan tahun, bukan saja sebatas bulan, hari, dan kemudian juga pasaran, windu, bukan saja menjadi bagian etungan saja, tetapi itu juga memiliki maksud yang tentu banyak sekali sudah diwedar, kajarwo, bahkan kemudian yang piningit juga tidak sedikit oleh para cerdik pandai. Kemudian menunjukkan bahwa bangsa kita atau leluhur kita juga berangkat atau juga boleh disebut bahwa beliau memiliki bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, sehingga kemudian apa namanya di dalam kesadaran pikir dan batin ketika menjalani kewajiban hidup, tentu mawas diri apa namanya konsolidasi ke dalam, namun juga kemudian melihat bagaimana gumelaring jagat semesta, ya, kesadaran penuh tentang mikro dan makro kosmos itu sendiri. Mila wontening menapa menika tahun menika wulan suro menika kata sangat ingkang ugi nindakaken tata cara saderengipun kata-kata tuladhanipun ingkang lenggah wonten sisih kiwa kula menika. Menika anggenipun badhe mapak tanggal 1 suro menika dipunawiti 5 hari sebelumnya. Menika sampeyan kene jegur apa kungkum? Wiwit saking Bengawan, rak kundur Solo kalau wingi. Kungkum Bengawan Solo. Iye lajeng tindak nyoja dateng Lepen Cude menika nggih. Silem mon mriku ngantos
1: boleh wedi apa?
2: Nggih nggih. Tegesipun menika cara anggenipun ugi resik badan wadak ingkang jawi namung temtunipun telenging batin anggenipun tansah rinten dalu para kadang kula panjenengan sedaya anggenipun menapa menika ngurip-urip uruping urip. Jika hidup itu dimaknai adalah nyala atau uruk ya Mas Dirjo, baik kita memiliki kesadaran atas ulang uruk para leluhur senantiasa, kemudian juga apa namanya memiliki kesadaran itu tentang menapa menika kala wau ngurip-urip uruping urip, utawi ngurip-urip uruping urip, sehingga kemudian nanti pada akhirnya ialah kemudian tadi mulat sliro ngerasa wani, mulat sliro mawas diri ngerasa wani, wani karo sapa, apa njur aku wani karo sampean ngono apa?
1: Nggih, sok-sok nggih wani sok-sok
2: mboten. Iya, Pak. Dadi rada nranyak ya, Pak Dewanjen ya. Aku nek karo Mas Yanto kira wani tenan aku. Mbak piyayine cilik dhuwur ning kae kandel pitekure, ya ta. Gedhe tirakate.
3: Nah, kasinungan anu, kasinungan
2: terus pun di Mas Dalang, nggih.
3: Raboteng Gusti.
2: Oh iki. Mas Yanto. Menika wiwit cekit menapa menika remagang Joko Kemolokolo Jakarta nya sampun wonten ringgit menawi kok eneng wayang kok njurur eneng Mas Yanto menika cara pitangane tinmu ganjil. Beliau pelaku sejarah bagaimana kemudian perjalanan panjang Pepadi Senawangi dan kemudian nggih tadi
3: kula kajengaken kalebet trahipun kolodite dieng.
2: Oh iya iya iya iya iya.
3: Mas Yanto menika kolodite.
2: Iki.
3: Mangke wonten jaban gedong mawon kula ganjari.
2: Oh iya iya iya. Walah iki Pak De. Aku anggar apa kuwi jagungan karo sedulur dalang iki pancen yo ngono kuwi. Ayo kae rak nyan rak pesa ta. Nggih. Anu dieng kae. Kae 5000 tahun sadurunge Masehi iki candi wayang ning Dieng iki wis enek. Awas sampean ngitung saiki jek pira?
1: Wah, pun pinter kok.
2: Adek biyen yo atusan saiki jare karek 17 bener po? Ya wis mbincing dipun telesehaken malih. Namung taksih wonten tabetipun nek tanah induk candi wayang siji ra kagungan, urung yasa sadake. Nah, pun mriku dos mulat slira ngrasa wantun. Menika wantun tegesipun menapa? Tegesipun memawas diri ngrasa wani-wani meper hardaning driya, tegesipun meper hardaning kanepson piyambak.
0: Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Iye. Jika ingin menjadi pribadi yang
2: leres.
0: Berani mengatakan.
2: Iya, mila rak wonten ingkang ugi praboting piranti menika ugi mboten badhe pun tilar wonten bubur suro. Iya ta bubur suro lajeng wonten ugi ingkang yasa tumpeng. Iya ta tumpeng sebagai ungkapan apa namanya sebagai ungkapan rasa yang tidak diucapkan tetapi diwujudkan, namun di dalam pindengan Jawi itu juga merupakan satu capaian atau orang yang kemudian sudah putus terhadap puncak-puncak spiritual, puncak-puncak marifatullah, lalu kemudian orang yang kemudian sudah usai menjalani

0: keilahian yang kemudian sudah bisa melepaskan ego utawi saged memperaku sehingga kemudian menjadi ingsun tadi. Mila tugasnya tidak berat, tidak ringan, karena ketika orang seseorang sudah di dalam spiritual ingkang dipun tindakaken bengkas kardaning driya menika kala wau, sehingga kemudian ketika sudah mencapai puncak tertinggi bukan lalu kemudian pensiun, lantas mesti harus masih turun gunung untuk menjalani tugas kewajiban hidup atas capaian yang kemudian diterima atau dicapai itu sendiri. Sebab setinggi-tinggi ilmu atau sebaik-baik ilmu bukan yang kemudian dicapai, tetapi yang dibagikan kepada sesama. Sehingga kemudian bisa memayu.
1: Langsung dibagikan apa disimpan saya ilmu?
0: Nah kayak lumrah ya rakyo. Rakyon jur apa kuin jur didum tau kaya.
1: Thanks, tetep nyimpen gak ya OED ini?
0: Lah yang jur nek orang nyimpen, engkau rakyon jur kepiye nek butuh sak mongso-mongso.
1: Kalau gitu nek langsung dibagi kaya mau.
0: Ah iya. Terus, boten wonten satu galing lekas atau kemudian menopo menika tata cara sirimuni ingkang ucul saking spiritual. Dados leluhur kula panjenengan menika menawi para Jawa putus menika wulangipun meneng. Lah, won mriki tegesipun mila nalikanipun mapak tanggal, mapak siji suro menika mboten sekedhik ingkang wonten ingkang menapa ngirapaken pusaka, lakunipun ingkang boyongi pusaka ta ingkang mandi pusaka menika ugi nindakaken laku lampah topo bisu. Lah, tegesipun ketika seseorang ngungkuraken menapa menika tahun dal lajeng badhe methuk tekanipun tahun B menika menapa menika caranipun meper kala wau dados supados menjadi titik nol kembali atau kemudian bisa cara toya ngaten lajeng menep reregetipun menika menep lajeng ketinggal beningipun untuk menyongsong untuk memulai menapai masuk di dalam bulan suro di tahun menapa menika B 1900 anu Jawi utawi kalender Sultan Agungan. Menika dos
2: Sultan Agungan lagi Jawi teman.
0: Jawi.
2: Jadi Jawi dan Jawa.
0: Iye anu Jawi iye menawi coro kilena nanggenipun Mas Tani anu Jawi. Utawi kalender Sultan Agungan terus menika rak memadukan ngramakaken nggih ngentawisipun menapa
2: menika.
0: Tahun
2: napa
0: nggih Samsiah Komariah nggih Hijriah kalian tahun Jawi. Namung taunipun taksih nglajengaken saka. Dados mboten nilar naluri. Karena panjenenganipun ugi jejering nata ingkang sasat menapa menika ajar kawruh ngajar sampun dados tunggal pandhita resi wali panjenenganipun mila mboten badhe memutus mata rantai perjalanan panjang para leluhur sehingga kemudian beliau maksih nglajengaken taunipun taun saka.
2: Nah, Sultan Agung niku ingkang dipun gambaken kalian taun saking
0: hijrah. Iya taun hijrah. Iya lah anggenipun netepaken anggenipun ngundangaken anggenipun ngepiaken menika wonten menapa menika Surambi Masjid Mbayat panggenanipun Mbak Ekawati menika amargi Kanjeng Sultan taksih garis keng ibu darah saking Sunan Mbayat. Menika anggenipun netepaken nalika ing taun 1633
1: kelentuyu
0: Mas Tirjo. Terus menika ugi jejering menapa menika Ratu Pandita ingkang ageng di luar persoalan juga beliau apa namanya ngemban kewajibaning ratu mangreh wadya ngayomi para kawula. Namung panjenenganipun ugi menapa menika satunggaling menapa menika pengageng ingkang mumpuni ing samubarangipun nggih budaya nggih kawruh panembah langkung-langkung.
3: Anjih. Jadi bulan Suro bukan hanya pergantian tahun dalam kalender Jawa, melainkan juga menjadi sarana untuk mawas diri dan memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, sesama serta alam sekitarnya.
0: Betul, iya. Margi, mboten kok lajeng nandengaken jalaran Pangeran menika

0: titahaken titah menika rayih dipun larasaken kalian alam sekitar, menawi sedulur kula panjenengan bangsa kilenan anggenipun menapa menika margya warsa anyar utawi taun baru menika srana menapa menika bersukaria. Lawan wulang Jawi sampun nyebataken menapa menika mula wateke wong suka nyuda prayitnaning batin. Dados meniku sinuwun pinggangsa.
1: Nggih kertu ucapan cek sami, Mas.
0: Oh iya sami.
1: Kertu jaman rin dereng-dereng enten HP.
0: Nggih, nggih.
1: Napa nggih? TV swasta dereng enten TV kabel niku ucapan tahun baru sami.
0: Iya.
1: Menjalani kehidupan dari awal lagi
0: mesti
1: semboyani sami.
0: Iya, sami. Mirip-mirip
1: tahun masai deh, tahun masai.
0: Iya, tahun masai. Mirip-mirip. Terus
1: sami.
0: Margi iya leres.
1: Di musim benten nih wow. Nun saya unek wong Jawa nih ku di ora dirayakan nih diprihatin nih.
0: Ah iya, ditirakati.
1: Ditirakati.
0: Iya.
1: Margi melampah.
0: Iya.
1: Topeng bisu
0: nih. Iya. Iya topeng bisu.
1: Topeng bisu.
0: Topeng bisu menya genjer bareng Mas Dirjo menika.
2: Kungkum topeng bisu.
0: Mas Dirjo rak nate.
2: Aje.
0: Topeng bisu kae sampean
3: kok. Kungkum mesti bisu lah nemu. Bleguduk-bleguduk.
0: Oh iya iya.
2: Aje, aje.
0: Lah wong wis dikandhani kalian Mbah Guru to kala semanten menika. Lah wong nderek mubeng beteng topeng bisu. Lah bareng numbuk amit sewu bakul wedang ijin enom. Lah kok muring-muring piyambakipun. Lah ya jujur kulo njer lajeng melu jajan sisan wis wong loro batal kabeh.
1: Wis sisan.
0: Nggih.
2: Untung kok duwe sangu to,
3: Pak. Niku mau jenengan nyentokno menyentok mengatakan kilenan. Bangsa kilenan mau gatel kuping
0: kok kilenan. Kulon iki lho.
3: Oh,
1: barat, barat, timur. Timur. Timur tengah.
0: Heeh.
1: Oh, timur tengah.
0: Iki.
1: Timur tengah ini bahasa Jawa.
0: Aiye. Aiye. Bangsa kilenan iki kok. Eropa, Amerika,
2: Aiye.
0: Beliau betul Kisah Mbawa bahwa beliau juga memiliki peradaban yang tinggi juga panjang di dalam pendalamannya. Lah kadang-kadang sing sok nyilakake jalmo itu njur kemudian menapa menika ngukara piyayi kulonan iki mung neng permukaannya saja. Lah iki malah Pak dhewe dadi sok kecelik. Mula ulangipun Pak Purbacaraka sampun mretilaken bilih ya jujur nampik kawruh ngelmu kulonan, aja nampik bilih kulon sing apik ya dijumput.
1: Nah menika. Lah sing kula ngertos nek Solo Anusura niku nggih kula saat di kampung
0: niku.
1: Ben malam sura mesti ana wong mlaku liwat karo omah kula.
0: Nggih. Nggih.
1: Oh nggih. Dan masih banyak.
0: Inggi, margi inggi.
1: Dan juga apa yang pengaruh nih rok ke mubeng beteng coro kraton apa yang pancen penemu nih wong Jawa pancen yang duwe penemu ngotong.
0: Wibat leluhur zaman kino.
1: Dan ini
0: kusing. Meniko rak Jawi meniko mboten ngomongaken prabot ageman so basani pun namung rak iye pindengani pun atau ditegesi pun laku nih pun meniko. Lah meniko rak menopo tegesi pun melampah meniko rak ngerawasaken obah karo unining jagat. Lah langkung-langkung para carita anggenipun tindak wonten kalanipun kendel menika rak tentu menawi sampun menep sarta wening tentu saged mirengaken mboten kok lajeng klenekipun namung sak mboten-mbotenipun oh iya ya saged wicanten kalian
1: Mas Ban Perso nggih nembe taun iki kok ada doa menyambut tahun baru doa saat tahun baru pertama nu enten.
3: Nggih, wonten.
1: Nembe taun iki kula ngertos.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: menarik. Ora ngerti, muga yo pengalamanku bab
0: menarik.
2: Ritualnya orang Jawa di
1: orang anu. Agama Islam.
0: Iya, iya, iya, baik.
1: Bahkan teman kita tadi loh di RRI Jakarta yang kita itu kan pernah ngupload doa menyambut tahun baru.
0: Wah, menarik sekali.
1: Lagi wingi kula.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Terus ngarep enten kan portal berita apa ya ada yang mengutip itu juga. Oh, bae ono to dongane. Doa menyambut tahun baru baik ono ya aku dengar pas kuwi ra mlebu.
0: Iya.
1: Lagi tidak ingin iku mergo kanca kula sak grup. Nggih. RRI Jakarta terus mengaput.
3: Ijane pun sampun dangu
0: mrene. Lah itu kan
1: pun dangu Mas. Lah niki kula salah iso
3: witek iki. Kan mboten dipun sebar, dipun expose. Jane pun nek donga nek awake dhewe kan meneng wis donga. Ning gandeng sakniki di napa disebar luaskan supaya tahu pemahamannya. Jadi pun dongo ini sewaktu-waktu kita berdoa.
1: Nah, terus berkembang pemanahan tahun baru itu.
3: Ditambah.
1: Rumah sekolah yang enak, jadi enak dongo ini.
0: Iki.
1: Ini ya enak yang nulis ritual tahun baru yang tidak diperlukan.
0: Iya,
1: tidak disunahkan. Malah
0: tidak disunahkan. Iya,
1: ekologi kayak pasti perkembangan, pengetahuan tentang agama yang dalam hal ini agama Islam saya itu berkembang. Oh, ternyata ritual tahun baru itu enggak disunahkan.
0: Oh, tidak.
1: Malah terus semua ini ngomong terus.
0: Iya.
1: Buh, bener lu becek ya. Awak dhewe ra iso ora oleh maitu. Nek bener ya apik, nek kowe nyalahke aku ora gelo
3: kasane. Nggih. Kemarin juga gitu ketika kami pulang ke Sragen kan taman nyongsong tanggal 1 itu, kami masih di sana. Itu juga ada di masjid-masjid rame untuk
1: menyambut tahun baru.
3: Menyambut tahun baru. Mm-mm. Beda kayak dulu. Yeah. Dulu juga ada, tapi tidak seperti sekarang. Setiap langgar surau.
1: Yeah. Ini bertolak belakang dengan keadaan desa Sukatinggen kulo. Yeah. 5 tahun yang lalu, bahkan tahun kemarin masih ada dom laku. Wing ini belas renek.
0: Iya.
1: Lah iki ngopo iki? Beda meneh ya.
3: Lah tapi kemarin masih ada nanya saya, Pak D, besok munggah ora? Munggah ini
1: karping
3: idul. Ten lir-liran.
0: Munggah
3: ke gunung ke
1: jalan
3: kami juga ditanya nah itu malamnya kita saya kebetulan ada perlu mas boten melu cah nom nom nih mas
0: banyak
3: jadi ada dua
0: yang tinggi
3: dua
1: itu kan kebudayaan kita
3: tasih
1: sing wis dilakoni ya atusan tahun
0: mas. Oh iya ewon tahun mungkin ten kula terus menapa menya sampun lumampah mila wonten ingkang mlampah beto oncor ibarat urup. Lho meneh ra
1: iya bunyi tesih, sukatane tesih.
0: Itu rak bahasa.
1: Anak-anak di sana SD.
3: Nggih kita ketemu di
1: waktu malam. Iya, kita kepalang itu kan
0: pernah itu. Itu kan juga kemudian
1: enten. Iki sapa sing ngabus iki aku?
0: Oncor di situ juga kemudian bisa dimaknai bahwa itu juga bagian daripada bahasa lama Nusantara
1: ya,
0: di luar simbol. Sebagai suluh sebagai calon
1: namun juga bahasa simbol. Lama Nusantara gitu.
3: Mungkin ilangnya
0: urup itu sendiri gitu. Menjadi
3: ilangnya oncor bawa naik karena minyak tanah sudah agak sulit bunda bawa jadi mungkin kesulitan tuh sarananya bawa jadi pun gitu tase
0: upamane melaku njur gawa neon ngono njur gimut ngono ora umum
3: ya strome pripun
0: iya kan
3: njur gendong atus nyetrum iwak
0: iya iya upamane gendong aki terus neon iki seleke mbathok ya beda ya kaya ora geni ya
3: nek ngene Mbak Yanti enten nggih
2: nggih anjir matur nuwun Pak Jarono
0: Pak Dirman Blanyungan nggih nggih
2: sejenak kita rehat mari kita nikmati persembahan gending berikutnya akan mengiringi suasana malam hari ini.

Tayub. Tari Tayub atau acara Tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Tari Tayub mirip dengan tari Gamyong yang lebih populer dari Jawa Tengah.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, sahabat budaya, berbicara tentang suro tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang masyarakat Jawa. Sebab jauh sebelum hadirnya agama-agama besar yang kita kenal sekarang, masyarakat Nusantara telah memiliki berbagai tradisi dan ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur. Lalu seperti apa sebenarnya ritual masyarakat Jawa pada masa-masa awal tersebut dan bagaimana perkembangannya hingga menjadi tradisi suro yang kita kenal sekarang? Untuk itu kami persilakan Pak Jang Rono lagi. Bagaimana bentuk ritual masyarakat Jawa sebelum masuknya agama-agama Wahyu?
1: Iye.
0: Dan apa kaitannya dengan tradisi suro yang masih bertahan hingga saat ini? Mas Nanang ngersane istirahat rumi.
1: Iya ngaten, terus bilih leluhur kula panjenengan para kina-kina menika lekasipun mila sampun mboten ucul saking nilai daripada ketuhanan yang tinggi itu sendiri. Tegesipun ngaten, wiwit saderengipun menapa menika, saderengipun wonten tamu-tamu ingkang ngejawi, menika para leluhur menawi cara carita tutur menika menapa menika tegesipun nitik lampahipun srengenge.
0: Anjir.
1: Srengenge menika menawi esuk kok jedul kaitan. Engko njur manjer njur angslop. Balajeng para leluhur kula panjenengan menika lajeng tuwuh raos pitaken. Lho yen ngono sengenge kae ana sing nglakoke. Njur sapa sing nglakoke? Lah menika lajeng dipun padosi wong ngalor ngidul ngulon ngetan. Ngantos sayah. Lah lajeng menapa menika ugi dipun wastani pitekur utawi topo. Lajeng dangu-dangu tuwuh posisi ing manah ingkang murni. Lajeng won mriku menapa menika timbul kesadaranipun bilih lho la iya tak goleki nganti mempet ora ketemu sapa sing ngubahke sing lakoke kae. Lanjur la iya to njur mau sing kongkon aku nakoke iki sapa? Nah won mriku dados tandha yekti bilih menapa menika sedaya laku utawi lekas pakartinipun para leluhur menika mboten badhe ucul saking bab ingkang menika. Mila wonten ugi ingkang mastani bilih leluhur kula panjenengan menika menapa menika kados dene nonim menawi bab kabudayan tegesipun tata cara jalaran menapa menika budaya ingkang tanpa ndaku. Tegesipun rak wonten condro sengkolo tahun pembuatan niku rak sampun kemajengan semanten nih. Nadyan ugi sampun atusan tawiran tahun kepengker namung menika sak sampunipun para leluhur kala wau. Dos tuhunipun wonten mriku dangu-dangu wonten ingkang menapa menika gesangipun nindakaken tata cara menapa menika wonten lengkaing hardi tegesipun wonten sukuning gunung menapa menika anggenipun mindeng lajeng mila kala waugi wonten menapa menika tumpeng sampeyanipun wujudipun memper-memper
0: wonten ing mata air kumkum kala wau
1: leres terus
2: lajeng ngerti lho Mas niki bahasa lama Nusantara
1: tumpeng iye ing antawisipun menika terus menapa iye lajeng ngantos mengenal menapa menika sangkan paraning dumadi mangertos manunggaling kawula Gusti yita lajeng ugi mengenal menapa menika yang widi tunggal yuwang manon yuwang mohonoso lajeng menapa menika ugi mengenal tuh yuwang tuh menika cara basa negarinipun menika kepala iwang menika cetha panjang dalem Gusti ingkang akarya jagat dados menapa menika minangka madai menapa menika minangka madai gustinipun para tamu-tamu utawi sesebatanipun gustinipun para tamu-tamu ingkang ngejawi menika.
3: Oh ya. Tuh yang saniki dados Tuhan
1: niku. Nggih, ajeng sakniki ra jengkut pakecapanipun ra taksih wonten pakepipun to nggih. Tuhan yang Maha Esa.
2: Pikiran kula saka tembung Tuhan. Oh sing
1: Tuhan. Tuh Yuwang. Nggih. Tuh menika kepala. Nggih. Terus ingkang ngepalai menapa para tamu-tamu iki wonten akalipun namung wonten mriku sanes nakalipun bab menika namung anggenipun momot kamot utawi momot mengku sampun malih to ingkang sae bebudenipun sampun malih to ingkang menapa menika luhur la wong ingkang ngawon kemawon mari-mari menika dos mila mboten maiben menawi para luhur kita ugi sampun menapa menika tepang kalian memayu hayuning bawana menika iye bawana cilik bawana gedhe
2: ingkang ngawon nggih diayomi.
1: Lah iya ta pon mriku.
2: Kados dalang ruwat.
1: Iye.
2: Cabi kendiri
1: maling. Bener dipun
2: mlebu ning panayakan.
1: Dipun slametaken kalian Pak Dalang. Lah pon mriku. Mila ugi wonten
2: pakani. Paringi sepuluhan.
1: Iye. Mila kula mboten maiben lekasing para carita menika ngantos wonten tetembungan menapa menika pangumpaman pengarep-arep kaya menapa bri kaya wayang ki nudang kelir
2: lebih dalu niki medal wayang ki nudang kelir
1: iye mila rak basa laman nusantara menika won mriku margi leburing papan kalian tulis ingkang sampun manunggal mangke menanang saged nglajengaken bab menapa menika pindengan namung bilih tek benekipun kalau diurutkan secara penanggalan tahun menika menawi saka cetha dipunetang wekdal menika umuripun 6920. Namung saderengipun saka lah menika mangke Mas Dirjo kersanipun riset wonten ugi kang meratelaken bilih tahun Jawi menika sampun umur 2800 wekdal menika Cina 2100 semanten Masehi semanten gitu. Mila ugi wonten ingkang mertilaken menapa menika menapa inggih menika nyata-nyata estu menawi estu inggih monggo kersanipun menika trekahipun piyambak piantun kilenan menapa menika nelakaken bilih tahun 78 Masehi menika kakek moyang kula panjenengan dipun dumuk bilih nyembah kayu watu ayo sampun kersanipun namung sanes panggenan wonten piantun India Selatan ingkang nyerat nalika tahun 78 Masehi menika Prabu Saka sampun ngejur India Selatan nelukaken menapa menika Prabu Sali. Lah menika ingkang nyerat piantun India Selatan piyambak. Lajeng basa Jawi kina Sanskrit utawi lajeng maturanipun dados Sanskrit menika menawi dipun titik piantun India Kidul menika ingkang saged ginakaken basa menika namung panjenenganing para ratu kalian brahmana. Kawulanipun mun saged ginakaken basa menika. Iya ta? Ah mangke Mas Nanang ugi sampun saged nyariyosaken nalikanipun taun 427 nalandane dipun bangun saderengipun tanah Jawi sampun wonten kados dene pawiyatan luhur, pawiyatan inggil. Dados mboten kok kula lajeng dumuk wani umuk angon-angon piantun kula mriku menika njumpun mriki lajeng nyetempel mboten namung wong-won mriku kala wau ngajeng sampun kula aturaken bilih leluhur kula panjenengan menika nonim awit dipun undang utawi dipun dasari saking agengipun panembah dateng ingkang akarya jagat berbuat sesuatu asal paedah dateng banyak orang tidak perlu nemplekke jeneng sebab menapa menawi nemplekaken jeneng mangke apa menawa kuatos lajeng batal batinipun iya ta batal batinipun njur
3: piye Pakde nggih batal nggih
0: wudu malih
1: nggih anjur wudu kok tayamu
2: dikonangan dadi
3: dados pamrihnya nggih
1: pamrihnya
3: ta kita tampak
1: pamrih gitu nah pun mriku menika rak sedaya menika mangkatipun cetha sanget bilih upami menapa menika saya mengenal Tuhan sebab Tuhan. Iya ta? Mila lajeng tiang kilenan iya gadah pangumpaman ingkang sae. katakan dengan bunga. Kula panjenengan leluhur kula panjenengan menawi menapa menika caos menika jimawi sekar menika rak sampun bundas akal budinipun menungso. Kembang asalipun saking pangeran pada akhirnya jadi kembalikan lagi kepada pangeran. Ayo dene menika dipenanggep tekyo lah ya nyumanggaaken wong tiyang ngarani kemawon kok upami leres wong bener kar dikapake upami lepat. Tiang lepatnya ya menopo Pak Didipun menapaaken manut Pak Dalang kedadipun pangapura kedadipun ayom.
2: Nggih basa lama sing mleh. Tik benik.
1: Nah, tik benik. Nggih. Menika
2: damel bulungan benik
1: namanya tik. Istilah menika
0: sitik benik.
1: Nggih.
0: Sitik benik.
1: Ha nggih. Iye rak ngitung to. Nah, sasi.
2: Damel Mas. Damel bulungan itu terus
1: bulungan
2: niku lak ditamene.
1: Iye tik benik. Iye. Dados iki iya menawa hitung-hitung meniku kalian
2: luar negeri betul nanti nitik
1: nah menikah
2: lubang kancing
1: ngaju
3: ini kocomoto nih kocomoto
1: kocomoto nih kocomoto nih iya menikah ingkang ngantos wonten menopo menikah panotombongso tondo yakti bilih panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung piyambak nalikanipun ngramakaken ing antesipun taun hijrah kalian taun Jawi anu Jawi tawi kalender Sultan Agungan menikah rak taunipun nglajengaken taun saka ngajeng kula aturaken bilih wonten mriku panjenenganipun Kanjeng Sultan Agung Prabu Nyokrokusumo ugi mboten saged nyithak sejarah piyambak sanget anggenipun taksih ngaosi dhateng leluhur sarta ngakeni bilih leluhur menika nggadahi apa ya di perjalanan yang demikian panjang dan tidak kesasar budinya sudah berperadaban tinggi. Amin mangke Mas Dirjo Mas Nanang ya, Mas Dalang Sukatani mangke kersanipun mepaki. Terus saya sepakat yang menjadi apa namanya katawal panjenengan Bu Srianti bahwa kemudian pada akhirnya ya kita introspeksi tadi. Iya toh.
0: Iya menika. Sahabat budaya ketika berbicara tentang bulan Suro, tentu masyarakat Jawa juga akrab dengan berbagai kegiatan budaya yang masih lestari hingga kini. Salah satunya adalah kirab yang hampir selalu menjadi bagian dari peringatan malam satu suro di berbagai daerah. Lalu sebenarnya apa makna kirab dalam tradisi Jawa? Dan mengapa hingga saat ini masih terus dilaksanakan oleh masyarakat maupun lingkungan keraton? Mas Nanang HP, apa yang dimaksud dengan kirab dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya dilaksanakan pada bulan Suro ini, Mas?
2: Kirab sendiri sebenarnya terpisah dengan Suro. Terus kirab ini nggih kirab, Suro nggih Suro. Terus mangke kirab itu yang jelas kirab itu di situ ada perjalanan, di situ ada sisi dipertunjukkan, artinya dipersaksikan. Ini kirab. Lajeng menawi suro, menawi sak mangke, pancen kalau bawa sampun pun ketika akan Mas Jang Rono kata-kata tegesipun wulan suro menikora sak sampunipun kalender Sultan Agungan lajeng inggih wormisah ngaten kemawon kalian hijriyah kata waripun namung mangke rak wonten petangan-petangan ingkang mangke menopo sak perangan masyarakat ngangge ingkang menika sak perangan ngangge ingkang menika mila mangke sok kala mangsanipun mlebu poso nggih geseh mlebu bakdo menika nggih wonten gesehipun sedinten paminipun
4: sekedap kirat paling karnaval benten mboten nggih kirat
2: nggih nek karnaval niku cara mriku
4: oh
2: menawi cara-caranipun nek kirap menika genduran. Nek anu pembandingipun.
4: Pembandingipun, iya, iya, iya.
2: Nek karnaval menika nggih pun mayoran wonten mawon.
4: Oh, iya, iya, iya. Aku bayangke kok do dandan do bersolek.
2: Lah,
4: iya, yo nggawa hasil bumi.
2: Apabila wonten ing kirab menika mestenipun mboten namung melampah-melampaipun kalian anu kesaksian kula wau. Namung pirangan-pirangan ingkang pun kirab menika mesti pirangan-pirangan ingkang sejatosipun dipun aosi. Paminipun.
4: Paminipun.
2: Pusaka. Lajeng mangke kirap kanarindran wami manten narindra nggih nggih tegesipun wong narindra nggih Sri Aji lajeng mangke klebet kebo bule to
4: dipun kiram nggih
0: ngertos kula
4: menawi
0: wonten
4: salem niku saking Ponorogo kula ngertos
2: nggih mboten
1: gini orang riwayat kemauan.
4: Ngertos riwayat itu. Cucu yang pusaka mereka gue beli saking menerokok ngertos. Saja ini ewan.
1: Terus dicegat tahun betong mulai jadi
5: matono diri loh. Tak cegat yang Purwantoro.
1: Nih gue yus lewat ke Semantoro barang nih.
4: Ayo dalane. Lah dalane rumin riku.
1: Lange, dalane lange gitu niku.
4: Lange. Lange. Lange.
1: Lah lajeng. Bab Suro. Hubunganipun kalian kirap Suro menika sasampunipun Sultan Agungan ngaten kemawon nggih. Menika lajeng dateng para masyarakat Jawi utamanipun ingkang gilut dumateng agama Islam. Menika mangkir lajeng dipun kaitaken kalian peristiwa Karbala. Nah. Nalika keng wayahipun jeng Nabi, iya ada peristiwa tragis yang membuat kematian anu wayahipun jeng Nabi ya tengke mawon lah. Menika lajeng dipun tegesi bulan berkabung. Menika dipun nopeni ugi to wonten mriki mila nek Suro lajeng awisanipun mboten mantu, mboten kajatan, mboten napa. Lah dipun kathahi tirakatipun. Mangke menawi dipun pindeng saking
5: nanging ten Jakarta malah saniki mboten anu bebas. Bulan Suro nggih masih ada yang
1: wah nggih menika ora
4: ada yang
1: lah minggu kemanu tegesipun sok rumiyen mila saderengipun nggih mboten ngaten. Terus wah, kingsir
5: ya, nyocokakan kalian. Mungkin itu yang percaya aja.
4: Ngelarasakan.
1: Ngelarasakan nyocokakan kalian era atau masa pada saat upaya-upaya terciptanya. Ngerti kalau mau ya, seremoni atau kemudian ritus atau kegiatan-kegiatan masyarakat menika tartamtu wonten gandeng cenengipun kalian bab-bab ingkang nembe mekar. Wonten ing jaman utawi tahun. Pami lho menika. Orang yang mboten dadak utawi mboten tidak tiba-tiba yang Sultan Agung kok tahun saka kok lajeng dipun template akan dateng Hijriah. Mongko sak dereng pun sampun melampah. Ini kok tahun serengenge. Lah kok lajeng dienggok ke datus tahun bulan.
4: Samsiah.
1: Nah datus. Gih komariah tau saking Samsiah datus komariah ini kok. Apa kuali aku mboten. Gih ini ku. Lah. Ini kok mesti ini pun. Menawi nitik saking serat-serat ingkang inggih ugi dipun gurit dipun nalika jamanipun panjenenganipun menika ora wonten mriku saged dipun titik nggih menika agami saking tanah ngarap nembe mlebet lah mangke lajeng medal menika ingkang nate dipun rembak menika lho Mas Sukatani Mas Ambowo sing sastra gending nika lajeng rak diwadahi aksara Jawa sedasa
4: nggih
1: bareng digelejah jebul rak nggih namung ngrembug bab akad bab persatuan bab kesatuan bab tegesipun ing ngantarane sing nitahke lan sing dititahke nah mereka dipun besut sing nuduhi lan sing dituduhi
4: kang nuduh lawan
1: kang dituduh lah ing mriku lajeng kula panjenengan saged nitik jinglengi wo jebul ngaten. Lah sak mangke.
4: Iya.
1: Sak mangke warata ingkang dipun anggé menika anu lho secara umum nggih penanggalan Masehi menika jauh lebih terkenal daripada penanggalan baik Jawa maupun Saka ingkang diopeni sedherek-sedherek wonten ing Bali. Nah menika kita secara umum yang kita gunakan untuk keperluan-keperluan itu ora inggih
4: Masehi
1: tahun Masehi
4: purun mboten purun nek minggu kedah libur.
1: Nah, namung gandeng kula panjenengan taksih gadah pengetan-pengetan yang sifatnya tradisional. Itu kemudian penanggalan itu juga akan lestari karena kita masih punya selapanan, kita masih punya petung manten, petung wong duwe gawe dan sebagainya. Sak mboten-mboten ipun Saptaworo Pancaworo saksi dipun anggih. Terus ing pitung dino kali limang dino bener kagem lah. Wangsul dateng kirap lah malah melebar jok ngendi-ngendi. Lagi kalau ora kaitanipun kalian Suro nggih. Nah lajeng menawi kirap nggih wah-wah ing jaman lajeng sak mangke lajeng kados dipun prail-prail yen kirap menika nuansani pun ritual, gak makin loh, gak makin menawi karnaval, utawi pawai, utawi menopo, nggih ingkang sipatipun festif, utawi menika wong seneng-seneng, menika
6: kayak pawai, karnaval, sampe ini pun perayaan 17-an, apa pawai desain baju, anu karnaval, ya, ngatain menikah. Lajeng macak badut, macak nopo, anu lho. Mesti ini pun yang ngatain-ngatain menikah, mungkin sanes kirap lho. Tegesan ini pun menikah,
5: ini karnaval. Ini dalam konteks kirap suruh.
6: Iya, karnaval wau lah. Makin naik kirap ya, nopo pusoko, nopo titilaran ini pun, nopo kirap ngangge batik, lawasan sampe ini pun. Anu sakit pun tegesi kirap, mergi. Klebet budaya batik niku nggih bahasa lama. Lah, iya. Batik menika bahasa lama.
1: Iya, iya.
6: Pamor keris niku bahasa lama.
1: Leres.
6: Lah ngaten-ngaten menika iya, to. Cara nyandang
2: nggih. Batik niku ngembat kalau nitik.
6: Nah, ngembat nah, kalau nitik.
2: Kelingan.
6: Iya. Keris niku ngaten.
1: Nggih. Napa?
6: Ngeker. Ha nah, iya. Serana-seranane ngaris.
2: Lah iki jarwo golek niki. Nggih.
6: Ngeker seranane ngaris.
1: Budayane lakon komplit tok ya.
6: Lah, mila menika itu merupakan upaya-upaya yang baik disadari maupun tidak, sesungguhnya itu pewarisan pengetahuan. Karena niki wong Sawangsul, kula nggih saking Mas Jang Rono jatosipun, bahwa pengetahuan atau kawruh di Nusantara ini tidak melulu diwariskan dengan cara-cara yang ala barat, artinya yang harus dicetak atau ditulis sehingga bisa dibaca, karena ditulis dan dibaca pun tetap butuh tafsir, kecuali sains nggih, nek sains rumus matematika lah menika monggo. Namung menawi kawruh bab kemanusiaan nopo bahkan sains yang sifatnya menika harus telaah, menika anu tidak melulu bisa rampung secara dengan ditulis. Mila wonten mriki, nggih wonten ingkang pun tulis, wonten ingkang pun dongengaken, wonten ingkang dipun dadosaken simbol-simbol untuk kemudian dimaknai. Wonten ingkang malah dipingit, ais mboten diketokke sama sekali. Supaya pengetahuannya itu menjadi milik mereka-mereka sing saguh nglakoni. Lah, dilalah kersaning jagat menika nggih wonten mawon sing tergerak untuk nglakoni itu. Sehingga ngeten upaminipun. Niki namung contoh yang piningit itu. Misalnya di Jakarta. Nek niki anu radi nyinggung bab pedalangan nggih Mas Gatani. Pada saat lakon-lakon baku itu tidak menjadi pilihan, menjadi dalang-dalang payu. Tiba-tiba festival dalang anak nu sakeh kayak dalang bocah lakone abot-abot. Lah itu tanda alam. Maksudnya
1: fenomena
6: itu,
1: kemarin.
6: Niku sing maksud kula piningit itu.
1: Bahasa lama.
6: Dan itu bahasa lama juga. Bahasa lama yang tidak diselenggarakan oleh penyelenggara festival. Guru-gurune nggih mengetut karepe bocah. Ya kalau saya tanya para pembimbing ini yo ini karepe bocah tenan. Meskipun nanti nek mayang niku kahanan toto nggih Mas. Cah cilik kok mayang ke Dewa Ruci. Apa dhewe sing mboten gelem?
1: Nggih kelapa itu wong bocah kok.
6: Kan bareng niki dadi fenomena umum. Carane maca rak beda mboten bab le mayang Dewa Ruci. Iki apa sebabe kok bocah-bocah cilik pilihane kok lakon-lakon apa? Mbaminipun ngaten.
1: Lantas kemudian kita yang tua, wah aku yang luput, Gus, sing bener kowe.
6: Ya kan open-open larang ngaten ya itu kira-kira bisa begitu. Sing kudune open-open. Menikah lah, menikah tenanan. Tegesi pun adik-adik menikah proses, Mas Jang Rono.
1: Ya.
6: Tapi buatan sakit menikah pun tegesi ponari dukun tiban.
1: Oh, sana ya. Menikah buatan tiban. Wong padahal resek kok ora tiban, ini ngajek le manggon.
6: Ngaten. Ada, maksudnya ada bedanya sedikit. Ngaten,
5: nanti ngaten. Oke, menarik sekali Mas Nanang.
6: Yanti.
5: Jadi kirab suro sesungguhnya bukan hanya sebuah prosesi budaya, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sejarah, dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi Mekaten. Jika kita memperhatikan berbagai kirab yang dilaksanakan pada bulan Suro, sering kali kita melihat adanya pusaka, hasil bumi, bahkan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki makna simbolis. Tentu hal ini mengingatkan kita bahwa masyarakat Jawa sejak dahulu sangat akrab dengan bahasa perlambang atau simbol. Lalu apa makna simbol-simbol tersebut dan bagaimana masyarakat Jawa memahami pesan yang terkandung di dalamnya? Mengapa dalam budaya Jawa banyak ajaran dan pesan kehidupan yang disampaikan melalui simbol atau perlambang? Bukan secara langsung. Kita nantikan bahasan setelah berikut ini.
1: a friend

Ketoprak adalah sejenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Demikian tadi persembahan Langgam Tumlawung Pelok Barang yang telah mengalun indah menemani malam Anda. Selanjutnya mari kita lanjutkan kembali perbincangan bersama para narasumber mengenai tema yang sedang kita bahas malam ini. Eyang Dirman Dirjo.
1: Iya.
0: Eyang nopo mas nopo om.
2: Pukulun.
3: Nah ini pun pukulun narado.
2: Pukulun narado. Jenengan lo memanggil Mbak Yanti yang. Yang uti jebule. Iki monggo kemawon sak kepenak.
0: Napa nggih wonten eyang naradi niku
2: napa nggih. Naradi nembe tindak.
0: Pas wedok kaya
2: naradi. Wonten duyan kangkung.
0: Astagfirullah lagi.
4: Iki jandakel tenan, Dri.
0: Astagfirullah.
3: Lah yo arek sak sore.
4: Ila. Marake yo kulino tak apa jenggungi ame sewu yo kakang kulon.
0: Eyang Dirman.
2: Nggih.
0: Mengapa dalam budaya Jawa banyak ajaran dan pesan kehidupan yang disampaikan melalui simbol atau perlambang, bukan ye, secara langsung.
2: Iya, iya. Dados menawi tiang Jawi menika niku
3: ampun ngendika anu lho. Ditamati wong tuane dipenjering tok wedi ampun niku lho.
2: yang diutamakan kalau leluhur kita itu bahasa sanepo atau bahasa sandi kita.
0: Setiap orang dipahami mungkin.
2: Ye, tanpa menyampaikan sesuatu dengan lisan itu sudah bisa saling memahami, karena dari dulunya itu kita diajarkan untuk selalu fokus, selalu melihat sesuatu itu dengan kacamata batin kita. Jadi tidak
0: kacamata
2: batin kita.
0: Oh, terus batin kita dikocok toh berarti.
4: Nggih, gagas kok janjur nit nempel.
0: Nah gitu. Batin kok dikocok mata ki terus saling mlebu ki kepiye?
4: Jane iki jarang
0: kok wah gitu.
2: Nggih.
0: Terus lanjut.
2: Terus kita supaya kita selalu mengedepankan sasmito.
4: Oh, dadi padang cetok.
2: Cetok,
0: terus.
2: Kalau memang sudah tidak mudeng itu dengan cara napa
4: disemoni
2: disasmitani terus di kasih contoh dengan gerakan itu. Jadi kalau kami mengedepankan monggo jempol kita
4: itu kan
2: sudah tahu kita enggak usah ngomong
3: ingkang cetok meneh pas wayangan Mas Bambang kalau wingi
2: nggih
3: masih tanda ngoten.
2: Nah,
3: anu pidato sebelah mriki lah enten Mas Bambang
2: iki. Nggih, nggih, itu bilingual nih, bahasa.
3: Bilingual.
2: Yeah, nah. Itu ada bahasa. Itu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar.
4: Lah rene puluhan tahun panjenengan kuwi ngomong ngrawati yang demikian disabilitas
2: crito Mas Dik. Nggih, itu juga salah satu bahasa kuno, Pak,
4: gitu.
2: Bahasa Nusantara.
4: Nah, iya.
2: Bahasa kuno yang kita lihat sekarang itu tidak hanya lisan saja.
4: Dadi kuwi bahasa esadi, esarat kae.
2: Nggih, esarat niku.
3: Esadi.
2: Supaya apa yang kita maui, apa yang kita pahami, orang lain juga bisa memahami. Ngaten. Dados umpama kami disugi yang di Yanti, dikasih diwul, saya acungkan jempol. Oh, enak. Udah tahu. Ngaten. Dados
0: ngeten, nak ngeten enak.
2: Enak.
0: Lho, berarti tukang gonge dikone enak banget.
2: Jempol pindho iki getem.
3: Ning
4: lajeng kronto-ronto to Mas Dono. Ing ngatasipun piyantun ingkang Radi Amit Sewu kirang jangkep kemawon kados mekaten bubutenipun nggih kula menika diparingi prabot genep kaya gedhe aku kaya ngene.
2: Ah itu anu.
3: Nah, benten mulih kalih niki sekedap kula selani.
2: Nggih.
3: Ngeten mau sae.
2: Oke, sae.
3: Gabe Jawa niki sok mboten sekecono wae.
2: Niki posisi kita di atas. Posisi jempolnya di atas. Itu kode ya bagus. Nek ke bawah kan kurang bagus juga. Jadi ada
3: kita. Basa diwolan kita.
2: Kita kula panjenengan.
3: Nggih, niku Pak. Sosok niku wah pahit bareng legi.
4: Nah,
3: piye Jawa

0: hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan para pendahulu kita tadi itu seperti contoh-contoh yang mungkin kita enggak paham ya Mas Cang ya. Bawang sebungkul menurut apa nih maksudnya?
1: Eh lah ya kena tinggu nyampil.
2: Bawang sebungkul itu apa? Montangan nih Mas Nes?
1: Iya, njur.
2: Napa lu nih?
1: Cabi di kok nyamari.
0: Mungkin panjang kamu yang dalang pasti lebih tahu kan?
1: Iya, kok mak terata.
0: Kalau kan ekonomi, jadi ekonomi ngitung.
1: Oh iya.
0: Cara tukunnya piye, piro jumlahnya lah nih ekonomi.
1: Gentingnya kok yang ini, iya sekarang banyak lagi. Bisa melakoni kok di penjeningannya ini.
2: Bawang sebungkul apa?
0: Terus kunir serimpang. Ini maksudnya apa nih?
2: Kunir
0: serimpang. Serimpang.
1: Njur apa meneh?
0: Terus picis.
1: Wah, iya
2: nek picis ginah dipidono niku.
0: Kayu kajar.
1: Weh.
0: Dadek kok ya. Kembang melati.
2: Ora. Lah, mboten ngerto.
0: Getih sepitrah niku mungkin kami-kami ini masih harus gerayak-gerayak napa? Gugu-gugu.
1: Iya.
0: Terus bawa naik mas-mas dalang, mas jang rono mula ingkang.
2: Malah jenengan sing perso, ketok ele.
0: Ning nek tak sampaikan di sini kan harus ada yang lain bisa menyampaikan supaya ada perbandingan.
1: Terus dikampleng mas dalang.
0: Jadi, lah anu kulo masih melanjutkan yang.
1: Iya nih ngenteni adimu saya itu tau.
0: Masih melanjutkan tradisi yang diem tadi.
1: Oh iya.
0: Tapi di sini suruh ngomong ya ngomong.
1: Iya.
0: Jadi ngaten bayar.
1: Nila panggilan. Kawruh pamicara menika muna muni ya Kang. Muna iki ngembat perkara sadurunge culing lesan. Wah ning ya pancen ya rekoso tenan lha
0: wong.
1: Aku ki tukang ngomong jur kon meneng ngene kaya 5 menit iki rumahku kaya wis jan-jan.
0: Lah kula ndelok niku nuwun sewu wonten ingkang priyantun sedulur kula. Rodok nyempluk sithik lah kula nggih otomatis kuwi nek cara anu jadi istrinya. Bedarane
1: Naruto
0: cocok lah, lah kok kocok lo guyu kekelene ngapa mboten yang gada istri ini.
3: Lah ini anjir, matur nuwun. Matur nuwun Yang Dirman.
0: Anjir. Napa pun cekap.
3: Sampun cekap.
0: Kok cecek
1: ya. Yen nang ngrasak
3: kene. Mangke malih.
1: Neng teh wutan jron montor.
0: Lah dah lagi.
3: Anjir matur nuwun. Jadi dapat dipahami bahwa bahasa lama Nusantara tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga hadir dalam bentuk simbol, perlambang, dan piwulang yang syarat makna begitu. Ketika membahas simbol dan bahasa lama Nusantara, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari berbagai serat dan naskah kuno yang diwariskan para pujangga Jawa. Di dalamnya terdapat berbagai wejangan, jangka maupun gambaran tentang perjalanan zaman yang hingga kini masih menjadi bahan kajian budaya. Salah satu yang cukup dikenal masyarakat adalah Jangka Jayabaya yang dalam berbagai versi dikaitkan dengan wejangan Sri Jayabaya, perkembangan layang Asrar, hingga kisah-kisah yang hidup dalam tradisi lesan masyarakat Jawa. Untuk memperdalam pembahasan ini kami persilahkan kembali Pak Jang Rono Sutrisno, monggo.
0: Sebenarnya
3: apa yang dimaksud dengan jangka dalam tradisi Jawa dan mengapa hingga saat ini jangka Jayabaya masih sering diperbincangkan oleh masyarakat.
1: Nah, Mas Dirceng.
0: Jadi kalau ajeng menyampaikan itu, tapi karena sudah Mas Jangrono mengomong.
3: Anu dibagi rata.
1: Nah, ini. Tapi yang baik pun, dongengi pun namas gul.
3: Oh, iya.
1: Aku. Ayo terus aku toh. Ngaten.
0: Tapi kalau gak ngandut nih kok, tanpa pamrih nih kok.
1: Oh, iya.
0: Saya tidak harus menyampaikan. Monggo, Mas.
1: Iya. Tentu kalau penjenengan, matur nuwun Bu Yanti, bahwa kemudian kita ada kalanya juga kembali untuk kemudian ada waktu sesaat untuk kemudian juga jinglengi naskah-naskah, apakah itu kemudian sastra piwulang, apakah itu kemudian juga pangumpaman atau kemudian bebasan paribasan, dan kemudian apalagi yang kemudian menjadi bagian daripada wulang-wulang pituduh. Karena menarik sekali bahwa tentu yang juga sudah preso bagaimana tentang bahwa tepat sekali penjenengan tadi menyebutkan bahwa Jongko Joyoboyo atau kemudian juga dikenal Kolo Bendu itu juga saya sepakat kalau itu juga bisa ditafsir atau kemudian ditegesi bahwa itu juga bahasa lama daripada

0: Nusantara itu sendiri. Nah, menarik bahwa yang apa namanya, yang kemudian diakui bersama oleh para cerdik pandi, oleh para susastro, sejarawan, bahwa kemudian apa namanya, Serat Asrar itu kemudian juga dianyarkan kembali dari Kanjeng Sunan Giri oleh Kanjeng Pangeran Wijil, seperti tadi oleh Bu Hos yang telah disampaikan, bahwa Pangeran Wijil adalah pengageng pujangga Kraton Kartosuro yang kemudian hingga ke Kartosuro, Surakarta. Iya, terus menika oleh Pangeran Kanjeng Pangeran Wijil Kadilangu, darah Kanjeng Sunan Kalijaga pada tahun 1741 sampai kemudian tahun 1743 Masehi, ini masa penulisannya. Itu
1: sing cedak-cedak mawon nggih.
0: Iya, yang dekat itu yang
1: itu ramalan paling dekat yang ya, tertulis.
0: Iya, yang
1: iki sinten to, Mas? Rangga Warsito napa?
0: Sanes.
1: Seera Yasadipura.
0: Iya, Kanjeng Yasadipura masa muda.
1: Oh.
0: Sapa mangke sasampunipun Kanjeng Pangeran Wijil menika murut ing negari Surakarta nalika jaman menapa menika sinuwun Pakubono ping kalih yen boten klentu nggih. Menika lajeng pengagenging pujangga Surakarta ingkang lajengaken Raden Ngabei Yasadipura nalika semanten.
1: Menika dipun serat wonten
0: ing Kartosuro. Inggih, putranipun Kanjeng Pangeran Wijil ingkang asma Pangeran Sumekar gentos kelenggahi perdikan ing Kadilangu, namung boten dados pujangga. Ngaten to. Menika klebet nalikanipun boyong kedaton menapa menika nitik utawi madik-madik Sitiwangi Kanjeng Pangeran Wijil menika ugi dados menapa menika kalian pepatih dalem saha wonten malih pujangga ingkang ugi nampi dawuh dalem sinuwun menawi ngersakaken menapa pambanguning kedaton enggal.
1: Oh, boyong
0: saking Kartosuro sasampunipun bedah lajeng dateng Kartosuro.
1: Taun pun kemutan 45.
0: Nah, iki
1: ngarepe kula kesupen.
0: Ha iya 1700.
1: Oh, 700.
0: 1700. Terus panjenengan terus menika panjenenganipun ingkang klebet menapa menika nalikanipun ingkang sinuwun lolos saking kedaton menapa menika sebab kraman kalau zaman semanten Yi Pangeran Wijil bilih ingkang munjuk atur dateng ingkang sinuwun supados menapa menika tedhak dateng Ponorogo. Kalau Mas Nanang sampun sekedhik nyariosaken. Nah, lajeng menapa ingkang dipun menapa menika ingkang dados wigatosipun kalau wau ingkang kula anu Mas Dirjamnya lajeng menapa menika menyampaikan tentang berapa item simbol yang ada bawang.
1: Nah, itu tadi.
0: Iye.
2: Maaf saya tadi kecepetan.
0: Lah iki
2: melayune kecepetan.
0: Iki menapa menika bawang setalam, kunir serempang, lalu kemudian pices.
1: Nah, oh pices niku arto napa hukum pices?
0: Pices arto dilen
1: jenengan
0: iki. Nah, menapa menika? Nggih, terus bilih radi caket nggih di nalikanipun Pangeran Wijil darah Kadilangu lajeng ugi nyariosaken lekas lelampanipun para leluhuripun. Ngeten nggih. Lajeng menapa menika dipun iketi dados menapa menika layang menika jalaran Pangeran Wijil inggih mboten kemungaken menapa menika nganggit utawi ngripta tayasa ngiketi serat menika namung ugi wonten pinten-pinten serat ing antasipun babat pejajaran babat menapa menika Demak babat Majapahit menika ugi karya Pangeran Wijil ing antasipun lajeng menika nyariosaken nalikanipun Sri Aji Jayabaya ing Kadiri menika panggih kalian menapa menika yih kagolong gurunipun saking negari Ngerum menapa menika Sang Sri Ali Samsudin ingkang mertelakaken dhateng Sang Prabu pilih Sang Prabu tandha yekti kekraning jagat panjenengamu tumitis ping telungkas. Menika lajeng dipun cariyosaken badhe tumangkaring para ingkang raton ing tanah Jawi menika balunganipun menika. Dados lajeng Sri Jayabaya manut seratanipun Pangeran Ujil menika tindak ngerdi Padang nganti putranipun
1: sasampun ngerdi Padang
0: iya Priangan.
1: Oh, Gunung Padang
0: loh. Iya.
3: Redi Gunung.
2: Tidak Gunung Padang. Bos mawon rendang, terus pesen rendang.
0: Nyangki ngapa raya kemarakan lah, aku mau pesen telur piring loh.
1: Oh, ini aku diserah ente serah tadi, Mas.
0: Iya.
1: Mungkel Redi Padang.
0: Iya, datang Gunung Padang. Mohon berikut dipun panggi, Kiajar Subroto, lagi Narto Sabdo, Neong Ripto, menapa di gendengipun, Balabak iya. Balabak ingkang Pak Narto Sabdo ngripta gendhingipun nyariosaken Pak Narto tentu sampun katam sanget.
1: Oh, tembang Balabak sing
0: Balabak.
3: Bune wonten carita mangku piwulang.
1: Hajar Subroto.
3: Kan cari Kyai Hajar Subroto kang kuwi ngarga depoke. Anampeni rawuhnya Sri Jayabaya.
0: Tapi ya, mon mriku.
1: Oh, rawuhnya Sri Jayabaya.
0: Rawuhnya Sri Jayabaya. Sangat jar menika nyuguh Sri Jayabaya mawi kala wau ingkang dipun ngendikaken Mas Dirja kala wau. Bawang setalam, kunir serempang, picis, sekar melati, getih sepitrah, jadah setakir, lajeng wonten sekaripun melati kalian nendang. Endangipun Ki Ajar. Wah, lajeng Bramanta Sri Jayabaya. Ing atase panjenenganmu kuwi resi mongko wis padha-padha sang saguh netepi janji. Lah kok panjenengan nglicati janji dening guru kita kira-kira begitu. Kuwi wis ngerti lho perkara jongko iki. Gene yo dadak mbok pedhar. Lajeng wonten dongeng menika
3: kunir kala wau melambangkan napa?
1: Nggih niku Mas.
0: Nggih.
1: Niku riyen Mas.
0: Nggih.
1: Kunir napa wau?
0: Kunir serimpang.
1: Serimpang kuwi pun to Mas.
0: Kunir serimpang niku ya kunir sak anu tadi saiket utawi sak dapur ngaten menika.
3: Iya. Kunir sedang.
0: Menika perlambangipun negari pejajaran ingkang umuripun 100 taun radi kirang tentrem. Nggih. Sebab dipun suguh dening Hajar Subroto kunir serimpang.
3: Anjir, lalu kembang?
0: Iya. Nah, kembang menapa menika kembang menika kembang melati menika simbolipun menapa menika yen mboten klentu menika mangke sasampunipun wonten Panji loro semune Pajang Mentaram. Dados menika ya tasih darah Mentaram ingkang lajengaken sasampunipun jaman kala sekti jeneng Sultan Agung Prabu Nyokrokusumo.
3: Nah, menawi picis kala wau?
0: Picis menika nelakaken anu menapa menika
3: semacam cap
0: tondo yakti pajekipun nalikanipun Demak ingkang umuripun 70 taun manut jongko gitu. Menika pajekipun picis. Lajeng wonten ingkang pajekipun emas, lajeng wonten ingkang menika perni-perni wonten ingkang pajekipun menapa menika uang Inggris margi suguhanipun Ki Ajar getih sepitrah. Terus menika ingkang menapa menika ingkang dados tondo yakti ngantos wiwit Sri Jayabaya menika murut lajeng nitis malih ping tiga Kediri Jenggala Kuripan jadi menika taksih jamanipun Sri Jayabaya. Namun sareng sampun Singosari lajeng Majapahit menika sane sampun jangkanipun Sri sampun jamanipun Sri Jayabaya ngantos dumugi Mentaram. Ngantos menapa menika menika rinci menami dipunetang taunipunnya kok plek iye Demak menika umuripun 70 taun menapa menika lambangipun kekesaan durung kongsi tekan kaselak kampuhe bedah tegesipun tandha yekti bilih leres yuswanipun umuripun semanten taun nalikanipun jeng Sultan Trenggono menika ngelar jajan ngetan dateng Bangil rak ketemuan pamuksa wonten kalih paduka setunggal jejering sultan setunggal jejering dipati ingkang gugur wonten Palagan.
1: Trenggono mriki yang kedua ya Mas ya.
0: Nggih Sultan Kaping 3 nggih. Sultan Kaping 3. Nggih, dados menawa lajeng Pajang menika umuripun 36 taun. Nah, menapa menika tindak kaselak watangi putung nek menawi itu mangke saged dipun jlentrehaken Mas Nandang Mas Dirja. Candhakipun dados menika satunggaling peristiwa panjang yang kemudian kok menawi dipun menapa menika dipun telusur ing ngantos datengipun alam republik menika kok iye memper. Namun didi sanes jangkanipun itu juga menarik, namun bagaimana Sri Jayabaya kemudian bisa melihat bahwa hubungannya jagat itu cedha kok ora owah kok alami. Sing owah ki ra sering ngating wong. Lah ini yang kemudian barangkali nanti ini bisa kita diskusikan, lalu kemudian juga bisa sedikit kemudian untuk kemudian apa dia nepsir atau kemudian syukur jika bisa nakwil gitu ya, atau kemudian apa ya negesi sak kuasane tentang apa namanya kandungan isi daripada bahasa lama Nusantara itu. Sehingga itu setelah pasca itu kan kemudian satu pohon yang sama, bagaimana ketika kalau ditarik ke atas lagi kemudian dari Sang Resi Katurun, lalu kemudian pakai moyangnya Resi Katurun yang ada di daerah dekat gunung Punti di wetannya
1: Bilis
0: sanes wetan Malih di Semeru. Nyo ngantos dumugi Bali, ngantos Resi Piturun, Resi Katurun nyo ndarahaken sak tedak-tedakipun Resi Gunajaya nedhakaken menapa menika Sang Resi Barada ndarahaken Resi menapa menika Bahula, Sang Resi Bahula ndarahaken Resi Tantular, Resi ngantos menapa menika para tedak-tedak turun Resi dipun sambet, lajeng menapa menika nyatanipun ugi dipun sambung dening Pangeran Wijil, Kanjeng Pangeran Wijil kemudian dipun sambet Kanjeng Yasadipura dipun sambet wayahipun satu pohon yang kemudian itu masih kemudian dilanjutkan. Gitu, tegesipun boten wah bagaimana ketika kemudian juga motret peristiwa kemudian terklebet datengipun para bangsa kilenan ingkang sekawit amung dipun paringi bumi sekilan suwe-suwe melu perang jurunggul terus lah lajeng moncer tapi ambakipun ini lajeng nempilingi wan mriki nah POC menika kalebet ugi dipun dongengaken wan mriku ringkesipun bilih ugi menawi dipun titik menapa menika tandha yekti bilih wan mriku Jawi mboten nampik kala wau ingkang penyan mendika akan badhe datengipun tamu-tamu agami saking mancanegari siapapun gitu. Jalaran pungkasanipun menika Sri Jayabaya ki sampun ngendika bilih mangking jamanipun badhe wonten turunipun saya turun rasul ingkang ngejawi menapa menika ambekta cis. Lajeng menawi jarah kaumpuan mangke leres lepatipun sagedipun runutaken menika menapa menika cis menika lajeng menapa Mpu Supa mboten estu dipun damel pedang namung dening Majapahit kadamel dapur duwung mangke sagedipun lajengaken. Lah itu kemudian sedikit nanti apa namanya apa yang kemudian bisa dipetik nanti bersama-sama untuk kemudian kita mencoba semampunya untuk juga tidak lupa atas bahasa lama daripada leluhur kita.
3: Sedikit lagi Pak Jangron.
0: Ya.
3: Sebelum muncul para pujangga besar Surakarta seperti Yasadipura, ya, masyarakat Jawa mengenal nama Mbah Giri dan Pangeran Mijil Kadilangu sering dikaitkan dengan layang Asrar dan Jangka Jayabaya. Siapakah kedua tokoh tersebut?
0: Mbah Giri adalah terdak turun Kanjeng Sunan Giri. Ya kalau tidak keliru ini yang dimaksud adalah Kanjeng Sunan Giri Kedaton pada tahun 1618-an Masehi. Artinya sudah bukan lagi menjadi 1818. Wis zaman Mentara Kanjeng Sultan Agung ya dia. Artinya apakah sudah zaman Pangeran Pekik kemudian ya, artinya apakah masih memiliki namun itulah jeng bahwa itu tedak turun Mbah
2: Surakarta.
0: Ya. Menika dados Mbah Giri adalah Kanjeng Sunan Giri. Ada di Giri Gresik, Giri Kedaton. Itu keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Satu yang kemudian beliau satu hari menduduki singgasana Demak sebelum Kanjeng Sultan Patah Alam Akbar dilantik resmi untuk menjadi sultan.
3: Anjir. Matur nuwun. Tibalah kita di pengunjung perbincangan malam ini.
1: Enggak cukup juga ternyata.
0: Iya.
3: Dari awal hingga akhir kita telah menyimak bersama berbagai kisah dan pemaknaan yang sangat kaya, mulai dari bulan Suro sebagai momentum spiritual masyarakat Jawa, tradisi kirab pusaka bahasa simbolik Nusantara hingga jangka Jayabaya yang syarat dengan piwulang dan kearifan leluhur. Dari seluruh rangkaian ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa budaya Jawa bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi sebuah nilai kehidupan yang terus hidup, berkembang dan relevan hingga saat ini. Di dalamnya terkandung pesan untuk selalu eling, mawas diri, menjaga harmoni serta menghormati alam, sesama dan sang pencipta. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan wawasan dan pencerahan yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu dan inspirasi bagi kita semua. Sahabat budaya, kebersamaan kita belum berakhir sampai di sini, tetap bersama Pro 4 RRI 92,8 FM, karena rekan Sabtono dan Dono akan menemani malam Anda hingga pukul 00 WIB dalam sajian gending Panglejar Manah. Saya Srianti bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keris Jawa Tengah mengandung filosofi yang tinggi dari bentuk gagang sampai warangka atau sarungnya. Gagang pada keris selalu menghadap ke kanan sebagai lambang kebenaran dan ujung gagangnya selalu menunduk merupakan perwujudan sikap rendah hati sebagai manusia dan makhluk.

Nun, sutresnaning bro sekawan, ing pundi kemawon andika nenggak. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhingani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe asung panglipur arupi pasugatan gending timbang lecer manah ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados badhe saben pramanesa kula sakadang namung tansah sendiri memuji. Mugi-mugi penjelas doa tansah pinaringan kabahagan karahayon dan ugi kasantosan. Sumrambah kula sakadang kang dalu menika ngaya wajib. Lan ugi menawi wonten ingkang nembe ambal warso. Mugi penjelasan pinaringan panjang yuswa lan mugi milah rejekinipun. Menawi wonten ingkang nembe nandang rugo. Kula sakadang dereknya nyuwun wonten ngarsaning Gusti. Mugi penjelasan ingkang pinaringan usodo. Pramiyarsa, lumadhang sing siaran dalu menika kagiyaraken langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta. Lantai kalih gedung ngajeng. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggo. Wonten ing nomor telepon 08 1 1 2 8. Sepindah malih, wonten nomor telepon 08 1 1 2 8. Sinambi nenggo penjelasan ingkang badhe nderek nyawiji. Emangke para kadang sampun samekta badhe ngaturaken pasugatan ingkang sepindah. Badhe katur ungling bondan kinanti gending ketok sekawan kerep minggah kinanti jur temung. Kalajengaken ladrang kembang pepe, larasipun pelok padat enam. Saking studio, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken sumangga.

Rebab adalah alat musik gesek tradisional yang banyak digunakan dalam berbagai musik daerah di Indonesia, khususnya dalam gamelan Jawa. Rebab terbuat dari kayu dan memiliki dua senar yang digesek dengan busur, menghasilkan suara yang melankolis dan sering memimpin melodi dalam ensemble. Rebab memiliki akar sejarah yang panjang yang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menyebar melalui jalur perdagangan Islam. Alat musik ini telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan bahkan digambarkan di Candi Borobudur pada abad ke-11. Meskipun berasal dari luar, rebab telah mengalami perkembangan dan adaptasi budaya sehingga memiliki ciri khas tersendiri di berbagai daerah di Indonesia.

Sinden. Sinden adalah sebutan untuk penyanyi wanita dalam seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya yang mengiringi musik gamelan seperti dalam pertunjukan wayang kulit dan kleningan. Sinden juga dikenal dengan sebutan waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin wanita dan anggono berarti sendiri. Sinden tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai penafsir cerita dan penjaga tradisi.

さん。

kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum.

Dengan terdengar lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Kamis 18 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Durkhain Mughlor LCME. Kita akan mengangkat tema Muharram, momen hijrah menuju kebaikan. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Wawan Ariswan, cucu dari Mak Nori, ya, seniman Betawi. Kita mau bahas budaya Jakarta kudu mengglobal. Ini dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-499 yang akan jatuh pada 22 Juni mendatang. Ya, itu dia obrolan komunitas nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya ya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita Bang Po, ada lagu dari Fagetos dengan Ku Menangis Ku Memohon, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 sebelum kita ikuti kajian Hikmah Pagi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Hikmah Pagi hadir kembali, edisi kali ini bersama dengan Ustadz Nur Khain Mukhtar LCME. Kita akan mengangkat tema Muharram, momen hijrah menuju kebaikan. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Nur Khain.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Pak Ustadz?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
3: Pak Ustadz, hari ini tema kita mengenai bulan Muharram nih, masih dalam suasana tahun baru ya Pak Ustadz.
4: Ya.
3: Muharram kalau dalam tema kita pagi hari ini menjadi momentum hijrah menuju kebaikan. Kita semua tentu menginginkan hijrah kita adalah dari sesuatu yang buruk ke yang baik, sesuatu yang kurang menjadi lebih begitu ya Pak Ustadz, dalam hal mungkin ibadah, keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bulan Muharram secara historis mungkin atau juga secara spiritual dipilih atau dianggap menjadi momentum awal tahun baru Islam dan awal dari sebuah langkah hijrah gitu? Kenapa mulainya di Muharram gitu Pak Ustadz? Kenapa nggak di bulan-bulan lain? Meskipun memang secara tanggal ya, secara kalender dimaknai Muharram adalah permulaan tahun yang baru begitu Pak Ustadz. Tapi mungkin ada makna lainnya, kenapa harus di Muharram yang disimbolkan sebagai momentum untuk perubahan menjadi lebih baik Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Tuhain.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Suara Budaya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Bo yang dimuliakan Allah, baru saja kita masuk pada tahun baru, yaitu tahun baru Hijriyah. Tahun baru di mana umat Islam memulai kehidupan baru. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan peristiwa yang sangat penting karena menjadi titik perubahan dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Sebelum hijrah, umat Islam tidak memiliki kekuatan politik yang dapat melindungi kepentingan dakwahnya dan mempertahankan diri dari gangguan musuh. Setelah hijrah, kekuatan itu mulai terbentuk. Penyebaran Islam pun tidak lagi hanya di Jazirah Arab, tapi jauh melampaui itu dengan didukung oleh kekuatan yang dapat melindungi, sampai pula termasuk adalah peperangan dari yang semula bersifat lokal menjadi universal. Ini terjadi pada bulan Muharram, di mana awal dari bulan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah bulan Muharram pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Abang bayi bulakan Allah, momentum Muharram atau tahun baru Hijriyah kita manai sebagai momentum hijrah dari perubahan seseorang menuju kebaikan. Nah, hijrah dengan pengertian yang sering dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu perpindahan Nabi dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah sejak terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah, sudah dinyatakan tertutup secara fisik. Karena dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, karena dorongan atau tekanan dari musuh-musuhnya, tapi hari ini hijrah dimaknai lebih dari itu. Tidak hanya sekedar fisik, tapi juga perubahan yang sifatnya menyeluruh. Keutamaan yang berhijrah dan yang kemudian dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa hijrah adalah bagian bagaimana Rasulullah pada saat itu melebarkan dakwahnya, tidak hanya skupnya lokal, tapi juga sifatnya yang lebih luas lagi, yaitu lebih umum kepada semua manusia. Meski demikian, aktualisasi makna hijrah dari yang semula berpindah secara fisik dari satu tempat, dari Mekah ke tempat lain, yaitu Madinah, menjadi perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik, masih terbuka lebar dan terus perlu diupayakan oleh setiap muslim, kapan dan dimanapun. Tentu saja itu memerlukan perjuangan atau yang disebut dengan jihad dan kebulatan tekad, yaitu niat seseorang. Hijrah saat ini semakin dirasa perlu, terutama di saat kondisi di berbagai macam bentuk kehidupan manusia, utamanya adalah kehidupan seorang muslim. Keadaan yang tadinya buruk, harus dia pindah dari keburukan itu menjadi kebaikan. Dari manusia yang tadinya tidak punya kebaikan menjadi kebaikan yang lebih baik, yaitu menjadi khairu ummah dalam konteks yang lebih luas. Abang Boy dimulakan Allah, oleh karenanya hijrah menjadi sarana penting bagi seseorang untuk merubah dirinya dari yang belum baik menjadi baik, dari yang belum punya amal baik menjadi amal yang lebih baik. Karena secara bahasa hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya hajar, memiliki makna dasar yang artinya memutus atau mengencangkan atau menguatkan. Hijrah dimaknai berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena seorang yang berhijrah memutus hubungan dengan meninggalkan tempat yang lain, berpindah ke tempat yang baru, atau karena ia telah memutus segala bentuk ikatan dan komitmen dengan tempat tersebut. Oleh karenanya hijrah merupakan bagian dari seseorang yang ingin melakukan kebaikan. Oleh karenanya ketika kita hijrah, maka sejatinya kita ingin merubah segala hal yang tadinya kita stuck di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pernah dinyatakan di dalam Al-Quran, waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dengan ungkapan yang berbeda, fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan. Tuhanku sungguh dialah yang berkas lama bijaksana. Abang pun dimulakan Allah. Oleh karenanya hijrah, banyak hal yang dilakukan oleh seseorang ketika ingin merubah dirinya menuju kebaikan. Kebaikan itulah yang kemudian kita maknai sebagai kebaikan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, fenomena yang ada pada kehidupan sekarang ini bahwa hijrah sejatinya tidak hanya kita menampilkan fisik semata, tidak hanya menampilkan cara berpakaian kita, tidak hanya cara kita berhubungan dengan orang lain, tapi sejatinya hijrah yang paling penting adalah bagaimana merubah diri seorang, diri manusia menjadi lebih baik. Sebagai seorang manusia yang ditugaskan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah di bumi, menjadi pemakmur di bumi, maka manusia sejatinya harus merubah dirinya agar lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya, tapi dengan untuk orang lain. Karena manusia ketika dia menjadikan dirinya baik, maka sebetulnya dia harus punya kebaikan kepada orang lain. Itulah fungsi dari hijrah yang sebenarnya. Karena hijrah yang sebenarnya adalah kita punya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah. Ketika menyembah kepada Allah artinya manusia menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam kata lain, kalau hanya sekedar kita beribadah kepada Allah yang sifatnya vertikal, yang hanya untuk individu, personal manusia kepada Allah sebagai pencipta alam, maka ibadah itu harus punya dampak yang lebih baik kepada sesamanya. Oleh karenanya, di dalam kita beribadah, misalnya kita sholat, atau apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari kewajiban kita, maka harus punya dampak yang kepada manusia lain. Karena sesungguhnya, misalnya kita sholat, harus punya dampak kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sebetulnya bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Karena setelah kita punya kebaikan dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa'amilus sholihat. Kita berbuat baik kepada orang lain sebagai penyempurna dari ibadah kita. Jadi makna hijrah hari ini adalah bagaimana kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk di diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang belum punya kebaikan sama sekali diri kita, kita rubah dengan kebaikan-kebaikan yang tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Oleh karenanya momentum Muharram, di mana Muharram adalah tahun baru Hijriah, peristiwa yang telah Rasulullah lakukan pada saat itu, merubah dari segala potensi yang ada, karena tekanan dari musuh, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tidak hanya sekedar pindah secara fisik, tapi merubah paradigma, merubah strategi, merubah cara pandang manusia menuju kebaikan. Itulah kenapa kemudian Muharram dijadikan bagian momentum seseorang untuk merubah diri lebih baik. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika tidak ada momentum, maka orang itu lengah. Tidak akan pernah merasakan, tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah kita maknai hijrah bagian dari kehidupan kita. Muharram menjadi tonggak setiap tahun kita lakukan agar manusia itu terus hidup lebih baik lagi. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurhain. Ada pertanyaan dari Pak Sunjaya di Depok ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arief. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagi seorang muslim yang ingin memulai tahun baru ini dengan lembaran baru, Pak Ustadz, aspek kehidupan apa yang paling utama untuk didahului dalam berhijrah? Apakah ibadah ritual, akhlak, atau aspek finansial atau muamalahnya, Pak Ustadz? Nah, dari Pak Sunjaya di Depok.
5: Abang Mbok yang dimuliakan Allah, orang berhijrah tentu yang paling utama adalah merubah niatnya. Karena kalau tidak ada niat untuk menuju kebaikan, maka langkah pertama tentu dia menjadi langkah yang sia-sia. Karena merubah kebaikan itu adalah tergantung niatnya. Sama dengan kita mempunyai tujuan hidup kita. Kalau selama ini kita tidak pernah menghitung tujuan hidup kita, atau kita tidak pernah berpikir apa tujuan hidup kita, maka tidak akan pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Sama kalau kita pergi ke suatu tempat yang tidak pernah ada tujuannya, maka kita akan susah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, tujuan hidup itu harus kita refresh, harus kita perbaharui. Nah, dengan cara baru itu kita akan bisa membedakan mana yang tadinya buruk dan kemudian menuju kebaikan. Itu niat. Setelah niat tentu adalah strategi. Bagaimana strategi yang baik agar kita menjadi orang yang baik? Maka hal-hal yang mendorong kebaikan, baik secara individu maupun kemudian secara umum, artinya kita punya hubungan dengan orang lain, itu didahulukan. Pertama tentu niat tujuan hidup kita, kemudian kita ibadah sesuai dengan perintah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah, artinya taat pada agama. Kemudian yang ketiga adalah wa'amilu sholihat, kita berbuat baik kepada manusia. Tiga pilar inilah yang kemudian mengantarkan makna hijrah sejatinya. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah dulu adalah hijrah tidak hanya sekedar fisik, tapi bagaimana merubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wal muhajiru man hajaru manahallahu anhu. Artinya hal-hal yang terkait dengan Allah larang, maka manusia harus tinggalkan, Allah perintah harus manusia lakukan. Itulah hijrah yang sejatinya. Kemudian hijrah secara bertahap, kita harus terlop. Di samping niat tadi itu adalah ketetapan-tetapan yang harus kita lakukan. Memperbaharui iman kita, akidah kita, memperbaharui ibadah kita, hijrah dalam konteks ibadah kita, kemudian hijrah terhadap akhlak kita. Kata Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka hijrah dalam diri, dalam konteks akhlak tadi itu, kita berlatih jujur, berlatih amanah, rendah hati, kita harus bersabar, pemaaf, dan sebagainya. Itulah yang kemudian mempengaruhi hijrah dalam kondisi yang lebih luas. Kemudian hijrah dalam konteks keilmuan. Artinya kita mencari ilmu, kita belajar. Karena belajar itu minal mahdi lal ahdi. Ilmu menjadi penuntun agar hijrah tidak hanya didorong semangat, tapi juga pemahaman yang benar. Kemudian baru setelah itu memperbaharui pergaulan dan lain sebagainya. Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam konteks hijrah kita.
3: Baik. Ya, kalau misalnya begini Pak Ustadz, ada orang yang bersemangat berubah di awal Muharram tapi redup di pertengahan tahun. Nah, gimana caranya supaya menjaga keistiqomahan itu, supaya enggak menyala-nyalanya tuh pada saat momentum tertentu aja gitu. Misalnya tadi seperti saat Muharram, saat Ramadan kan. Sementara di bulan-bulan yang lainnya yang perjalanannya jauh lebih panjang justru malah meredup Pak Ustadz. Nah, bagaimana supaya menjaga semangat ini nih, tetap istiqomah Pak Ustadz?
5: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah, ya tentu perjalanan yang baik tentu ada banyak rintangan. Rintangan yang terbesar adalah konsistensi, atau yang disebut dengan istiqomah, teguh di atas jalan Allah. Seseorang memerlukan ilmu, pemahaman, memahami esensi dari sebuah tujuan. kemudian keikhlasan, kemudian dukungan lingkungan yang baik, karena perbuatan baik biasanya akan didorong, dipengaruhi oleh lingkungan yang baik. Kemudian kalau sudah ada niat, sudah ada pengetahuan, maka kemudian pertolongan Allah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh dalam kesalahan, bukan berarti tidak pernah dosa, tapi tetap kembali kepada Allah setiap kali tergelincir dan terus berusaha memperbaiki diri. Itulah kenapa kemudian kita selalu berdoa kepada Allah agar kita terus ditunjukkan jalan yang lebih baik. Nah, dalam surat Al-Fusilat disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ila ahlil a'ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya, pada saat kita konsisten terhadap apa yang menjadi niat kita, tujuan kita, Allah akan berikan petunjuk kita. Memang manusia itu kadang salah, kadang lupa. Kita harus setiap hari tajdid, ya, memperbaharui. Ya, artinya, kalau sudah tekadnya bulat, maka luruskan niat karena Allah. Kalau niat karena Allah, Allah akan memberikan jalan ketika manusia tidak konsisten atau istiqomah. Itulah kenapa setiap saat kita harus memperbaharui, termasuk tadi momen-momen di mana misalnya pergantian tahun-tahun hijriah, kita memperbaharui niat kita.
3: Ya, misalnya begini Pak Ustadz, ada orang yang sudah bersemangat untuk berhijrah, tapi biasanya kan kita ini gampang terpengaruh lingkungan ya, atau bi'ah itu ya Pak Ustadz. Nah, dalam mendukung proses hijrah seseorang, bagaimana kemudian kita menyikapi lingkungan terdekat kita yang kurang mendukung perubahan positif kita nih? Misalnya dari lingkup keluarga dulu deh, atau pertemanan, kan ada yang namanya istilahnya close friend gitu ya, teman-teman terdekat. Kita udah pengen hijrah, tapi kayak teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita tuh kayak gak mendukung gitu, kayak gak bisa aja menerima perubahan kita. Ada yang istilahnya tuh crab mentality gitu ya, mental kepiting Pak Ustadz. Jadi gak bisa ngelihat ada kepiting lain keluar dari wajan, ditarik lagi masuk nih gitu, biar nyemplung lagi nih ke dalam wajan atau ke dalam baskom gitu Pak Ustadz. Nah, gimana menghadapi pengaruh lingkungan yang mau gak mau, suka gak suka, langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap tekad kita untuk berproses menjalani hijrah Pak Ustadz?
5: Ya, Abu Mbok yang dimulakan Allah, ya, salah satu faktor pengaruh negatif atau yang bisa membuat rintangan dalam setiap tujuan seseorang pasti adalah lingkungan atau pertemanan. Ya, lingkungan tentu adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berhijrah dan beristiqomah. Semangat hijrah dapat tumbuh kadangkala karena lingkungan yang baik, tapi juga dapat melemah jika seseorang terus berada di lingkungan yang mengajak kepada kemaksiatan. Nah, hal-hal yang menjadi rintangan biasanya harus kita singkirkan. Artinya kalau lingkungan tidak mendukung, kita harus berpindah. Karena salah satu tuduhan motif Rasulullah pindah atau hijrah pun juga karena faktor lingkungan, di mana Mekah tidak kondusif untuk berdakwah, banyak musuh. Kalau kemudian terus memaksakan sesuatu yang tidak efektif, maka Rasulullah hijrah dulu di Madinah untuk membangun strategi, membangun persiapan yang lebih luas. Itu artinya kita kalau ada lingkungan yang buruk, kita harus tinggalkan dulu. Kalau memang sesuatunya tidak bisa kita sinergikan. Bukan berarti kita membuang, tapi berpindah. Kan hijrah itu kan berpindah dulu, baru kemudian kembali lagi. Dan Rasulullah pun seperti itu. Pada saat sudah hijrah di Madinah dia lama, dia rindu kepada Makkah. Nah, artinya Rasulullah tidak lupa dengan tanah kelahirannya, meskipun dia tinggalkan. Nah, oleh karenanya hal-hal yang sifatnya mengganggu, termasuk lingkungan, kita punya strategi. Strategi itu kan bagian dari hijrah juga. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Jadi perintah mencari teman, mencari lingkungan yang baik itu bagian dari hijrah juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan bertakwa saja, tapi juga memerintahkan untuk bersama-sama orang yang soleh. Karena lingkungan yang baik akan memperkuat ketakwaan. Artinya, mulailah membentuk lingkungan yang baik. Lingkungan itu membentuk kepribadian. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang mengikuti agama atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa yang berteman. Artinya, cara kita berbicara dengan teman, cara berpakaian dipengaruhi lingkungan, cara berpikir kita terbentuk oleh pergaulan, semangat ibadah juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Karena itu jika seorang ingin berhijrah, salah satu langkah penting adalah mengevaluasi lingkungan pergaulannya. Maka datanglah ke tempat-tempat yang memang mendorong dia untuk berubah menuju kebaikan.
3: Baik. Pak Ustadz, kalau misalnya seseorang yang mengalami kondisi bayang-bayang masa lalu yang kelam, mungkin dia hidupnya dulu waktu di masa lalunya penuh dengan kemaksiatan ya Pak Ustadz, banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Lalu kemudian seakan-akan bayang-bayang masa lalunya itu jadi bikin dia tuh ngerasa gak layak untuk berhijrah menuju kebaikan, karena merasanya bahwa sehijrah-hijrahnya dia, dosanya di masa lalu akan terus mengikuti begitu Pak Ustadz ya, jejaknya gak akan hilang ya, akan terus terbawa seumur hidupnya Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengatasi hal yang demikian Pak Ustadz?
5: Ya, abang bok yang dimulakan Allah, kalau kita mengenal dengan baik agama kita, mengenal dengan baik Allah yang Maha Pengampun, itu artinya sebetulnya tidak ada halangan, bahkan satu detik saja waktu yang dia lakukan, kalau niatnya baik, niatnya tulus, itu akan bisa menggantikan puluhan waktu yang pernah dia tinggalkan. Kan ada cerita bahwa dulu ada orang yang mungkin dia berbuat salah, melakukan dosa dan sebagainya. Pada saat akhir hayatnya, dia melakukan kebaikan yang itu kemudian diridai oleh Allah, maka Allah masukkan ke dalam surganya. Artinya, ridha Allah itu menjadi kunci dari semua proses kebaikan seseorang. Kadang kalau ada dulunya orang baik, tapi pada saat terakhir dia melakukan keburukan, maka keburukan itu yang menjadi nilai terakhir dari kehidupan manusia. Jadi intinya manusia harus percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Artinya kesalahan manusia yang dia lakukan, pernah manusia dia lakukan dengan hal-hal yang dilarang agama misalnya, tapi pada saat dia sadar, dia bertobat, dia tidak akan mengulanginya. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, itulah kunci dari perubahan itu. Artinya, sebetulnya kalau manusia sadar bahwa kesalahan itu menjadi bagian dari kehidupannya dan dia kemudian tobat, kuncinya adalah tobat, memperbaharui niat, memperbaharui hubungan dengan Sang Pencipta. Itu kuncinya. Artinya, yakinlah bahwa kesalahan itu pasti Allah ampuni jika manusia itu dia bisa merubah dari perbuatan buruknya menuju perbuatan baiknya. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Itu kuncinya.
3: Baik. Ya, di era digital sekarang ini juga Pak Ustadz, banyak yang melihat begitu atau melakukan hijrah tren ya Pak Ustadz, yang kadang hanya terlihat di media sosial aja hijrahnya begitu, dari ya yang simbolis lah, dari pakaian lah, dari kemudian gaya rambut dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz. Tapi ternyata di kehidupan nyatanya rapuh. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz supaya hijrah kita ini nggak sekedar kosmetik gitu, nggak sekedar apa yang terlihat di mata aja atau sekedar ikut-ikutan tren aja, tapi memang benar-benar hijrahnya tuh datang dari hati. Karena ada yang contohnya misalnya dia bertato, sekujur tubuhnya bertato, pengen belajar sholat, tapi ketika di masjid dipandang kayak apa ya, ada banyak orang yang memandang rendah gitu, sholat tatonya banyak gitu, akhirnya jadi apa ya salah saya gitu. Tak tahu ini kan bagian dari masa lalu saya. Tapi ada yang sebaliknya, wah pakaiannya sangat-sangat terlihat religius gitu Pak Ustadz. Tapi di balik pakaiannya itu ada kerapuhan jiwa yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena sudah berhijrah, sudah berganti pakaian dan lain sebagainya Pak Ustadz. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz supaya hijrah kita ini nggak hanya sekedar kosmetik atau ikut-ikutan aja Pak Ustadz, karena circle kita aja begitu.
5: Iya betul Bang Bok yang dimulakan Allah, bahwa yang paling utama dalam konteks hijrah, perpindahan, merubah dirinya dari yang belum baik menjadi baik itu kan tadi yang garis besarnya adalah soal niat tadi. Dulu juga sama ketika peristiwa hijrah Rasulullah, ada sahabat yang hijrah ke Madinah itu hanya gara-gara ingin menikahi perempuan karena perempuan itu kebetulan ikut hijrah. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu hijrah hanya karena perempuan, ya dapatnya hanya perempuan itu. Tapi tidak dapat esensi dari hijrah yang sebenarnya. Maka tergantung tadi, merubah mindset itu menjadi penting. Nah, merubah mindset dan kemudian punya ukuran yang jelas kenapa harus bagaimana hijrah yang dia lakukan, itu yang harus dijaga mestinya. Karena kata Rasulullah, innamal amalu biniyat. Sungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Artinya apakah saya berubah karena Allah? Apakah karena ingin dipandang religius dan sebagainya? Artinya rambu-rambu, norma-norma atau atribut bahkan itu sebetulnya tidak punya pengaruh apa-apa. Kalau kita berpakaian itu kan hanya hanya sebagai sarana jati diri sebagai seorang muslim, tapi belum tentu menjadi jati diri kebaikan yang secara substansi. Ya, orang kan tidak hanya dilihat dari sisi pakaiannya saja, karena Allah hanya melihat amal seseorang, ketakwaan seseorang. Jadi Allah tidak akan melihat bentuk rupanya, pakaiannya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus sadari bahwa yang paling penting bukan penampilan fisiknya, apalagi kemudian kebaikan itu harus dipublish kepada khalayak ramai dan sebagainya. Itu yang Allah tidak akan lihat. Yang Allah lihat adalah niat dan ketakwaannya. Nah, makanya mengukur kesalahan itu kadang-kadang kita terjebak pada penampilannya. Kan sekarang sudah sangat terbuka sekali. Orang sudah tidak melihat. Sekalipun orang yang berpakaian ya secara agama memang sudah sangat tinggi status pakaiannya, tapi kalau kemudian akhlaknya tidak baik, ya itu pakaian hanya sekedar pakaian saja, bukan pakaian yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang hanya sekedar seperti itu terjebak dengan dirinya. Dia tidak bisa mempertahankan jati diri, apalagi atribut fisiknya. Nah, oleh karenanya, rubahlah cara cara seperti itu atau mindset seperti itu menjadi sesuatu yang secara esensi harus kita pertahankan. Bukan penampilan kita,

0: Ya abang bok yang dimuliakan Allah, hijrah tentu merupakan keniscayaan. Karena setiap manusia ingin melakukan kebaikan. Kebaikan tanpa ada momen itu biasanya tidak konsisten. Artinya momen itulah hanya sekedar pendorong bagaimana itu orang akan konsisten dan terus melakukan perubahan. Perubahan tentunya perubahan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu hijrah adalah perjalanan seumur hidup menuju keridhaan Allah. Bukan sekedar perubahan penampilan, bukan perubahan komunitas atau identitas di media sosial. Hijrah yang hakiki adalah perubahan menyeluruh yang mencakup keimanan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, yang lainnya, sehingga kemudian memunculkan akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu dalam kondisi di era yang sebar digital sekarang ini, tantangan hijrah semakin besar. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah dan sekaligus menjadi bahaya kalau kita tidak memegangnya. Oleh karenanya, perubahan strategi mindset dalam arti taksi dunia dalam konteks agama itu menjadi penting. Karena setiap saat manusia bisa tergelincir, setiap saat manusia bisa salah. Tapi kalau kita terus berubah niat, di momen apapun sebetulnya tidak hanya sekedar momen hijrah, momen Muharram, itu yang dilakukan oleh seorang setiap saat, ya. Nah, karena ada peristiwa penting inilah yang kemudian kita harus mengingat kembali apa esensi dari sebuah peristiwa. Itulah hanya sekedar untuk pendorong saja. Muharram adalah pernah dilakukan seseorang yang diutus oleh Allah untuk memperbarui akhlak manusia. Momen saja yang dijadikan, tapi sebetulnya setiap hari, setiap saat, momen itu harus menjadi peringatan setiap manusia. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Nur Kain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, ghibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada 25 Ramadan.

Abang Po, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas dan layanan transportasi bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi tahun 2026 yang akan berlangsung di Plaza Monumen Nasional Sisi Selatan Jakarta Pusat pada hari Jumat atau hari ini pukul 17 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dishub Provinsi Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya akan menyiagakan 88 petugas, menerapkan rekayasa lalu lintas, memberikan layanan transportasi umum, serta menyiapkan lokasi kantong parkir guna mendukung kelancaran mobilitas peserta kegiatan maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan pada saat kegiatan berlangsung. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah baru untuk mencegah kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Selain membentuk satuan tugas terpadu bersama pemerintah daerah, Kemenag juga akan menyediakan layanan hotline pengaduan di setiap pondok pesantren dan madrasah. Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz mengatakan, hotline ini menjadi ruang aman bagi santri, orang tua maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di kabar Jakarta. Yang bakal nemenin Abang Po lagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yah. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siaran Propat Jakarta dari jam 5 pagi tadi. Selamat pagi buat Abang Po juga yang udah di perjalanan mau ke tempat gawean. Selamat pagi buat Abang Po yang udah ngadepin sarapan ya. Ada yang makan roti, makan nasi uduk, lontong sayur, ketupat sayur, padang. Duh, enak banget dah pagi-pagi makan ketupat sayur padang. Santannya luar biasa, mantap, tapi emang nikmat sih ya. Ada juga yang pagi-pagi masih kelilingan cari sarapan apa ya. Gitu ya. Sama nih, pagi hari ini juga ya bingung nih mau sarapan apa ya. Nasi uduk kagak ada. Pengen sih makan mie ayam. Cuman yang pagi-pagi makan mie ayam kayak berat banget gitu ya. Tapi enak juga sih. Iya. Apa dong sarapan apa kita pagi hari ini nih Abang Po nih. Kasih tahu kek yang enak gitu ya. Cuman masalahnya kan kalau di mari tuh nyari sarapan juga terbatas gitu. Pilihannya itu lagi. Kalau kayak di kampung banyak ya. Tukang sarapan banyak. Pagi-pagi mau makan lontong sayur ada, ketupat sayur ada. Yang mau ketupat sayur ya ketupat sayur Betawi, ketupat sayur Padang. Ada juga tuh ketupat sayur Jawa tuh ada deh. Apa lagi? Nasi uduk, nasi kuning. Nasi ulam juga ada pagi-pagi jualan nasi ulam. Enak banget. Ada lagi nasi megono. Wah, nasi krau. Macam-macam tuh masakan-masakan daerah ya. Dan pilihannya banyak sih. Cuman yang jadi masalah ada tempat-tempat yang dagang nih, tempat dagang ya, yang belum punya pembayaran digital, jadi kudu pakai uang cash. Jangankan tempat-tempat jualan yang tradisional, semalam banget ya Bang Pon ya. Ayah itu kan semalam dari, kemarin tuh ayah dari siaran nih RRI pagi kan. Terus ada rekaman tuh sampai siang, dari jam 10 sampai jam kira-kira jam 12:30 dah. Ada rekaman nih. Kelar rekaman kita ke BSD, ada kegiatan di studio dah, kegiatan di studio rekaman buat dubbing gitu kan. Kelar dari studio dubbing kira-kira abis maghrib tuh, dari jam berapa, dari jam 1 dari jam 2, dari jam 1:30 deh, 1:30 sampai abis maghrib tuh baru kelar. Terus pulang ke Depok kan nih, ke Depok dulu ada urusan tuh di daerah Kukusan deket UI. Bensin habis kan, pas nyampe Depok, bensin habis. Wah, cari pom bensin deh yang paling deket nih, ya kan dekat pintu tol apa itu, pintu tol Kukusan ya kalau nggak salah. Cari ada pom bensin, wah bagus nih pom bensinnya, ada apa? Pokoknya gede lah pom bensinnya, ada si, restoran ayam goreng gitu, ayam goreng. Wah, udah masuk, ya udah ngisi kan, udah ngisi. Ternyata bayarnya nggak bisa pakai debit, bayarnya nggak bisa pakai kris juga, kagak ada kris, nggak ada debit. Katanya aneh banget nih, pom bensin segede-gede gini, pom bensin bagus tapi kagak ada pembayaran digital. Katanya cuma terima cash sama My Pertamina doang, gitu. Pakai aplikasi My Pertamina, gitu. Ya, gimana sih? Pom bensin baru bang, sampai ayah bilang gitu kan. Enggak bang, ini udah lama. Oh udah lama ya, maaf dah, saya nggak pernah kemari soalnya, baru ini saya ngisi di sini gitu. Terus gimana nih, itu depan seberangnya sih, seberang pom bensin ada minimarket. Kebetulan di minimarketnya itu ada ATM yang ATM yang banknya tuh bank kebetulan yang saya punya gitu kan, rekeningnya. Ah bisa nih ambil duit, tapi tanya ayah lihat dulu kan. Oh My Pertamina, coba lihat. Oh bisa top up ternyata bisa pakai uang digital. Akhirnya pakai uang digital, bayarnya pakai My Pertamina. Itu kata ayah lah, pom bensin segede gini, pom bensin bagus, kagak bisa terima pembayaran pakai kris, pakai apa, pembayaran uang digital kagak bisa, kudu pakai uang tunai. Buset. Kayak tahun 90-an jadinya. Ya begitu dah Bang Po. Karena apa, sekarang ini segala-gala kita bayarnya udah pakai pembayaran digital ya, pakai kris, tinggal scan gitu. Ini hari ini aja nih, jujur aja nih Abang Po, di dompet aja cuman ada duit 2000 perak. 2000 perak tuh cuman buat parkir doang kemarin. Kemarin jaga-jaga dah. Butuh kayak buat receh nih. Ya ada logam-logaman banyak, gopean, seribuan tuh banyak di mobil tuh. Cuman uang kertas kayaknya cuma 2.000 perak doang di dompet aja dah. Udah berapa hari ini karena jarang pakai duit cash. Jadi kalau beli apa-apa bayarnya tuh tinggal scan gitu pakai kris, ya gampang gitu, enggak ribet kita bawa-bawa duit. Lagian hari gini sih masih bawa-bawa duit tunai banyak-banyak bakal apaan gitu kan. Ternyata masih dibutuhin buat isi bensin. Ya ketinggalan ya. Itu dah. Ya kayak misalnya juga gini, tukang sarapan ya kemarin nih pas saya libur beli sarapan di tempat biasanya saya beli kalau libur. Jadi kalau libur kerja gitu, pas di hari kerja ya, pas di hari kerja tapi saya libur, itu biasanya saya beli sarapan di satu warung sarapan ini. Nah dari zaman dulu dia nggak pernah tuh punya ini kris gitu, jadi bayarnya harus cash. Ya maklum deh, namanya udah nenek-nenek ya, jadi kagak ngerti gitu-gituan lah. Nah semenjak si neneknya sakit, jadi kebanyakan sekarang yang ngurusin anak sama mantunya. Jadi anak sama mantunya tuh yang ngedagangin ya. Nah sekali pas kemarin kebetulan ayah lewat, niatnya pengen beli, cuman oh iya inget ayah gak pegang duit cash kan. Gak pegang duit cash nih gimana ya. Terus gak sengaja ayah liat, wih ada itu tuh, ada kris tuh sekarang ya kan, yang pakai yang ada dudukannya warna biru tuh. What? Udah coba deh berhenti. Tanya dulu kan, ini bayar sekarang bisa pakai kris pok? Bisa dong, kata dia gitu ya, sombong banget ya. Bisa dong. Oh ya dah. Nasi uduk dah, ayah bilang gitu kan. Nasi uduk dah. Pakai tempe orek aja sama bihun sama bakwan dua. Selalu gitu tuh. Ayah pasti selalu gitu kalau makan nasi uduk, pasti nasi uduk, tempe orek, sama bihun atau enggak mie sama bakwan dua dah. Udah, sambel dah. Bayar udah pakai kris. Cet, bisa. Nah, begini kan enak katanya begitu. Dari dulu kayak ngapa begini. Iya nih, baru bikin gitu. Abis dulu-dulu mak kagak mau kata dia gitu. Dia mah ngartinya namanya orang dagang mah bayarnya pakai duit, bukan pakai handphone gitu. Iya sih bener. Ini kan di handphone juga isinya duit. Ntar diambil di bank bisa buat belanja. Gitu lah Bang Po. Jadi memang mau gak mau, suka gak suka, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan gitu, gara-gara kita gak mau beradaptasi akhirnya kehilangan pelanggan. Karena banyak juga yang begitu. Contoh deh di kantin RRI ya, banyak kayaknya hampir semua yang ada di kantin RRI pembayarannya bisa pakai kris. Jadi kita juga makan juga gak ribet. Kadang misalnya kalau nitip nih, nitip ame temen atau pas lagi kita gak bisa ke bawah gitu, nitip ama OB misalnya minta beliin, ya udah tinggal scan aja berapa belanjaannya, ntar kita scan dari sini gitu, dari atas gitu pembayarannya nyampe langsung ke bawah, cepret gitu kan. Praktis jadi ya Bang Po ya, bayar laundry juga gitu pakai kris segala macam. Cuman memang ada beberapa hal yang kayaknya tuh masih harus bayarnya manual ya, alias pakai duit cash ya. Ya bayar parkir di minimarket. Walaupun sebenarnya harusnya gak perlu bayar parkir sih, namanya minimarket makan gratis ya. Tetep aja, biar sekate-katenya ada tulisan gratis segede-gede gaban juga tetep aja. Pas keluar kita ditarikin duit, minimal 1.000 atau enggak 2.000 dah. Udah tuh buat bayar parkir doang gitu. Ya itu masih pakai duit cash. Atau misalnya kalau kita muter balik, muter balik kan suka ada banyak Pak Ogah tuh ya, yang pada jagain. Ya walaupun itu juga sebenarnya lagi-lagi itu mah melanggar aturan. Ya lagi gimana? Orang kagak ada polisinya di situ. Polisinya kagak ada. Lampu pengatur lalu lintas juga kagak ada. Adanya Pak Ogah yang bantuin Pak Ogah ya, daripada mobil kita lecet ya kan. Kasih deh 1.000 itu baru tuh pakai duit cash juga. Kadang kalau lagi kagak punya, kagak megang duit, ada aja nih misalnya lagi ada makanan kayak atau apa gitu di mobil, apa air sekedar air mineral gitu kita bagi ke dia gitu ya kan. Ini Bang, buat Abang ya, bagi-bagi gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Nah tapi kalau menurut Abang Po ya, ayo pengen tanya nih sama Abang Po. Sekarang kan banyak orang yang udah mulai beralih ke pembayaran digital. Nah kalau menurut Abang Po, lebih nyaman bayar pakai uang tunai atau pakai aplikasi? Aplikasinya apapun ya, mau pakai aplikasi bank ya, atau pakai pembayaran apa kayak dompet digital, kayak misalnya OPPO, Dana, Shopee lah apa segala macam gitu ya, yang pembayaran apa dompet digital gitu, uang digital, atau pakai flash, pakai e-money, macam-macam lah, pakai tap cash, itu berbagai macam merek ada dah itu ya. Nah tapi kalau menurut Abang Po, lebih nyaman mana kalau beli-beli sesuatu pakai uang tunai atau pakai aplikasi, dan kenapa alasannya ya, kasih tahu ya Bang Po ya. Soalnya biar secanggih-canggihnya zaman juga waktu ayah jual beli tanah aja nih. Jual beli tanah di Cikeas. Jadi alhamdulillah sih tanah ayah di Cikeas udah laku udah tahun lalu sih. Itu berapa ratus juta bayarnya pakai duit cash. Nah, kita yang keder nerimanya. Jadi berapa tumpuk tuh duit ya kan, berapa ratus juta duitnya cash semua. Ya Allah, ini bagaimana bawanya? Kita gemeter ya. Maksudnya karena kagak pernah megang duit segitu banyak gitu kan. Sekalinya megang duit ratusan juta bertumpuk-tumpuk lagi. Ini gimana ya kita nyetornya ke bank nih ya? Udah akhirnya dikekepin aja tuh duit. Takut dimaling. Ya akhirnya langsung gua ke bank setorin dah. Bilang, ini dari mana pak? Oh abis jual tanah ya. Bilang gitu. Masukin dah ke rekening ke bank dah. Udah aman. Ya gitu deh Abang Po. Ya mungkin juga Abang Po banyak orang yang sekarang tuh beralih ke pembayaran digital. Nah kalau menurut Abang Po mana nih lebih nyaman? Pakai uang tunai bayarnya atau pakai aplikasi? Kasih tahu ya Abang Po dan kenapa alasannya ya. Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Pak Entong Mahrum di Parung, selamat pagi. Ada Ibu Sitmai di Kalianyar, Jakarta Barat juga selamat pagi. Ditunggu komentarnya Abang Po ya di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 ya. Di line telepon udah ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Selamat pagi, Bang Indar. Halo. Halo, Bang Indar. Lu mana suaranya? Suaranya mana, Bang Indar? Gak ada. Kita angkat, suaranya gak ada, guys. Ya udah deh kalau gitu. Abang Po. 0213504510 0812-1124928 lewat WhatsApp. Kita sapa lagi. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Pagi, Bang Arif.
1: Pagi, Bang Wardi.
2: Ya.
1: Udah sarapan belum, Bang Wardi?
2: Sebentar lagi, Bang.
1: Ya udah, sekarang aja. Makasih ya, Bang. Terkeburu adem tuh kuah sopnya.
2: Enggak juga, belum dibikin.
1: Oh, belum dibikin. Kirain. Bang Wardi.
2: Ya, belum dibeli kuahnya.
1: Bang Wardi, kalau beli apa-apa lebih enak bayar pakai uang cash apa pakai aplikasi?
2: Pakai uang cash sih, Bang.
1: Lebih enak pakai uang cash. Kenapa?
2: Soalnya aplikasi. Kepengen sih pakai aplikasi, enggak ada yang ngajarin saya.
1: Oh, enggak ada yang ngajarin cara pakainya.
2: Gitu. Pengen pakai Kris tuh kemarin tuh. Aduh, apa sih, kan penasaran juga.
1: Oh, pakai Kris, tapi ternyata Krisnya Kris Empu Gandring ya.
2: Enggak juga.
1: Oh, bukan. Karena enggak tahu cara pakai aplikasi, jadi mendingan pakai uang cash aja lah gitu.
2: Nah, uang cash aja lah biar enggak ribet lah.
1: Tapi kalau ini apa misalnya apa barang terakhir yang Abang beli pakai uang cash apa coba?
2: Barang terakhir. Apa ya? Mungkin beli pulsa sih, Bang.
1: Oh, beli pulsa. Oh, iya benar. Itu pakai uang cash juga. Kalau counter pulsa pakainya uang cash. Belinya di counter pulsa ya berarti ya, kalau uang cash ya.
2: Counter pulsa.
1: Beli pulsa, kalau di sana harganya berapa sih, Bang? Kalau pulsa kayak gitu? Ayo, udah lama sih enggak pernah beli pulsa gitu, Bang.
2: Oh, kalau pulsa 10.000 harganya 12.000, Bang. Kembaliannya.
1: Harganya 12.000 buat dapat pulsa 10.000. Itu pulsa 10.000 bisa dipakai apa aja tuh, Bang?
2: Ya, saya kebetulan pakai
1: buat telepon.
2: Pakai ini, pakai per bulan nonton telepon.
1: Oh, itu pakai ini kuota bulanan.
2: Kuota bulanan.
1: Berapa menit atau berapa, maksudnya dalam sebulan itu jatahnya berapa menit telepon? Jatah teleponnya berapa menit dalam satu bulan? Kan ada tuh maksimal berapa menit.
2: 180 menit kalau enggak salah ya.
1: Lumayan, 180 tuh berarti 3 jam ya. Telepon 3 jam udah buat 1 bulan itu ya.
2: Buat 1 bulan.
1: Ya udah, habisin aja sekarang, Bang. Yuk kita ngobrol sampai jam 10, Bang.
2: Boleh nih. Saya sih mau aja.
1: Sayanya yang kagak mau, capek.
2: Sayang banget.
1: Oke deh. Bang Wardi, makasih, Bang. Sehat-sehat terlalu ya, Bang Wardi.
2: Ya, makasih juga saya seluruh keluarga, Bang, ya.
1: Ya.
2: Ya, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya. Kita ke Ciomas Bogor. Assalamualaikum, Tevi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Tevi? Tevi, suaranya hilang lagi nih. Kenapa ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, suaranya hilang-hilangan, maaf. Tuh, hilang lagi. Kemana ya? Ada apa dengan WhatsApp-nya nih? Suaranya hilang-hilangan mulu nih. Nah, iya, kedengeran tuh suaranya. Iya. Halo. Lu. Tapi udah kedengeran nih suaranya. Enggak dengar suara saya apa? Oh, coba kita lihat. Oh, kayaknya nih ininya yang berubah nih. Hat, kita ganti, ya. Iya. Kita angkat nih. Halo Bu Igati, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo Pak Arif, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ini dengar suara saya di telepon apa di TV?
4: Di dua-duanya.
1: Oh benar, aman ya?
4: Enggak. Kecurin dulu. Aman.
1: Tapi maksudnya suara saya kedengeran di telepon ya?
4: Kedengeran oh, di iya. hati.
1: Soalnya tadi
4: sampai hati dong.
1: Iya, soalnya Bang Indar nggak dengar suara saya, Tepi nggak dengar suara saya. Ternyata ada. Kleru. Nanti telepon lagi.
4: Itu.
1: Iya, nanti telepon lagi ya, Teh Happy ya, Bang Indar ya. Kleru gitu ya. Bu.
4: Salam.
1: Wonosobo udah macet kayaknya ya.
4: Belum.
1: Oh, belum. Mau kirain udah mulain macet orang pada liburan. Belum ya?
4: Belum. Ya yang macet ya tergantung mana yang macet. Ke sini Bang Arif.
1: Ke rumah Ibu.
4: Enggak.
1: Lah ya sini kemana?
4: Ya, ya ke Wonosobo
1: oh,
4: gitu.
1: Iya. Iya nih.
4: Saya nanti udah,
1: oh, kenapa?
4: Mampir.
1: Itulah. Saya udah pernah cerita kan ya kalau saya kayaknya udah pernah cerita. Saya tuh ibu saya tuh punya sepupu tinggalnya di Wonosobo. Cuma Wonosobonya mana saya nggak tahu, ya kan? Nama sepupu ibu saya juga lupa karena
4: lah.
1: Iya, itu masalahnya.
4: Itu.
1: Karena ceritanya, jadi zaman dulu ya, udah belasan
4: zaman sebelum lahir ya.
1: Enggak, belasan tahun lalu kayaknya waktu itu zamannya zamannya Pak W.R. Supratman lagi belajar biola kayak waktu itu. Itu udah lama banget pokoknya.
4: Iya, sudah lama. Sudah lama sekali.
1: Jadi iya, ketemulah. Jadi waktu ya mungkin saya umur-umur awal-awal 20-an lah ya, itu. Udah belasan tahun yang lalu.
4: Lagi ganteng-gantengnya ya.
1: Lagi ganteng-gantengnya. Enggak sih, itu lebih dekil kayaknya. Dekil-dekilnya itu soalnya belum punya duit itu. Itu. ceritanya nganterin ibu saya nih kondangan ke Majenang. Ya kan?
4: Majenang.
1: Jawa Tengah. Pembatasan. Iya, perbatasan. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat tuh lah ya.
4: Jawa Barat.
1: Kondangan terus? Ke Majenang terus ketemu sepupunya ibu saya orang Wonosobo ternyata. Gitu.
4: Gitu tapi enggak tahu Wonosobonya.
1: Nah, gitu. Ya enggak tahu saya Wonosobonya orang namanya kita waktu itu masih umur masih muda masih kayak enggak pedulilah gitu ya sama ayo udahlah iya. Itu mah urusan ibu gitu kan. Iya, orang saya juga enggak kenal gitu. Saya lupa namanya. Udah gitu saya juga lupa daerahnya mana gitu. Cuman dia ngundang begini, "Ayo lo Mbak Tini." Nah, itu kan nama ibu saya kan. "Yo Mbak Tini main ke Wonosobo nih, ajak si Budi gitu." Saya kan dipanggilnya Budi kalau di keluarga. Ajak nih si Budi sama anak-anak main ke Wonosobo. "Oh iya Mbak, nanti kapan-kapan insyaallah." Wah, seru juga kata ayah. Kan dulu makan ayah enggak ngerti ya. Wonosobo tuh daerah apaan sih gitu.
4: Di mana gitu.
1: Mana sih ada apaan sih di Wonosobo kan kita enggak ngerti namanya bocah ya kan.
4: Iya. Betul. Oh, iya kan? Ternyata ada Bu Wigati
1: gitu ya. Ternyata saya baru tahu ternyata sekian puluh tahun kemudian oh ada makhluk namanya Bu Wigati. Itu dia. Tahu gitu kan saya apalin alamatnya.
4: Iya, langsung minta alamat, langsung minta nomor.
1: Nah, iya saya jadi bisa mampir gitu ya kan ke Wonosobo. Jadi saya punya alasan ke Wonosobo. Selain ke tempat sepupu ibu saya mau menemui bidadari.
4: Asik. Iya, bidadari dari gunung.
1: Bidadari jangan salah. Okay, seperti bidadari turun dari truk pasir.
4: Asik. Oh, enggak. Nah, saya enggak bonceng Bang Herman dong. Nanti dibawa kemana-mana Bang Herman. Nah,
1: tapi di Wonosobo kan orang banyak yang pada nambang pasir sama batu.
4: Ada.
1: Lah iya cocok makanya.
4: Cocok sekali.
1: Iya.
4: Bang Arif, main sini cuaca anunya lagi bagus nih.
1: Cuacanya lagi bagus.
4: Iya.
1: Duite oh, iya. Sing ra bagus sih duite piye?
4: Duit enggak jangan dibilangin, nanti pada denger.
1: Iya. Oh iya benar. Pendengar tuh kan enggak tahu kalau saya lagi enggak pegang duit ya. Mereka pasti tahu.
4: Iya. Taunya kan pegang mic gitu. Oh, iya,
1: enggak sih mikrofonnya enggak saya pegangin.
4: Ditaruh ya.
1: Ditempel aja di kuping. Bu,
4: udahlah dalam.
1: Kalau orang Wonosobo kalau belanja masih pakai sistem barter katanya ya Bu ya.
4: Belum
1: kenal duit katanya ya orang Sono ya.
4: Belum kenal, nggak kenal duit. Jadi kalau beli wortel bayarnya pakai kentang.
1: Oh gitu.
4: Beli cabe bayarnya pakai
1: apa?
4: Apa ya? Pakai cobek ya.
1: Pakai cobek. Emang rajin batu ya Ibu ya.
4: Ya. Kalau orang seperti saya ya mending cash, kalau paling beli jajan 2000, 5000.
1: Beli sempol.
4: Enggak, kalau pagi-pagi gini kan beli megono sama tempe kemul.
1: Lah itu dia tadi saya bilang. Itu makan megono pagi-pagi. Pakai nasi hangat.
4: Iya, pakai tempe kemul. Enak.
1: Benar. Tempenya saya makan, saya yang kemulan, Bu. Enak.
4: Oh, enak. Ini pagi-pagi ini. Benar, Bang Arif, kalau mau main Wonosobo, main ke Dieng, view-nya lagi bagus.
1: Iya, lagi bagus cuacanya, terus enggak lagi. Cuman masalahnya ini kan lagi musim liburan sekolah.
4: Ya iya.
1: Rame.
4: Jadi rame. Betul. Kemarin Bang Farid naik ke sini ke Gasiken, jadi hujan.
1: Oh, Mas Farid Pro 1.
4: Iya.
1: Oh, nyampe dia nyampe ke sana.
4: Nyampe Wonosobo, nyampe terus sana ke
1: hampir, dia. Tapi pas ibu, hujan. Hampir ke ibu.
4: Enggak ngasih tahu sudah pulang.
1: Oh gitu.
4: Gimana sih? Ya, gimana ya? Ini apa tadi?
1: Ya itu temanya kan, pembayaran. Kalau ibu lebih suka pembayaran pakai uang cash apa pakai aplikasi atau pakai sistem barter?
4: Lah cash aja, orang beli paling 2000-3000.
1: Oh gitu.
4: Ngeklik-ngekliknya nanti salah klik malah mau bayar 3000 jadi
1: 30000.
4: 30000. Kan rugi saya.
1: Iya benar. Orang saya juga juga pernah, Bu, nih Bu, ngisi kartu tol niatnya cuma mau ngisi 100000. Nolnya kebanyakan. Akhirnya jadi yang keisi 1 juta. Mana kalau udah di dalam kartu tol kan enggak bisa ditarik lagi tuh duitnya.
4: Iya.
1: Ya kan? Udah. Makanya. Ya udah mau enggak mau 1 juta dipakai buat parkir, buat bayar tol, bayar apa gitu ya kan.
4: Namanya jari kan. Aduh. Sedikit kesentuh kan terus sedikit aja nambahnya 3 ya.
1: Apanya? Apa tuh? Apa nolnya, tuh yang jarinya kata satu jadi nolnya. Oh iya.
4: Sedikit aja kan
1: jadi pikir, tambah. Aduh, saya pikir gara-gara banyak. Jarinya kesentuh dikit anaknya nambah 3 gitu. Enggak ya.
4: Kenapa sampai enggak dong? Oh, enggak. Jangan. Jangan samakan gitu.
1: Oke lah kalau gitu. Bu Igati, makasih ya Bu Igati.
4: Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya, Bang Arif.
1: Iya.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Igati di Wonosobo. Girang banget dia ya. Kata Bang Wahyu, bagi Bu Remalita, remaja 50 tahun akhirnya muncul di udara. Remalita enak aja. Orang udah 60. Selamat pagi Bang Indar.
3: Selamat pagi Bang Ari.
1: Ini baru kedengeran tadi.
3: Ini baru nih.
1: Tadi enggak kedengeran suara saya ya.
3: Iya,
1: mohon maaf
3: ada suaranya.
1: Deh mohon maaf, ternyata tombolnya ada yang salah.
3: Kataku orang ini diangkat mana suaranya ini
1: kan. Iya. Nah, ada tombolnya yang salah posisi ternyata.
3: Oh iya. Gitu Bang Arif ya.
1: Bang Indar. Biasa. Gimana ya kalau Bang Indar nih? Lebih
3: kalau
1: lebih
3: saya
1: pilih ya kalau
3: saya
1: belanja pakai uang cash apa pakai apa namanya tadi? Aplikasi atau mungkin masih pakai sistem barter kali kalau di Serpong itu nggak tahu. Barangkali Serpong sama BSD beda
3: kalau
1: gitu ya.
3: Kalau saya, iya kalau saya gini Bang, kalau saya sih dua-duanya dipakai ya.
1: Emang bisa pakai yang itu, yang aplikasi bisa.
3: Ya kalau kita kan buat teman apa tunanetra itu juga bisa pakai yang QRIS-QRIS itu, Bang. QRIS,
1: iya.
3: Ada yang make tapi kalau saya sih belum. Ada teman-teman yang make, cuma kan kalau saya sih kebanyakan masih pakai ya uang cash itu lah, Bang.
1: Iya.
3: Kecuali kalau kayak bayar-bayar naik kereta gitu kan, nah kan ada ini yang langsung kartunya gitu ya. Nah itu ya nggak ribet gitu kan.
1: Iya.
3: Nah tapi kalau kan kalau saya sih kalau uang cash itu perlunya kalau ke warung gitu, Bang. Kebanyakan warung itu kan warung-warung yang terdekat ya, itu belum ada gitu pakai-pakai yang digital itu.
1: Oh,
3: kayak gitu okay. Sih Bang Ari.
1: Juga sih kalau warung-warung kecil gitu ya,
3: warung, belum pakai warung nasi. Iya ya, kayak nang nasi uduk gitu ya. Ya mungkin kalau saya sih mungkin kalau bisa sih dua-duanya kayak yang punya warung tuh disediain gitu.
1: Iya.
3: Misalnya kalau misalnya mau pakai yang cash atau yang digital bisa semua gitu Bang Ari. Lebih enaknya sih begitu.
1: Oh iya, jadi cash bisa, pakai digital juga bisa gitu ya.
3: Ya, takutnya kan ada yang memang lagi nggak bawa cash, ya, jadi bisa pakai digital gitu Bang Ari.
1: Aman.
3: Kalau saya sih minangnya begitu, saya lebih amannya begitu Bang Ari.
1: Jadi cashnya tetap sedia, tapi pembayaran digital kalau memang bisa digital lebih milih buat pembayaran digital.
3: Ya gitu. Betul Bang Ari. Karena kan kadang-kadang kita ya nggak semua masyarakat itu mungkin bisa pakai yang digital gitu Bang Ari.
1: Saya pernah juga soalnya diomelin sama tukang jualan, Bang. Saya tuh pernah diomelin sama tukang jualan. Gara-garanya waktu itu mau beli cilor. Beli cilor satu, ya kan? Duit saya 100.000. Bang, beli satu aja, Bang, gitu. Ini kembali. Kata abangnya, "Abang sih bukan belanja, Mas. Saya bukan beli, nukerin duit," katanya gitu. Lah kan saya beli, Bang. Ya iya, kira-kira aja kali beli cilor atau bayarnya 100.000 timbang cilor 1.000 perak, katanya gitu.
3: Iyalah, Bang Arif.
1: Lah ya kan yang penting itu saya beli, bayar pakai duit, kata saya. Masalah saya apa? Kan saya beli pakai duit. Emang apa sih? Katanya
3: gitu. Iya, beli-belinya cuma satu, bayarnya 100.000. Dia ngembalinya juga bingung.
1: 99.000, kata saya. Abang sih nukerin duit, kata dia begitu. Kagak kan saya beli, kagak nuker duit. Iya, kira-kira dong, Bang, kata saya.
3: Kata dia gitu. Iya, kadang-kadang gitu juga ya.
1: Iya.
3: Kadang juga, saya juga sama, Bang Arif. Kadang-kadang, pengen nuker, pengen beli, udahlah beli apa gitu. Sekalian nuker gitu kan, ada juga yang kayak gitu.
1: Orang pernah ya saya akhirnya gitu apa? Akhirnya kata abang, yaudah saya bayarin gerobaknya gitu.
3: Iya.
1: Kalau bayar kalau sama gerobak-gerobaknya sih nggak dapat 100.000, Bang. Ya minimal 400 dah kata gitu. Ya jadi banyakan keluar duit ya katanya gitu. Nggak jadi deh, Bang.
3: Iya.
1: Akhirnya apa itu cilor? Yaudah nih cilornya buat abang aja nggak usah bayar. Lah kan saya butuh duit. Serba salah jadinya.
3: Kasian dong kalau dia apa kalau kayak gitu mah kasian kembaliinnya dia mah.
1: Emang dasar Bang Arif. Ada-ada aja. Tapi Bang, coba barang apa yang terakhir kali Abang beli yang bayarnya pakai QRIS? Barang apa yang terakhir kali Abang beli bayar pakai QRIS?
3: Kalau saya sih belum sih Bang pakai QRIS itu.
1: Oh belum, lebih sekarang masih pakai ini ya, pakai uang cash ya.
3: Banyak kan pakai uang cash. Tapi lah teman-teman yang lain tuh ada yang pakai QRIS itu ada.
1: Apa kalau Abang yang barang terakhir yang dibeli dengan uang cash?
3: Barang beli uang cash ya di warung tuh apa ya kayak apa? Kopi gitu terakhir-terakhir kopi.
1: Kopi saset.
3: Kopi saset ya. Kayak gitu.
1: Oke. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bang Inar.
3: Oke, Bang Arif. Ya, sama-sama.
1: Sehat terus ya, Bang.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Bo, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera meresmikan dua proyek infrastruktur dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Salah satu proyek infrastruktur yang diresmikan yaitu hasil penataan kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari Minggu 21 Juni mendatang. Melalui penataan Jalan Rasuna Said ini, Pramono meyakini akan membantu mengurangi kemacetan. Selain peresmian wajah baru kawasan Rasuna Said, pada hari yang sama, Pramono juga dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas. Sementara keesokan harinya atau pada 22 Juni 2026, Pramono akan meresmikan jembatan penghubung dari Ancol ke Jakarta International Stadium dan meresmikan stasiun KRL di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, memberikan penjelasan soal penarikan saldo program Indonesia Pintar yang disalurkan melalui bank kepada siswa penerima manfaat di jenjang pendidikan SMA. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Abdul Karim Kaliki, mengungkapkan bantuan PIP adalah program kementerian berdasarkan data pokok pendidikan di satuan pendidikan dengan melihat latar belakang ekonomi siswa sebagai salah satu syarat penerima PIP. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.